Detail lainnya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam pameran Industry MICE Global pada ajang IMEX Frankfurt 2026 untuk memperkuat serta mempromosikan ekosistem industri tersebut. Menurutnya, keikutsertaan DKI Jakarta tentu akan dimanfaatin secara maksimal untuk memperkuat serta mempromosikan ekosistem Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE Jakarta. Mulai dari venue berskala internasional, jaringan Destination Management Company atau DMC Profesional, hingga kekuatan ekonomi kreatif yang siap mendukung penyelenggaraan acara corporate dan insentif skala global. Andi kan nyampein bahwa IMEX Frankfurt 2026 diprediksi menjadi ajang MICE paling bergengsi tahun ini yang diikuti lebih dari 100 negara partisipan, serta kehadiran 3.500 house buyers dan total lebih dari 4.000 buyers dari 60 negara yang memiliki otoritas pengambilan keputusan untuk program perjalanan, insentif, dan konvensi bernilai jutaan dolar. Sampai dimari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: ade apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Prompat RRI Jakarta menghadirkan acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba, Lama Didangan. Minang Bakaba setiap hari Rabu pukul 20.15 hingga 24 waktu Indonesia Barat di 92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Gunung Talamau di Pasaman, pemandangan yo rancak di Lie. Jiko rindu jo kampung halaman, dengarkan Minang Bakaba di Pro Ampe. Minang Bakaba, Lama Didangan.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin di Mari Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku, itu dia tambahannya, karena tema kita pagi ini berkaitan dengan yang namanya kebahagiaan, ya. Alright, bye. Dan pastinya ditahan dulu yang telepon, nanti dulu ya, Bang Haris, tahan dulu ya, bentar ya, ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsApp-nya ya. Boleh ya Bang Haris ya, bentar ya. Kita tahan dulu untuk telepon dan WhatsApp-nya ya, sebentar ya. Ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsApp-nya, biar kita cepat dulu tuntasin juga. Ya, itu dia, amin. Bye. Tema kita berkaitan dengan bahagiaku apabila titik-titik-titik. Hal apa yang membuat bahagia, seperti apa? Ditunggu ya nanti ya, telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Oke, ayo tahan dulu untuk yang teleponnya. Oke, ya, kita bacain dulu untuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang udah banyak nih ya, takutnya kebaca ya. Itu dia, WhatsApp pun juga kudu amanah ya, kudu dibacain insyaallah ya. Baik, bentaran dah, ada siapa nih? Oke, ada Mas Slamet Nursani di Magelang ya. Pagi Bang Wawan, bahagia itu ketika kita bisa kumpul sama orang-orang tercinta dalam keadaan sehat. Amin. Waduh, keren. Baik, itu dia. Matur nuwun, terima kasih. Dan lanjut lagi dan lagi ada mana ya tadi ini? Oke, ada Ibu Haja Anisal ya. Apa kabar Ibu? Terima kasih udah ikutan kembali. Alhamdulillah nih, bahagia banget tak terhingga katanya ya. Oke, kata Bu Haja Anisal, sehat selalu ya Bu Haja ya. Oke, baik. Berikutnya ada siapa? Right. Oke, ayo bacain dulu. Ada mana sih tadi? Udah kita siapin. Ade, oke. Okay. Ade Ibu Titi Dewi Jembatan Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku. Apabila saya dan keluarga sehat, keadaan aman di sekitar kita. Bahagia itu sederhana. Yang penting bagaimana sih kita menyikapinya. Melihat orang senang, kita juga ikut bahagia. Banyak teman juga kita senang dan bahagia karena bisa bertukar pikiran. Bisa bersama dalam suka dan duka. Itu Bang Wan, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Sehat, terima kasih. Sama-sama Bu Titi DJ Dewi Jembatan Besi. Oke, Ibu Purnani di Wonogiri ya. Kalau menurut Bunda Purnani, bahagia itu dikasih kesehatan. Amin. Oke, ya. Apa kabar Bu Purnani di Wonogiri? Sehat-sehat selalu ya. Waduh, beliau mengirimin kebun di belakangnya. Waduh, indah sekali. Matur nuwun ya. Oke, lanjut kita ke Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan, kangen juga nih. Pengen bercanda, bahagia itu sederhana aja. Kita senyum aja udah bahagia. Gak tahu itu senyuman membawa luka. Hai. Bisa aja. Baik, terima kasih Mbak Nia, tetap semangat selalu ya. Oke, okay, after that kita ke Yogyakarta. Ada Mas Richard Untung di sana ya. Selamat pagi RRI Perempat Jakarta, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku. Bahagiaku apabila ibuku selalu sehat, panjang umurnya dan bahagia selalu. Aduh, ini doa yang baik dari anak soleh. Amin, insya Allah. Bahagiaku apabila diriku sehat, berlimpah rezeki dan bahagia, serta tercapainya semua yang dicita-citakannya. Bahagiaku apabila negeri ini rakyatnya hidup rukun dan damai ya. Politiknya stabil, rupiah menguat, pemerintah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat. Amin. Oke, baik. Dan saya bacakan dulu lagi WhatsApp-WhatsApp ya. Sebentar yang saya bacakan dulu WhatsApp-WhatsApp-nya. Ibu Tuwi di Bojonggede Bogor. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku sederhana, kumpul sama saudara, akur guyup rukun Bang Wan. Tapi saya lagi berduka, ibu manggil, jadi saya lagi di Purbalingga, Jawa Tengah. Oh gitu, ya turut berduka cita ya Bang Mas Richard ya. Amin. Semoga semuanya lancar dan ibunya di, ya semoga semuanya lancar. Oh, Ibu Tuwi ya. Oke. Oh iya, Ibu Tuwi maksudnya. Ibu Tuwi di Bojonggede, salam sehat Perempat ya, sederhana kumpul sama saudara, akur berduka ibu meninggal. Oh, oke, okay. Turut berduka cita ya untuk Ibu Tuwi ya. Semoga orang tua diberikan dilapangkan kuburnya nanti, diberikan masuk surga dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi ada Pak Sulaiman di Limo Depok, bahagia yang bikin bahagia pas rehat bisa menikmati secangkir kopi panas. Itu yang sederhana aja, yang bikin bahagia pas rehat bisa menikmati secangkir kopi panas. Oke. Terima kasih. Dan mana lagi nih? Sebentar ya, yang tahan dulu yang udah masuk. Berikutnya oke. Mana nih tadi ini? Oh, Tepi di Ciamas Bogor. Aha. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang Wawan, panjang umur, sehat selalu walafiat. Semoga dimudahkan segala niat baik serta semua urusannya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ketika ada yang menepati janjinya dan membayar lunas hutangnya pada saya, usaha apapun dalam bentuk penjualan barang, makanan, jasa, bila mengedadak dihutang, maka bisa bikin mandek perekonomian. Hiroshima hancur karena bom, pedagang hancur karena dibon. Ya. Terima kasih Bang Wawan, selamat memandu acara, menghadirkan keceriaan serta semangat di hati pendengar saya, pendengarnya. Titip salam baktos kanggo Pak Endang, Mang Tono, Kangkung Jo dan Uti, Mang Heri dan Po Ana dan Pak Mukimen dan Bu Yati, Bang Harris dan Po Siti, Bang Wardi, Bu Abwi Gati, Uda Wahyu, Bu Umi dan semuanya aja dari A sampai Z. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat selalu. Saya bahagia kalau melihat keluarga pada sehat, damai, enggak ada yang pada bertengkar, dan hal yang membuat saya bahagia banget kalau mendapat rezeki yang halal dan barokah. Itu saya bahagia, itu aja Bang Wawan. Oke, berikutnya terima kasih untuk Mbak Asih. Ada Bu Retno di Bekasi. Selamat pagi Bang Wawan, apa kabar? Apa nih temanya? Oh, lali ya, urung ya. Oke, baik, nanti dikirimin ya. Oke, sudah ada Uda Wahyu di Bintaro. Selamat pagi Uda Wahyu.
2: Selamat pagi Dawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Aha, elo-elo. Udah Wahyu gimana?
2: Bahagia sekali pada hari ini ya.
1: Gimana?
2: Nah, kan pas. Alhamdulillah baik kabar hari ini sesuai dengan itu dong, sesuai dengan teks kita. Oh iya, password lupa.
1: Oke.
2: Okay, M Buda Jakarta.
1: Iya.
2: Bahagiaku apabila bertemu pendengar Pro 4 RI Jakarta.
1: Seneng ya. Tuh dibilang tuh sama Pak An tuh kapan mau ke Surya Kencana, kata Pak An.
2: Aduh, Surya Kencana Bogor ya. Saya tak tahu juga Pak Mukimin, Bu Mukimin nih suka mampir ke Surakarta. Aduh,
1: benar. Iya.
2: Ya mudah-mudahan Bang Mukimin enggak ini ya. Mas udah janji sih.
1: Benar.
2: Lupa.
1: Iya. Siap, amin.
2: Penting melawan. Kalau udah fans itu dong, yang dia bahagia banget tuh.
1: Bahagia, ya.
2: Ungkapannya.
1: Itu dia. Sesimpel
2: penyiarnya.
1: Kalau versinya Uda Wahyu sesimpel apa sih? Versi sederhana aja bahagianya Uda Wahyu.
2: Kalau fans sesimpel sama saya Bang Wawan ya.
1: Yeah.
2: Bahagia itu senang hati kita udah berjumpa dengan orang baik, orang soleh, orang-orang yang baik kita terbahagia, sifat ya yang muncul dari kita. Jumpa sama Bang, apalagi kemarin tuh saya jumpa lagi sama Noel yang luar ekspektasi saya gimana
1: gitu.
2: Sama ini Bu Surat itu mau udah wajib kapan lagi, aku juga mau pengenin ngobrol-ngobrol mendawan juga. Nanti deh, kapan deh kita kabarin lagi.
1: Iya, atau kita nunggu bulan Oktober kelamaan dong.
2: Kuduh.
1: Iya kan?
2: Iya. Saya ngumpul-ngumpul doang di ini Prompat gitu loh. Chapter Rahim
1: silakan.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Ya benar juga pengen juga tuh karena aja terus sibuk banget. Benar wajarlah sekarang di Bekasi kan saya kurang monitoring ya. Iya. Sabtu minggu dia tuh full kegiatannya, masya Allah.
1: Berkenalan
2: saya selalu berkenalan.
1: Iya, pastinya amin.
2: Kalau kita jauh di udara,
1: yoi dekat di hati.
2: Tetap di udara.
1: Yoi.
2: Iya kan?
1: Beneran. Iya. Nah, Uda Wahyu dapat salam dari Bang Harris kaliannya. Selamat pagi Uda Wahyu, sehat selalu ya. Uda Wahyu ya katanya.
2: Pagi Bang Harris, sehat selalu karena anyar nih. Mudahan kali anyar cerah berawan, nggak banjir lagi.
1: Mantap.
2: Bahagia senang kan sapa-sapa itu sama bahagia
1: betul
2: sudah
1: banget.
2: Berjumpa dengan orang senang jadinya dengan apalagi kalau kita lama teman nih nggak pernah ditanya-tanyain apa lama wah teman saya
1: sih betul
2: telepon langsung kan kemudian telepon teman saya nih ada bahagia di telepon apa
1: dia.
2: Apalagi kita sapa tuh halo Dawawan
1: senang banget
2: sapa walaupun kita lengeng.
1: Nah ini lagi ada sapaan dari baru aja kita ngomongin ya, mungkin telinganya langsung merah enggak lah karena dengerin Afro 4. Ibu Sri Haryatun, selamat pagi Udawayu, Udawan, salam sehat selalu. Saya pulang olahraga. Oh keren, abis pulang olahraga.
2: Olahraga, wih keren. Bos ini orangnya agenerik dan olahraga semangat gitu. Itu
1: punya
2: itu yang nomor berapa Daun?
1: Kenapa?
2: Nomor berapa itu?
1: 237.
2: Masya Allah, itu banyak banget.
1: Ada rahasia bahagia loh. Wah, iya, tahu apa kan? Ya? Pokoknya Bu Sri Haryatun lagi bahagia. Iya. Pokoknya kita tunggu.
2: Iya, betul,
1: ya, tahu kan ya?
2: Oke,
1: iya. Nanti ukurannya pas kan, cukup ya, udah Wahyu ya. Ukurannya sama kan?
2: Cukup. Iya.
1: Bu Sri.
2: Gampang gitu sama
1: Bu Sri. Lagi diketik sama Bu Sri Haryatun.
2: Penasaran.
1: Iya, apa sih ini kepo? Iya. Oke. Baik. Lanjut lagi ada Bang Harris bilang izin, udah Wahyu, boleh nggak minta nomor WA-nya?
2: Waduh, WA-nya ada ya? Berapa ya? Kan ada di grup itu, 6
1: nanti. Oh gitu, siap. Siap. Ibu Serana tuh nyangka, halo, dilarang gosip di udara, please. Iya, siap. Kita hanya, kita seneng orang lain bahagia.
2: Intermezzo aja,
1: intermezzo. Iya, Bu Serana tuh bahagia abis pulang olahraga, begitu maksudnya, ceria selalu.
2: Iya, karena bahagia diberi kesehatan, bisa jalan sehat, bisa bernapas dengan baik. Kasian kan orang-orang yang nggak bahagia itu kadang-kadang dia di rumah sakit terbaring, dia pengen jalan itu, masya Allah. Kita dengan tuduh seru syukur dan bahagia. Kalau bahagia cepat awet muda kata orang ya, pas senyum jangan cuma sendirian ya Dawan ya.
1: Benar.
2: Sendirian bilang. Oh,
1: iya. Terus ada Kakung Jo di Lamandau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan. Iya, insyaallah ikut nih burung. Nanti apa kabar udah Wahyu, sehat selalu katanya.
2: Sehat selalu Kakung Jo di Lamandau. Mudah-mudahan Lamandau Kalimantan ya.
1: Amin.
2: Kita jumpa nanti Lamandau.
1: Siap 87. Oke. Siap. Udah Wahyu mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, salam juga buat Bu Umi yang di Pesanggerahan, Bu Umi di Bapak Mulang, juga ada Bu Wigati di Wonosobo, Dokong Dani, Pak Leman, Abah Suwanda, kemudian ada sekali Bang Ilang di Karawang, dan Mas Bayu di Cibubur Sono, terus Bu Retno yang di Tambun Bekasi, dan semuanya, dan semuanya juga aja. Bu Sri. Sri Graha Bintaro belum masuk ya?
1: Belum. Baru tadi habis pulang olahraga tadi.
2: Itu Bu Sri Hatun kan yang di Ciledug.
1: Yang ini?
2: Bu Sri Bintaro lagi.
1: Oh, Cikampek.
2: Yang di Graha Bintaro ada Bu Sri.
1: Oh iya, iya Ibu. Iya. Belum.
2: Bu Sri juga mudah-mudahan lah tidak jarang monitor, mungkin kemudian kita senggol, mungkin dia memotivasi apabila disapa-sapa pendengar, jadi dia semangat gitu, bahagia dia disapa-sapa di radio gitu ya. Oke, Daun.
1: Siap.
2: Kasih Daun.
1: Sama-sama.
2: Buat semua Daun ya.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Wahyu di Bintaro. Terima kasih. Dan Ibu Titi Dewi Jembatan Besi menyapa sapa untuk Udah Wahyu, apa kabar Udah Wahyu? Selamat pagi katanya begitu. Oke, yang pastinya ditunggu untuk yang mau berpartisipasi 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah ada, sebentar saya bacakan dulu WhatsAppnya, ada Pak John Larangan, Bang John Larangan di Ciledug ya. Selamat pagi Bang Wan, kalau saya bahagia, kalau sehat, pas gak punya duit, tiba-tiba ada yang ngasih Bang Wan. Wah, masya Allah, sehat selalu deh. Itu dia, amin. Baik. Oke, udah ada Pak Mukimin nama Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wan.
1: Siap, paspornya?
3: 4FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku.
1: Bahagiaku, masya Allah. Oke, baik. Sebahagia apa? Hal sederhana dari Pak Mukimin nama Bu Yati. Bu Yati dulu deh, silakan.
3: Maaf ya Bang Lawan, tapi sedikit bercanda gitu.
1: Gak apa-apa kok, dimaafin. Ya Allah, kita gak usah dimasukin hati. Pripun, gimana?
3: Misalnya bisa berinteraksi sama Bang Wawan itu juga sudah bahagia.
1: Oh gitu, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih. Saya juga senang banget sebagai penyiar, kita juga senang nih. Bu Yati tersenyum sumringah, Mak Betundu, wah udah senang banget.
3: Yeah. Iya, saya hari ini juga juga sangat bahagia. Bahagianya juga. Bahagianya ya, tadi pagi sudah dapat rezeki.
1: Rezekinya gitu. Apa? Kasih tempe dong.
3: Rezekinya itu.
1: Apa itu?
3: Ada
4: makanan.
1: Wey, itu. Alhamdulillah dapat rezeki Ma'aman ya.
3: Saya belum buka pintu itu.
4: Sudah ada dodok-dodok. Ada
3: yang ngasih
4: rezeki.
3: Yang ngasih bener tahu sama tempe. Wey,
4: tahu sama tempe gembus.
3: Tempe gembus itu kalau Jakarta oncom.
4: Jakarta oncom.
1: Mantep pol. Geng keren.
3: Itu dari langganan pijat itu.
1: Langganan pijat itu dia, karena pijatannya Bu Yati sama Pak Mukimin enak kali ya, Mak Betundu ya.
3: Iya, kadang itu dia kan buka usaha itu bikin tahu sama bikin tempe. Tahu
4: sama tempe itu kadang-kadang sini ke sini gitu.
3: Iya, langganan saya kan itu alhamdulillah kalau di sini itu banyak yang baik gitu.
1: Betul. Itu dia ya. Karena Pak Mukimin sama Bu Yati pun juga baik, pasti mendapatkan yang terbaik juga gitu ya.
3: Iya, saya usahakan Bang Wawan, usahakan yang terbaik gitu.
1: Oke, siap.
4: Kalau saya bahagia saya ya badan masih sehat, makan enak. Itu kan itu pertama dia. Kan itu yang
1: siap.
4: Semua bahagia itu
1: yang ter.
4: Walaupun banyak uang, kalau sakit kan enggak bahagia toh.
1: Iya, tenang, itu dia yang penting ya.
4: Yang penting kan itu.
3: Yang penting. Loh, kalau saya bangun tidur masih terasa segar, badan masih terasa enteng, itu juga udah bahagia.
4: Ya. Alhamdulillah ya. Ya bisa interaksi sama semua penyiar perempat Jakarta udah bahagia.
1: Wow, keren, siap.
4: Iya. Betul, ada apa-apa informasi di perempat itu udah bahagia. Sudah
3: bahagia. Iya, bisa bercanda, bisa dapat pengalaman, itu juga bahagia itu.
1: Siap, itu dia. Baik, Pak Mukimin sama Ibu Yati mau kirim salam kagum sopo.
4: Sama Kak Kung Jo, sama Putih,
3: Kung Jo sama Putih,
4: sama Bu Wigati Wonosobo,
3: sama Ali, sama Tama,
1: Ali sama
4: Tama,
3: Udah Wahyu tadi.
4: Ya.
3: Yang minggu kemarin main ke Pro 4 ya Bang Wawan ya.
1: Iya, habis jalan-jalan sama anaknya.
4: Iya,
3: saya waktu jam 2 itu on air itu ada sama Bang Noel.
1: Iya, Bang Noel. Siap deh kalau gitu. Siap.
4: Sama Bu Umi.
1: Bu Umi juga.
4: Bu Helmi.
3: Bu Helmi.
1: Iya.
3: Bunda Eti Rusta.
4: Nah,
1: ini ada salam juga dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Mukimin, selamat pagi Bu Yati. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu, tetap semangat. Alhamdulillah pagi ini sudah dapat rezeki, sehat selalu ya. Oke.
3: Iya, Bang Haris juga sama. Moga-moga Bang Haris juga
4: selalu dapat rezeki melimpah.
1: Amin. Terus ada lagi Teh Epi sama di Comas Bogor. Oh, lagi ngetik sebentar, kita tunggu ya. 5 jam.
3: Iya.
1: Oke, baik. Iya, masih ngetik, tahan, ayo, tahan.
3: Iya, nggak apa-apa.
1: Ya. Oke, terus ada Kakung Jo, assalamualaikum, Pak Mukimin sama Ibu Yati, semangat selalu, rezeki ya, katanya.
3: Iya, rezeki. Tadi itu ada yang makanan juga yang dari umbi-umbian itu juga dapat.
4: Iya, dapat gembiri.
3: Namanya gembiri, tapi bahasa Indonesia-nya apa saya kurang tahu itu.
1: Oh gitu, gembiri.
4: Tahunya saya gembiri itu bahasa Indonesia-nya.
3: Itu bahasa talas gitu
1: kan. Talas ya. Oke, lanjut lagi ada TEPI di Comas, katanya tambah melimpah lagi rezekinya Pak Mukimin, Bu Yati, bahagia selalu katanya.
3: Amin. TEPI juga sama.
1: Oke.
4: Melimpah.
1: Terus ada lagi Ibu Titi DJ di Jembatan Besi, Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Yati, semoga selalu sehat dan bahagia.
3: Iya, salam kembali Ibu Titi. Moga-moga Ibu Titi juga sehat selalu.
1: Amin. Baik. Oke. Pak Mukimin sama Ibu Yati ada itu saja. Ada tanya nih katanya Pak Mukimin. Pokoknya gitu deh. Siap. Jadi bingung saya. Gimana ya? Oke, pokoknya Pak Mukimin sama Ibu Yati sehat selalu katanya.
3: Lewat. Bercanda. Lewat chat saja.
1: Oh iya, ada lagi dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Sehat selalu Pak Mukimin sama Ibu Yati katanya begitu. Oke, okay. Yes. Terus
3: sehat
1: katanya
3: selalu juga Ibu Sri Haryatun.
1: Oh Pak An
3: mau nanya.
1: Wilujeng Enjing, Bu Sri Haryatun. Yeah. Oh Bu Sri Haryatun orangnya proaktif, apapun bisa. Beliau seninya tinggi banget. Wih keren.
4: Yeah.
1: Iya.
3: Seni juga Bu, mengajar juga ya Pengawan ya mengajar.
1: Iya ibu guru gitu. Terus gini.
3: Wah saya itu kalau namanya ibu guru itu teringat bu guru saya tapi
4: namanya itu kan ada penyanyi guru yang cantik itu iya. Ada
1: lah ini salah satunya ibu guru cantik Ibu Sri Haryatun.
4: Nah, ya
1: iya.
3: Tapi sayang Bang Wawan saya itu punya bu guru yang cantik tapi iya. Tapi banyak yang sudah mendahului.
1: Oh ya nggak apa-apa kita doain aja. Oke Bu Yati dan Pak Mukimin, Pak An di Kencana mau nanya, Pak Mukimin maaf nih sama Bu Yati, maaf ya jangan marah enggak. Ya katanya gini, pernah marahan gak sih? Kok bisa akur terus gitu?
3: Kalau saya sama Pak Mukimin itu terus terangnya itu nganu, nggak saling marah itu enggak.
4: Oh, gitu. Misalnya ada keliruan ya saling mengingatkan
1: gitu. Saling mengingatkan.
3: Gitu.
4: Misalnya saya yang keliru ya diingatkan ya,
1: gitu ya.
4: Mau. Okay.
3: Kalau saya juga keliru diingatkan juga mau.
1: Saling mengingatkan introspeksi gitu ya.
4: Iya,
1: oke.
3: Okay. Dulu kan sudah berjanji, Pak maaf ya, misalnya jadi pasangan hidup Bapak itu saya nganu memang kurang pengalaman saya kan gitu.
4: Kekurangan ada kelebihan juga
1: Pak, jangan dimarahin aku ya Pak, aku kurang pengalaman gitu ya.
3: Iya saya juga gitu. Terus saya tuh misalnya hidupnya kan banyak di perantauan jadinya kan ya pengalaman untuk arah ke situ itu gitu kan ya? masih nol itu.
1: Ya? Oke okay, deh baik. Wah akhirnya lega katanya Pak Aan. Makasih dukun selalu gitu ya katanya.
3: Iya. Oh ya maaf minggu kemarin itu ya. Pak Haji Hamzat itu mau minta alamat saya itu nganu ya Bang Wan belum ada nomor WA-nya.
1: Iya saya pun juga belum ada nomor WA beliau. Terus Tevi di Ciamas Bogor, masya Allah ikut seneng deh Bang Wawan dan fansnya. Oh iya salam sehat selalu buat Pak Mukimin nama Bu Yati, rukun selalu katanya gitu.
3: Iya TFP, makasih doanya, iya TFP.
1: Gitu ya, iya deh.
3: Ya namanya
1: itu aja.
3: Obat. Iya rukun itu memang harus sama-sama bisa menerima tapi
4: harus yang apa yang tahu sama tahu lah.
1: Benar, ya. Betul banget Pak Mukimin. Iya, menghargai kekurangan pasangan gitu ya.
3: Iya kalau siap. Saya memang banyak kekurangannya memang.
1: Ah nggak apa-apa. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau Bu Yati sempurna nanti jadi malaikat dong.
3: Iya.
1: Iya oke. Okay. Baik Pak Mukimin dan Bu Yati ada sapa dari Uda Wahyu sangat akur amazing katanya. Terus dari Kakung Jo di Lamandau, pagi Romy and Juliet, how are you? Mugi-mugi saya mawon je, moga ingat dan janji selalu ya.
3: Juga sama kok, sama Uti juga seperti Romy dan Juliet.
1: Iya, kan 11-12 sama Kakung Jo gitu.
3: Iya.
1: Oke, baik. Dan komunikatif berdua kata Uda Wahyu. Oke, Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat semuanya aja?
3: Buat semuanya saja.
4: Oke, siap.
3: Saya itu kalau sudah ketemu Kakung Jo itu, alhamdulillah walaupun belum pernah tatap muka tapi
1: udah seneng ya.
3: Seperti saya anggap itu walaupun belum pernah ketemu tapi gitu ya? Saya anggap seperti kakung saya sama Uti saya sendiri gitu
1: koyong ngono ya. Terus ada lagi dari Ibu Eti Rustami di Rustam di Ciracas, salam untuk Pak Mukimin dan Bu Yati ya Uda Wawan, salam sehat selalu yo onde mande.
3: Bunda Eti, muka-muka Bunda Eti juga sehat-sehat saja.
1: Amin, baik. Oke, baik. Itu aja Pak Mukimin sama Ibu Yati yo.
3: Iya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Nggih, kepareng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, itu dia tadi dari Surakarta. Di belakangnya halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, melalui telepon biasa. Oke, Uda Wahyu mengibaratkan Pak Mukimin sama Ibu Yati ibarat artis selegram radio. Wis, alright, baik. Dan pastinya udah ada Bang Harris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Awal.
1: Yo yo, paspornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paspornya Bang Harris.
5: 4 FM ya. Purabura Jakarta.
1: Heeh.
5: Bahagiaku.
1: Oke, okay. Bahagianya Bang Harris versinya gimana sih?
5: Iya, Bang.
1: Bahagianya versi Bang Harris gimana?
5: Ya alhamdulillah Bang, kalau bahagianya mah Bang ya. Cukup kalau bangun pagi masih bisa melihat matahari pagi.
1: Oh, oke.
5: Okay. Juga bisa berjemur.
1: Berjemur pagi. Oh, saik dah tuh ya. Ya Allah.
5: Dan juga alhamdulillah nih Bang. Bisa menikmati puasa di bulan haji.
1: Amin.
5: 5 hari yeah. Alhamdulillah Bang.
1: Amin.
5: Ya, 6 hari dari hari Senin ya. Dari hari Senin alhamdulillah puasa di bulan haji ini.
1: Yaitu
5: bahagianya.
1: Bahagianya itu dia ya. Masya Allah. Itu yang paling saiknya dah tuh. Ya yeah, begitu.
5: Baik.
1: Bang Harris mau kirim salam buat siapa?
5: Ya salam-salamnya untuk semua yang ada di Pro 4 FM. Semoga tetap sehat selalu dan semangat gitu aja Bang. Yang penting kita bahagia lah Bang ya kan.
1: Siap,
5: semuanya
1: siap.
5: Bahagia gitu. Bang Wan juga kan pasti bahagia kan.
1: Amin lah, kita bahagia bener. Pendengar kita senyum, udah senang aja itu. Aduh ya Allah. Jujur bener Bang Haris. Dalam artian gini, Aye sebagai pribadi, sebagai penyiar, kalau Bang Haris sudah senyum tertawa kayak Pak Mukimin sama yang lain tuh, ya Allah, udah hal yang terindah deh buat Ayah juga. Ya, terima kasih.
5: Iya. Bagian aja, syukurin aja gitu Bang maksudnya.
1: Iya beneran. Iya, mau kirim salam buat siapa ya Bang Haris?
5: Salamnya untuk semuanya deh Bang deh yang ada di Pro 4 FM. Tanpa terkecuali dari A sampai Z semuanya gitu Bang ya. Tetap sehat dan semangat. Dan juga yang pastinya harus bersyukur lah ya kan, gitu aja Bang.
1: Siap, itu yang terpenting.
5: Iya benar.
1: Yo, saik, lobe, baik. Ya udah, itu aja Bang Haris. Ada salam dari Kak Kung Jo. Pagi Bang Haris, sehat selalu ya. Jangan lupa kalau ntar berjemur, kudu dibolak balik biar rata ya keringnya. Ya elah, dibilang dikirain bakwan. Iya nggak apa-apa ya. Kita di sini bercanda ya Bang Haris ya. Jangan dimasukin hati. Benar-benar. Oke. Baik. Oke. Siap.
5: Kita kan harus bersyukur aja Bang. Bahagiain aja gitu Bang.
1: Nebar. Alright. Baik. Salam buat Positi ya Bang Haris.
5: Iya Bang.
1: Siap. Oke. Baik. Sehat selalu. Assalamualaikum Bang Haris.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
1: Ya, jelang kabar berita pukul 8 ya waktu Indonesia Barat.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
3: Abang Po, pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi,

0: Komite Jam 8.
1: Abang Po, warga di wilayah Marunda, Jakarta Utara, kini diliputi rasa cemas setelah serangan monyet liar yang kian agresif. Insiden terbaru dilaporin mengakibatkan seorang balita mengalami luka parah akibat gigitan monyet hingga harus mendapatkan 30 jahitan di puskesmas setempat. Ibu Badria, 57 tahun, salah satu saksi sekaligus anggota keluarga korban, nyeritain detik-detik mencekam saat penyerangan terjadi. Dan menurutnya peristiwa itu bermula, ia sedang ngasuh cucunya di luar rumah, sampai diduga seekor monyet liar nyerang dari arah belakang. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka robek yang cukup dalam.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berencana memasang sebanyak 136 mooring buoy atau pelampung tambat tersebar di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya sebagai upaya untuk melindungi status Global Geopark dari UNESCO. Widianti nyampein bahwa berdasarkan hasil peninjauan ke Raja Ampat sebelumnya, terdapat sejumlah hal yang perlu kudu diperbaiki bersama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga industri setempat. Dan diantaranya

adanya dukungan daya dukung untuk destinasi di kawasan perairan Raja Ampat. Dan menurutnya, banyak aktivitas di perairan yang melibatin pengalaman diving dan kehadiran kapal-kapal yang berlayar di sono. Temuan lainnya yaitu isu sampah saat ini semakin disoroti di Raja Ampat. Pemerintah saat ini disampaikan sedang berupaya mencegah kapal-kapal yang singgah di destinasi tersebut untuk ngebuang sampahnya di tengah laut. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Po, lihat tuh, kambing tetangga sebelah gede banget. Kita jangan kalah, Po. Kambing kurban kita kudu lebih gede dari mereka nih.
1: Natia, berkurban itu soal hati, bukan asal seberapa gede kambingnya.
0: Maksudnya gimana, Po? Kan kalau lebih gede, lebih banyak dagingnya.
1: Gini, Natia, Allah senang kalau kita ikhlas ngasih. Sekecil apapun hewan kurbannya, asal dari hati, nilainya gede banget loh.
0: Oh, jadi gak harus iri sama tetangga ya, Po?
1: Iya, yang penting tulus. Ikhlas itu lebih berat daripada kambing paling gemuk sekalipun.
2: Berkurban tuh bukan soal ukuran atau gengsi, tapi soal ketulusan hati. Dari hati yang ikhlas, semua jadi berkah.
3: Din.
4: Iya, Nak.
3: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
4: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
3: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tau. Buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
4: Ya elahnya, ribet amat dah.
3: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih, Din, ye. Besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
4: Ya elahnya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita malin kundang apa?
3: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus, Din.
4: Iya, Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
5: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Jakarta bersama Ayi Bang Wawan Dimari. Ya, dengan tema yang pastinya tema yang menarik walaupun sederhana tapi tetap menarik ya. Kaitannya dengan bahagiaku apabila ... 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ada Bang Gilang di Karawang, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku di saat ada teman baru, memberikan pengalaman baru. Tentunya ada tantangan baru yang menantang untuk kita maju. Salam damai, salam bahagia, sehat selalu Udawan. Dan juga buat semua pendengar, maaf Udawan, saya belum bisa on air nih, lagi ada persiapan ke tempat lokasi konten. Wah, sukses buat Bang Gilang ya. Oke, udah ada Bu Nur Lela di Tegal. Assalamualaikum, yang telepon biasa mau dinyalakan dulu atau nanti dulu ya? Nanti kalau udah saya standby nanti mati nggak enak ya, nanti dulu kali ya. Oke, kita Bu Nur Lela dulu. Assalamualaikum ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pak Wawan sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Pasportnya dulu boleh?
1: Oh, boleh. Pro 4. FM Suara Budaya Jakarta gitu ya.
0: Iya. Bahagiaku. Oke, baik. Bahagia apa sih? Seperti apa bahagia yang membuat Bu Nur Lela senyum, senang?
1: Oh, alhamdulillah, saya selalu senyum ya. Dan senang. Iya. Walaupun tidak punya fulus ya. Oh, gitu. Yang penting senyum
0: itu
1: adalah ibadah ya kan, tapi jangan sendiri.
0: Gitu ya. Oke. Siap.
1: Ya bahagia ya, karena ngelihat anak-anakku sudah pada dewasa, sudah pada keluarga semua dan pada sukses selalu semuanya. Alhamdulillah, itu juga suatu kebahagiaan sebagai orang tua ya, sudah mendidik anaknya dengan benar ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, iya itu juga suatu bahagia. Dan bahagia lagi itu tadi seperti bang siapa itu yang punya teman gitu, teman baik, kita bisa sharing, berbagi cerita ya kan. Yang kita jangan cakar-cakaran, bermusuh.
0: Iya begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menghargai begitu ya, Bu Nur Lela ya.
1: Alhamdulillah kita menghargain ya kan.
0: Itu
1: sama Pak Wawan juga saya berharap Pak Wawan baik hati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selalu mengalir.
0: Amin,
1: seperti
0: ya air. Amin. Baik.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Baik. Bu Nur Lela mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam, tentunya kirim salam buat semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
1: Aku kangen sama Kong Dani, gimana sehat selalu?
0: Mudah-mudahan Kong Dani insya Allah dengerin sehat selalu. Amin.
1: Terus pusing sama Mang Haris, Pak Bambang, semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Siap.
1: Kalau gitu. Buat Bang Wawan.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum, sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Sama-sama pada ya.
1: Tetap bicara sekali merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Lela di Tegal. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, sudah masuk, silakan. Halo. Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Mia. Oke.
2: Iya.
0: Siap, boleh. Pasportnya Bumi, silakan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, bahagiaku.
0: Oke, bahagianya Bumi seperti apa sih? Yang sederhana aja.
2: Dikasih sehat walafiat.
0: Amin ya Rob, itu ya.
2: Punya teman banyak. Udah bahagia.
0: Sudah bahagia ya, buat tersenyum Bumi ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bisa main ke RRI juga bahagia.
0: Iya ya, kemarin ya Bumi ya, semua ke teman-teman penyiar, Bang Arif, Mbak Polia, sama yang lainnya ya, sama Bang Jojo juga ya.
2: Iya, belum ketemu Bang Wawan. Kalau kapan-kapan.
0: Amin.
2: Main pagi lagi pas bawang Bang Wawan
0: gitu ya. Amin, boleh. Insya Allah. Itu yang membuat Bumi bahagia sederhana itu ya. Enggak perlu muluk-muluk kali ya Bumi ya. Pastinya ya.
2: Enggak, yang penting itu sehat, punya teman banyak. Itu Bang Wawan.
0: Itu yang penting ya. Iya. Baik. Udah sarapan belum, Bumi?
2: Udah.
0: Udah.
2: Saya pagi-pagi jam 6 sarapan.
0: Sarapan apa, Bumi?
2: Pakai tumis kerang sama tempe.
0: Enak banget tuh. Enak, alright. Oke, tempe alright ya. Siap.
2: Gitu ya. Adanya itu dimakan seadanya. Nah, gitu Bang Wawan. Nah, ya, udah enak. gitu.
0: Udah enak ya.
2: Nanti siang insya Allah pakai soto.
0: Pakai soto. Widih, beli atau bikin sendiri?
2: Enggak pernah masak.
0: Beli aja ya.
2: Dekat banyak ya. Banyak yang jualan, siap. Ada yang warung padang, ada warteg.
0: Ada warteg juga ya.
2: Iya.
0: Wow, baik.
2: Ya, tinggal pilih iya. aja.
0: Buat simple aja, enggak usah repot-repot ya Bu Umi ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Iya, makan. Siap. Cuman sedikit apa lagi nanti siang.
0: Berdua kan, ya, Majawir ya.
2: Anak saya nanti siang mau berangkat ke Semarang.
0: Oh, gitu. Ada kerjaan lagi siang. Insyaallah. Siap.
2: Ya, okay. Di sana sama kakaknya. Baik. Jadi ya biarin okay. di rumah sendiri deh.
0: Siap, yang penting sama sehat selalu.
2: Tangga sebelah.
0: Amin
2: ya, okay. Tangga sebelah nanti bantu-bantu nemenin.
0: Baik,
2: gitu,
0: okay. Baik. Bu Umi ya. Mau kirim salam buat siapa?
2: Salam buat tadi udah Wahyu. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Juga untuk Bang Ali Topan, untuk Bapak Juanda, Pak Andang.
0: Bumi dapat salam dari Nana. Mama Aneke. Ya, apa kabar
2: ya.
0: Bumi? Sehat
2: terima selalu. Terima kasih. Mama Aneke, sama-sama. Ya. Mama Aneke juga sehat, masih amin. Di Australia.
0: Kita nanti nanya apakah semoga beliau nanti
2: sehat,
0: beliau lagi
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya. Okay. Kapan-kapan ketemu lagi
0: siap.
2: Di Perumpak.
0: Okay.
2: Juga untuk Pak Bambang, siap. Kak Kongjo dan Uti, Bang Haris dan Pak Siti.
0: Okay.
2: Ya,
0: baik.
2: Bang
0: semuanya,
2: Iwan
0: ya.
2: Santoso, kepengen pesan gaduh-gaduh gimana caranya.
0: Enak banget insya Allah.
2: Iya, ngirim ke RS nanti apa saya harus transfer dulu gitu kali ya.
0: Baik insya Allah ada jalan yang baik deh.
2: Nanti iya bisa makan bareng-bareng di Perumpat, makan gaduh-gaduh lontong.
0: Baik, oke. Bu Umi terima kasih banyak, sehat selalu Bu Umi ya.
2: Okay. Ya, amin, Bang Mawan juga ya, sehat.
0: Amin.
2: Sudah siaran terus, amin. Rezekinya baik. Banyak.
0: Amin.
2: Kapan-kapan ketemu lagi okay. ya Bang Mawan ya.
0: Siap, Ibu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Gitu aja dulu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi. Nah, di belakangnya Bu Umi sudah ada Mama Aneke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kumaha ieu teh? How are you today? Mama Aneke posisi di mana?
3: Posisi di Jakarta.
0: Oh, I thought that you come back to Australia. Belum ya?
3: Belum.
0: Not yet, gak apa-apa. Belum. Boleh mama pasportnya?
3: Hey. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar, Bang
0: Mawan? Alhamdulillah, saya hatur nuhun.
3: Syukurlah.
0: Ya Allah. Mama Aneke punten, pasportnya boleh? Pro 4 FM?
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku.
0: Bahagiakunya ya. Mani hebat iya teh. Mama Aneke dimanapun berada saat ini, posisi di Jakarta, belum di ke Australia lagi. Versi Mama Aneke bahagia itu seperti apa?
3: Bahagia mama itu ya nomor satu seneng dengerin musik.
0: Oh my god. Any kind of genre music, apa aja juga.
3: Everything.
0: Wow, keren.
3: Apalagi kok dengar suara gamelan.
0: Gamelan. Wow, amazing.
3: Itu termasuk musik kan?
0: Aduh, itu ya Sunda termasuk. Ya. Iya, gamelan Sunda. Oh, mantap.
3: Ya, Sunda Jawa.
0: Jawa juga.
3: Pokoknya gamelan.
0: Gamelan ya. Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ya, termasuk pancanegara juga ya. Pokoknya yang asik.
0: Jazz, swing, rock pendek, rock panjang.
3: No.
0: Gitu ya.
3: Udah nenek-nenek.
0: Tenang naon. Katanya waktu itu bilang Mama Aneke bisa ini apa? 1, 2, 3, nah. Oh, joget itu apa? iya. Begitu ya.
3: Joget-jogetan.
0: Enggak apa-apa. Itu
3: salah yang saloyong.
0: Salah yang saloyong. Tenang naon atuh mah. Salah yang saloyong gitu mah. Iya. Kapan lagi nih ketemuan lagi?
3: Ya pengen loh
0: pengen
3: gimana
0: ya?
3: Tapi jangan kayak dulu mesti teterekelan naik
0: di mana?
3: Nenek-nenek gak bisa naik. Itu waktu makan-makan siang itu.
0: Di kafe yang di itu ya, Jakarta Barat ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti kalau ada rencana tidak meleset, insya Allah mungkin bulan Oktober di RRI gitu ya.
3: Oh ya?
0: Insya Allah. Iya, amin.
3: Infokan aja.
0: Siap, diantoskan ya. Infonya. Oke, Mama Punten.
3: Salam.
0: Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Iya, abdi bacakan dulu. Iya, teh fans-fansnya Mama. Ya.
3: Oh, sok atuh.
0: Oke. Okay. Ayah Pak Budi Prayitno ini atlet pingpong ya. Assalamualaikum. Tadi menyapa buat Bu Umi, sehat selalu ya Bu Umi. Terus juga assalamualaikum juga buat Mama Aneke. Saya baru dengar langsung nih suaranya Mama Aneke. Salam kenal ya Mom, katanya gitu.
3: Terima kasih.
0: Lanjut lagi ada fans nomor 7.203, Ibu Sri Aryati di Ciledug. Selamat pagi Mama Aneka, semoga sehat selalu. Salam
3: selamat
0: kenal.
3: Selamat pagi juga. Terima kasih.
0: Fans nomor 17.802, TEPC Omas Bogor. There's a lot fans in here. Salam bahagia sehat selalu buat Mama Aneka, katanya begitu.
3: Thank you.
0: Okay, baik. Dan masih yang lainnya masih mengetik, mungkin Mama Aneka mau kirim salam kanggem saha ya teh kintun-kintun.
3: Mama ini belum sarapan.
0: Oh, belum sarapan. Masih. Coba tes dulu. Do re mi fa sol la si do.
3: Do re mi fa sol la si.
0: Wih, cakep, aku si yes. Oke. Oke. Aduh, masyaallah.
3: Malu-maluin aja.
0: Yang pasti Mama
3: Bawana bisa aja.
0: Itenen naon atuh biar Mama teh tersenyum hebat, hebring gitu nya.
3: Okay. Pagi-pagi tersenyum, waduh tuh diketawain sama burung.
0: Ih, tenen naon teh si burung ieu teh di dalam sangkar aja atuh lah ya, ulah-ulah cicing atuh si burungnya. Oke. Okay. Terus lanjut lagi ada Ibu Titi DJ di Dewi Jembatan Besi. Wilujeng enjing Mama Aneka kumaha ieu teh damang? Kawitna ti mana? Hatur nuhun.
3: Kawitnya di Bandung.
0: Di Bandung ya, teh pantesan nih meninggal disnya orang Bandung. Tah eta teh. Oke. Okay. Mama mau kintun-kintun deui jeung saha?
3: Untuk semuanya aja ya. Anu garilis nu karasep gitu.
0: Oh, kitunya. Masyaallah.
3: Ya, spesial untuk Bang Wawa.
0: Itu kalau spesial teh telurnya sabaraha endokna?
3: Ada telur asin.
0: Ih, ulah tuh cicing iya teh Mas, nanti darah tinggi abdi. Oh, cicing atuh Mama.
3: Oh, cicing sok atuh. Enggak, Mama habis dari Solo.
0: Dari Solo jalan-jalan ya.
3: Lewat Brebes borong telur asin.
0: Ih, enak tuh telur asin yang kan iya teh sekarang
3: rawon.
0: Aduh, rawon teh mani-mani hebat pisan iya. Aduh, kalau telur asin kan variannya banyak atau ada rasa udang, ada rasa original, jeng loba.
3: Oh, enggak tahu.
0: Tapi mungkin enggak apa-apa. Yang penting Mama teh sehatnya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Bang Wawan juga ya.
0: Hatur nuhun pisan Mama. Salam cing buat.
3: Cing kasep.
0: Aduh, Masya Allah, entah ya duit gede atuh Mama, liur.
3: Pokoknya rasa sayang aja.
0: Rasa
3: ya.
0: Sayang, rasa sayang. Lihat dari jauh. Ay, tenang naon atuh. Oke. Mama Aneka hatur nuhun salam buat si siapa ieu teh? Aduh, lupa abdi mah teh. Ya anaknya Mama, ya. Ya, Madian jeung saha deui. Pokoknya loba nya. Oke.
3: Iya. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Iya.
3: Okay. Salam sayang untuk semua pendengar.
0: Siap. Ada salam kenal juga dari Ibu Purnani di Wonogiri. Assalamualaikum Mama Aneka. Wonogiri. Salam kenal Ibu Mama Aneka dari Ibu Purnani di Wonogiri. Terus.
3: Wonogiri. Oh, terima kasih. Matur nuwun.
0: Oh my god. Oke. Okay. Terus ada Uda Wayu di Bintaro. Good morning Mama. How are you today?
3: Oh, good morning too. How are you?
0: Too nice. Gitunya. Okay. Aduh,
3: pagi-pagi udah berkicau di sini.
0: Internet naon, gak apa-apa. Biar tambah sehat hatinya Mama ya. Oke.
3: Okay. Iya. Siap. Terima kasih ya,
0: Mama. Sami-sami Mama, murah rezeki memang sehat selalunya.
3: Amin. Okay. Sami-sami.
0: Thank you very much. You're welcome, Mama. Assalamualaikum.
3: Oke, okay. Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, Mama Aneka di Jakarta. Oke, ada ayah bacaan lagi Bu Pipin di Ciawi. Waalaikumsalam Bang Wawan Ranca. Moga sehat selalu dan banyak duitnya. Amin. Supaya bahagia. Amin ya Rob. Bahagiaku apabila sekeluarga pada sehat dan rezeki melimpah. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Info cuaca untuk Abang Empok Ciawi cerah. Hatur nuhun. Alright. Ada Ibu Iren di Tangerang ya. Kabar Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Empok Iren di Tangerang nih. Bahagia itu sederhana. Aku merasa selalu bersyukur bisa mencegah stres. Terima kasih Tuhan, tetap bahagia. Terima kasih Bang Wawan. Sami-sami ya, Pok. Iya. ada Pak Umar Benjo. Woi, apa kabar Pak Umar Benjo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuatku bahagia adalah di saat aku butuh bantuan ada orang tercinta selalu datang. Sebastian, tongkatku, dan di saat terpuruk pun dia selalu mensupportku supaya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membuatku hidup tenang walaupun sedang tidak baik-baik saja. Namun jiwa dan hatiku terasa bahagia. Salam sehat selalu ya, Bang Arif Darmawan. Bukan Bang Arif Budiman, Darmawan Ismail, beda orang ya. Kepriwe sih Pak Umar Benjo lali karo inyong maning ya. Oke, yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, bahagiaku.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Jelang kabar berita pukul 9 di WhatsApp dari Mas Suparman di Temanggung. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, bahagiaku. Salam sehat selalu buat abang mpok semua. Bahagia tetap sejahtera maksud aye. Tetap semangat, sukses selalu. Bahagia itu sederhana, ikhlas dan lapang dada, Bang Wawan. Bahagia sering saya lakukan. Ketika ada orang pas kepepet, kebutuhan mendesak, kita bisa membantu, menolong. Itu saya sangat bahagia, Bang Wawan. Salam sukses selalu. Wes mantep. Matur nuwun Mas Bro. Siap. Alright. Terus ada siapa lagi? Ada siapa nih? Ada Ibu Agung. Ya, katanya di Bekasi hujan di dia. Aduh, mudah-mudahan hujan berkahnya Mama Agungnya. Yang pasti diantoskan untuk bisa ikutan berkaitan dengan tema yang sangat sederhana aja mengenai bahagia. Seperti apa? Bahagiaku apabila ... Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: sama kupu-kupu jarang banget kelihatan.
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

0: RCT jam 9.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Penunjukan tersebut menegaskan peran strategi Jakarta sebagai salah satu pemimpin aksi iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oceania. Sekaligus menjadi contoh bagi kota-kota megapolitan yang berkembang pesat. Sementara itu Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyebut bahwa penunjukan Gubernur Pramono sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities mencerminkan semakin kuatnya posisi Jakarta dalam kerjasama internasional dan diplomasi antara kota di tingkat global. Dan ditambahin bahwa Gubernur Pramono akan mewakili suara kawasan ASEAO tersebut di tingkat global. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat sinkronisasi langkah dan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik guna ningkatin daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pariwisata 2026. Forum itu menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian atau lembaga untuk nyelarasin perspektif, memperkuat dukungan, dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Penanaman Modal Hilirisasi atau BKPM Riyatno nyampein bahwa realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sektor pariwisata terus menunjukin tren positif dalam beberapa tahun terakhirnya. Dan di tahun 2023, realisasi investasi mencapai Rp45,23 triliun, meningkat menjadi Rp47,08 triliun pada 2024 dan melonjak menjadi Rp72,42 triliun pada 2025. Sampai di mari dulu beritanya. Ayo, Darmawan Ismail, jumpa lagi.

0: nasi dicocol tomat. Emang ngapa sih? Sombong amat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini nih, dan pastinya masih bersama ya Bang Wawan Dimari. Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Yang pasti setiap orang mempunyai kebahagiaannya masing-masing. Berbicara masalah tema kita kali ini, singkat padat saja sampaikannya ya, dan pastinya tetap semangat selalu. Sudah ada Kakung Jo di Lamando. Assalamualaikum Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang.
2: Pagi juga Kang Kunjo. Langsung pasportnya
3: Perempat FM, Sore Budaya Jakarta. Bahagia aku.
2: Oke, baik Kang Kunjo, bahagia versi Kang Kunjo seperti apa? Walaupun sederhana.
3: Sederhananya gini Bang, berlapang dada.
2: Berlapang dada. Ya sederhananya contohnya seperti apa Kang Kunjo? Kasusnya misalkan.
3: Selalu bersyukur. Kondisi sedang Bang, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya.
2: Walaupun uang nggak ada juga bersyukur.
3: Insya Allah. Uang bukan jaminan Bang.
2: Gitu ya. Oke.
3: Kita punya uang banyak, kita sakit. Itu udah menghalang-halangi Bang.
2: Oke.
3: Untuk kita senang, ya kan? Kita punya uang banyak bergebok-gebok, tapi sakit gigi coba apa yang dibayangkan?
2: Iya, lebih baik sakit hati nggak sih? Nggak juga ya?
3: Bukan itu kan? Iya. Dia lupa nikmat,
2: lupa akhirnya kan begitu. Ya, Kang Ujo, ya.
3: Dia mau bilang alhamdulillah nggak ya, mungkin kayaknya.
2: Mungkin ya. Wow.
3: Iya kan? Iya. Sederhana banget.
2: Sederhana intinya, aja. Kalau mungkin contoh yang lainnya misalkan. Uti lagi masak itu suatu kebahagiaan nggak?
3: Banyak, insya Allah banyak. Itu tergantung kita Bang, tergantung rasa apa yang kita punya saat itu.
2: Tapi bukan rasa yang tertinggal kan Kak Kung Jo?
3: Ada Bang, kadang-kadang ada. yang kecil ada Bang.
2: Ada juga Masya Allah. Iya. Curhat ya Kak Kung Jo ya, curhat nih. Okay.
3: Awalnya siapa yang ngawal?
2: Dipancing dapat ikan tongkol kan Kak Kung Jo ya. Masya Allah, enak tuh di sambal lado. Ya Allah Kak Kung Jo, nikmat mana. Apalagi dimasak sama Uti yang pintar masak, nikmat mana yang kau dustakan. Ya gak sih Kak Kung Jo? Beneran. Iya, apalagi tuh ikan tongkol terus dimasak sama Uti tuh. Aduh, nikmat mana yang kau dustakan.
3: Ya enggak sama Uti lah Bang, digulai.
2: Iya, digulai.
3: Uti terus masak.
2: Oh, mantep. Uti hari ini masak apa?
3: Tadi Kakung ditumisin katus sama digorengin tempe Bang.
2: Katus sayur bening ya? Dijadiin sayur bening ya?
3: Bening enak Bang, sama kencur. Dicipurin.
2: Oh, enggak pakai daun kunci ya? Enggak pakai kunci ya?
3: Daun kunci bisa Bang, tergantung masing-masing daerah berbeda ya. Bang.
2: Kalau aku sih,
3: tapi kalau buat Kakung mau dikencurin, mau dikuncin, mau digembokin, mau dilausin, enak Bang.
2: Oh gitu. Kalau Kakung Jo mau dikencurin, kalau mau dicengin, enggak ya, jangan ya Kakung Jo ya. Jangan.
3: Apalagi dicabein, jangan Bang.
2: Pedes. Masya Allah. Ini Uti mana nih? Sayup-sayup enggak kedengaran suaranya?
3: Itu Uti itu. Tadi pada pamit Bang. Nanti katanya kalau Bang Wawan tanya aja Uti lagi jemur ke belakang.
2: Gitu. Ya Allah ini Uti, menjemur apa sih Uti? Ya Allah Uti. Terus itu kan tadi makanan khusus untuk Kakung Jo ada katup sama tempe. Selain itu apa sih proteinnya? Masa itu doang sih Uti? Ya Allah, mesake.
4: Proteinnya ada ikan bandeng goreng, Bang.
2: Ih, mantap banget ikan bandeng.
4: Ada anak bujangnya Uti minta telur dadar goreng.
2: Siapa jenengnya?
4: Mas Romat.
2: Mas Romat ndi? Suaranya Mas Romat mana? Lagi ngapain nyapu kagak tuh?
4: Itu sekarang
3: gabung.
4: Itu Bang, bersih-bersih tuh.
2: Iya. Dengerin enggak tuh Mas Romat?
4: Dengerin lah Bang, saya nyetel radio juga di belakang.
2: Woi Mas Romat, wis resik-resik ya. Udah resik-resik belum?
4: Oke, nanti
2: salam
4: aja.
2: Oh, salam. Gitu.
3: Beliau ini adanya ya Bang, pendiam Bang, jarang apa
2: pendiam ya Allah. Itu dia. Enggak apa-apa pendiam tapi sayang orang tua. Cakep.
3: Insyaallah Bang, insyaallah.
2: Iya.
4: Anak lain daripada yang lain nih, Bang.
2: Oh, itu ya, spesial ya.
3: Iya, betul, spesial. Ibadahnya
4: tuh Bang enggak pernah apa namanya
2: tertinggal. Terlewatkan. Kalau lewat suruh balik meneh yo, Uti ya.
3: Itu rasa Bang.
2: Oh rasa. Ya Allah, rasa yang tertinggal kagak tuh.
4: kita kadang gini, nanti kalau langsung pulang mak ya. Kalau pernah bang namanya tinggalan gitu.
2: Anak dulu rumah, gini dulu bang. Iya gimana dulu? Tahun berapa
3: itu
2: tuh?
3: Kan anak pertama kata orang tua kan dia ini anak lahir apa bayi bungkus.
2: Bayi bungkus, ya Allah. Bungkus kayak buntil.
3: Ya bukan sembarangan. Emang bungkil, bakal daun keladi.
2: Dipanjangin sama Kakung Jo. Siap, nggak apa-apa. Uti sama Kakung Jo, ada salam dari Bang Harry. Selamat pagi Kakung Jo, sama Uti. Bener banget tuh. Pemaparan Kakung Jo, buat apa banyak duit kalau kondisi kita sedang sakit, tidak merasakan nikmatnya hidup. Sehat selalu ya Kakung Jo dan Uti, sehat selalu. Tetap semangat. Di Jakarta mendung nih Kakung. Oke deh, sehat selalu ya, katanya gitu.
3: Iya, sama ya bang, sih mendung-mendung bang, mendung-mendung, mendung-mendung manja yuk lo bang.
2: Kayaknya makin mesru ini, nih.
3: Bang, mendungnya itu mengelaki di bunda seperti rasa.
2: Oh, lada-lada curhat ya, Uti.
3: Ada rasa lagi bang.
2: Alright. Terus ada Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor nih, teacher nih. Kebagian sederhana itu salah satunya menikmati masakan istri seperti Uti. Dimakan bersama. Selamat berakhir pekan Kakung Jo dan Uti.
3: Iya, terima kasih Pak Lubi, terima kasih. Begitu juga sebaliknya, selamat berhari pekan ya buat Pak Lubi beserta Ibu. Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat Pak Lubi dan keluarga.
4: Salam buat Ibu nih Pak.
2: Siap, oke. Uti sama Kaikung mau kirim salamnya buat siapa?
3: Sebuah salamnya, salamnya tadi Bapak Lutfi juga yang baru masuk, terima kasih atas salamnya juga buat Ibu, juga pengalih juga tadi, Pak Mukmin dan Bu Jati yang di Surakarta di Ngalian ya, kemudian buat Bang Wadi juga, kemudian Engkong Dani gak ada, lama gak ada naik beliau gimana ya, kemudian
2: kita doain sehat-sehat selalu,
3: kemudian selalu juga, Bu Ani juga. Semangat Bu Ani, semangat, intinya semangat. Bagaimanapun kondisi kita, intinya semangat. Insya Allah dengan semangat tadi sugesti bang, itu betul. Obat yang utama bang, obat yang utama itu. Ya kan?
2: Benar.
3: Di samping kan semangat kan bagian daripada bahagia bang.
2: Ih mantep Pol dah, ya Allah.
3: Kita punya bagi-bagiannya bang.
2: Siap, gitu, 87 dibagi-bagi deh ya. Nah, kalau gitu bagi-bagi dong sini sayur katupnya Uti, ya Allah.
4: Iya, siapa tadi bang?
2: Enggak, aku yang ngomong. Kalau gitu bagi-bagi kan kata Kakung Jo bagi-bagi.
4: Gimana? Iya bang, kalau sini bang, kalau dekat Uti antarin tiap hari bang.
2: Contohnya di sini lah contoh, mbok ya dipoto, mbok ya ho, buat bukti otentik.
4: Dipoto bang.
2: Iyo. Enggak bercanda ya Uti ya.
3: Jangan bang.
2: Baik.
3: Nanti gini bang.
2: Apa
3: hasil
2: itu?
3: Fotonya editan, jadi enggak jelas.
2: Oh my god, oh my god. Iya udah.
4: Kalau ini loh bang, gimana? Sayuran, kan Uti enggak pernah beli ya.
2: Siap.
3: Ya jarang beli.
2: Nanam sendiri. Iyalah. Iya alhamdulillah. Oh. Terus ada lagi dari Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya untuk Uti dan Kakung Jo. Masak apa, semangat selalu katanya.
4: Uni Linda.
3: Iya, masak apa Uti?
4: Uti masak tadi tumis katu.
2: Tumis kaitu.
4: Sama Kakung tadi tukar tempe sama ikan.
3: Tempe orek juga.
2: Tempe alright, alright, oke. Siap. Lanjut lagi dari Pak Budi, atlet pingpong Cilebut Timur. Kakung dan Uti tetap semangat ya, katanya.
3: Iya, makasih Pak Budi. Pak Budi siapa ya Budi?
4: Budi
3: Prayitno. Budi Prayitno ya.
2: Alright.
3: Ya, sebaliknya. Semoga sebagai berprestasi Pak Budi ya atas apa pingpongnya ya.
2: Okay. Karena
3: Kakung ini bang.
2: Apa itu Kakung?
3: Sukanya ini apa? Bola takraw.
2: Oh my god, amazing.
3: Iya, itu bola yang penuh tantangan, penuh challenge tuh bang. Maksudnya kan seluruh badan digerakkan, jempali dan segala macam.
2: Iya. Mantep Pol. Terus ada lagi nih kita bacain ya, boleh?
3: Lobe.
2: Wow, keren katanya Pak Budi Prayitno. Terus ada lagi dari Ibu Sri Haryatu di Ciledug, Ibu Guru juga nih. Salam sehat Kanggem Kakung Jo dan Uti yo.
3: Oh nggih, matur suwun Bu Sri Haryatu. Sampun nyuwun kula wangsul nggih sugih. Mugi-mugi berada dalam keadaan sehat-sehat panjang umur nggih.
2: Nggih.
3: Bar sebagai pendidik, bagaimanapun guru kan ujung tombak dari ini ya Bang ya.
2: Tenane.
3: Dari generasi kita. Kan gitu.
2: Iya.
3: Kalau ujung tombaknya tumpul Bang
2: waduh nek. Iya, ojo. Nggih. Iya.
3: Itu juga wanita Bang. Wanita kan tiang negara. Kalau wanita rapuh kan jadinya kan ambruk kan.
2: Yo, karena wanita ingin dimengerti nggih Uti.
3: Ah betul. Gini bang,
2: ya,
3: wanita ibaratnya wanita ibarat tiang negara. Terus lagi-lagi sebagai tiang apanya bang?
2: Oke, siap baik. Oke, Uti dan Kakung Jo matur nuwun ge. Ya,
3: belum
2: selamat.
3: Bang.
2: Oh belum.
3: Iya.
4: Belum bang.
3: Kakak aja belum senggol.
2: Oh iya senggol meneh lah, monggo monggo. Ya Allah nyuwun pangapunten.
3: Yang Lampung gimana kabarnya juga? Engkong Dani, Abah Haji Suhanda. Pak Endang juga, kemudian Mbak Besa Deli, Pak Bang Julpansa, Pak Bambang, terus Pak Herman Ganesha kan belum, terus Mbak Ana sama siapa? Bang Herinya juga belum,
2: iya.
3: Terus
2: Bang Ari sama. Itu barusan udah ngomong tuh.
3: Ayo. Sarnya belum.
2: Itu udah.
3: Terusnya belum diulang bang.
2: Oh iya udah mongke.
4: Bang Wawan,
2: ya,
3: Pak Cantang belum.
2: Iya.
3: Inter banyak ngarep-ngarep.
2: Iya semuanya, mengcover semuanya. Takutnya waktunya nggak sampai sesok. Oke lah, iyo.
3: Iya udah bang.
2: Boten nopo-nopo Uti. Pokoknya tetap semangat ceria selalu ya, Uti sama Kang Unjo ya.
3: Nggih bang, insya Allah bisa ketemu lagi bang.
2: Siap 87 dinteni, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Kunjo dan Uti di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Suara
5: budaya Jakarta. Apa ya?
2: Ku bahagia. Bahagiaku. Bahagiaku.
5: Ku bahagia.
2: Bahagiaku.
5: Bahagia aku.
2: Oke, dengan siapa dan di mana nih?
5: Dari Kalideres
2: Dawani. Oh, itu dia yang apa? Yang belum ketemu sama kita. Acih, Pak Jamsar. Kita sindir halus ya, enggak apa-apa. Daripada kita iyalah kita ingat. Iya selalu intinya gitu. Tandanya kita memberikan doa yang baik.
5: Cinta.
2: Iya.
5: Cinta ya.
2: Cinta kita mah pokoknya pol sama pendengar kita deh, termasuk Pak Jamsar, bener. Kagak ngambil untung dah, bener dah. Iya, gimana Pak Jamsar berbicara masalah kebahagiaan, bahagia titik-titik-titik menurut Pak Amsyar gimana?
5: Ini ayah yang sangat bahagia bang.
2: Gimana itu?
5: Ini ayah kan biasanya kalau habis sholat subuh tuh mengandem ayah tidur tuh bang.
2: Iya.
5: Iya sambil ngedengerin bang Darmawan celotehan Ustaz tuh setelah rapi ayah tidur tuh jam 6 kan ya.
2: Gitu sebentar.
5: Iya.
2: Udah gitu?
5: Jam 6 tuh tidur terus gitu bangun nasi goreng sama kopi.
2: Aduh sama
5: teh hangat udah tersedia tuh bahagia banget mantap. Itu bang.
2: Iya. Nikmat mana yang kau dustain gitu ya Pak Jamsar ya?
5: Iya itu yang kita nikmatin yang sederhana tuh Dawan, bukan yang banyak duit yang benar, kita nikmatin bukan.
2: Benar.
5: Iya. Sederhana iya. Tapi kita bisa menikmatinnya itu bang.
2: Itu dia kudu kita.
5: Iya, apalagi ntar ayahnya bahagia nih bang, rencana ntar malam ayah mau mancing bang.
2: Oh gitu, malam mancing ya Allah, mancing apa nih keributan? Jangan ya Allah.
5: Enggak bang Dawan, saya hobi mancing, saya anak bertiga,
2: malam
5: satu.
2: Malam-malam mancing
5: ya, malam.
2: Di mana? Di laut atau di sungai?
5: Di laut, Dawan ke tengah.
2: Oh gitu.
5: Anak siap, bertiga, ayah, mantu satu, sama cucu tiga tuh.
2: Ini mancingnya di laut Celincing atau di mana nih? Di
5: ayah turun dari ini bang, dari apa namanya Tanjung Kait.
2: Tanjung Kait. Oh bukan Tanjung Katong airnya biru, bukan ya?
5: Iya bukan Tanjung Kait bang,
2: bukan Tanjung Kait.
5: Daerah Tangerang sana bang.
2: Iya, enak ya.
5: Iya, itu jalan. Berangkat malam, iya, turun jam 10 bang.
2: Aduh, cakep bener.
5: Sore,
2: masya Allah. Iya, mancing aja sampai ke laut. Bisa ya dijabanin? Ke RRI
5: belum. Anak cucu itu bang, anak cucu mantu sekeluarga tuh 8 orang tuh bang.
2: Itu dia ke RRI kagak dijabanin, masya Allah.
5: Mancing itu bahagia nih bang ini hari ini. Rencananya mau mancing gitu, bang.
2: Udah kita sindir kagak denger juga Pak Jamsar. Pak Haji denger gak tadi ayah
5: sih?
2: Pak Haji.
5: Siapa yang
2: bentaran.
5: Di Tajur Alang tuh?
2: Pak Haji. Dengerin kagak tadi ayah udah sindir alus tuh.
5: Udah paham mana Bang Kedawan.
2: Paham. Iya. Bercanda ya Pak Haji.
5: Paham banget ayah.
2: Ini kata Mama Aneke.
5: Ntar ada waktunya bang.
2: Ada waktu. Oh iya dah biasa apa jagoan ada waktu masihnya.
5: Iya ada masihnya ada waktunya.
2: Ini ada Mama Aneke nih di Jakarta nih, sayur katuk campur jagung itu enak sama sekali.
5: Nah, itu dia,
2: mama cari-cari
5: bang,
2: pasar.
5: Itu
2: katanya
5: itu dia bang, ayah kalau Kakung Jo sama Uti itu dekat sama ayah tiap hari ayah ke sana itu bang.
2: Sama kita juga kita paranin makan.
5: Iya kan mau makan apa aja ada di kebun itu bang. Dia, itu yang nikmat itu bang.
2: Benar banget tadi menunya banyak banget.
5: Makanan alami sehat nggak mahal lagi.
2: Uti bikin sehari itu bisa menu bisa 8 atau 10 menu buat Kakung sendiri
5: dia, bang,
2: buat bocah
5: itu
2: sendiri.
5: Yang orang yang cukup itu bang, yang
2: itu
5: cukup
2: dia.
5: Itu bang.
2: Alhamdulillah. Terus
5: kalau Kakung Jo sama Uti itu udah cukup itu apa aja yang dia mau dia tanam dia bisa makan itu dakwaan itu yang sehat. Iya sehat itu kan nggak perlu mahal bang.
2: Iya beneran. Ini ada salam lagi nih dari Mama Aneke, salam kenal buat Pak Haji Amsar, sehat selalu.
5: Oh, kumaha damang Mama Aneke, ente salah di Bandung tadinya?
2: Iya di Bandung kia, tapi teh sekarang teh di Jakarta tempatnya anak.
5: Oh enak ker di Jakarta. Nah,
2: biasanya
5: di tempatnya anak.
2: Iya biasanya teh di Adelaide,
5: Australia. Di Bandung nggak ada anak berdawan.
2: Ayah juga ayah.
5: Ayah murang kali ayah.
2: Iya. Terus ada Bang Harris di Kalianyar. Assalamualaikum Pak
5: Haji.
2: Oh iya
5: Bang Haris.
2: Sehat selalu ya Pak Haji.
5: Ya moga sehat selalu Bang Haris sama keluarga tentunya ya.
2: Idul Adha udah ada rencana berapa ekor nih Pak Haji?
5: Udah ada.
2: Iya semoga Pak Haji sehat selalu.
5: Gak boleh disebut dawan itu udah ada di hati tuh.
2: Amin. Iya. Ya udah pokoknya nanti kita nyate ya.
5: Nah, insya Allah dawan ya. Asal dawan mau kesini aja insya
2: Allah. Ya Allah kita maunya ke sono, tapi kan hari Rebo kita siaran malam Pak Haji. Gimana?
5: Oh gitu.
2: Iya hari Rebo kan Minang Bakabo Pak Haji.
5: Emang tetap di malam
2: apa ya?
5: Kecuali abdaun kan malam takbir tuh dawan.
2: Iya Rabonya kita. Udah nggak usah repot-repot Pak Haji malam-malam nggak usah. Jangan makasih.
5: Oh gitu.
2: Nggak usah.
5: Iya ngerti deh ayo dawan.
2: Candai Pak Haji. Terus
5: dawan. Kalau nggak begini kan Kakung Jo sama Uti nggak ketawa tuh dawan.
2: Baik, ini ada lagi dari Ibu Tuwi di Bojonggede. Salam kenal Pak Haji. Katanya sehat selalu.
5: Salam kenal kembali Ibu Tuwi bersama keluarga tentunya. Semoga sehat selalu Ibu Tuwi ya.
2: Iya, terus ada Kakung Jo di dalam Mandau. Assalamualaikum Pak Haji Amsar. Biasanya dapat apa mancingnya? Kakung Jo hobi juga mancing. Ntar kalau dapat juga jangan lupa
5: iya bagiin. Insya Allah Kakung Jo kalau di Kakung Jo dekat laut tuh insya Allah kapan-kapan saya ada niat tuh Kakung Jo ya, mau temenin Kakung Jo. Kalau dapat ikan kita masak bersama
2: itu
5: tuh dekat Kakung Jo.
2: Iya mantap insya Allah deh. Terus ada lagi Uni Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan?
5: Uni
2: Pak Haji, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Semangat hari raya Idul Adha Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya.
2: Amin. Oke. Terus gitu Pak Haji. Siap. Pak Haji mau kirim salam buat siapa Pak Haji Amsar?
5: Salamnya dawan kalau kita sebutin kebanyakan
2: banyak,
5: yang belakang kesian nih
2: dawan. Kasian banget soalnya, kita belum baca
5: WhatsApp.
2: Iya.
5: Suara budaya Nusantara di mana aja seni Nusantara itu ada tuh dawan.
2: Amin insyaallah.
5: Iya, kita borong aja dawan tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya tentunya.
2: Aduh
5: saya
2: bener dah Pak.
5: Semoga semua yang pendengar Pro 4 Jakarta dikasih kesehatan ya di bulan yang penuh barokah ini tentunya
2: Amin.
5: Iya.
2: Siap Pak Haji.
5: Bulan korban ini ya.
2: 87 Pak Haji. Alright Pak Haji.
5: Iya. Terima kasih dawan ya.
2: Sama-sama Pak Haji.
5: Semoga pada sehat selalu.
2: Amin ya.
5: Murah rezekinya di.
2: Amin.
5: Gampangkan segala urusan dan rezekinya
2: tentunya. Amin Pak Haji juga gitu. Siap 87.
5: Iya, terima kasih dawan.
2: Sama-sama Pak Haji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar Kalideres. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya Ade. Cikgu Haja Biba di Brunei. Maya kabar Cikgu. Assalamualaikum Wawan. Maya kabar. Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Tema pagi bahagiaku apabila titik-titik ya. Passwordnya Perompat FM Suara Budaya Jakarta bahagiaku. Aku ingin bahagia bukan dengan harta atau pujian manusia. Cukup sekadar hati yang tenang saja, langkah yang direda Allah dan jiwa yang damai dalam rahsia ibadah. Bahagia itu sederhana apabila Allah ada dalam setiap hela nafas kita. Pantun sikit boleh? Boleh ya. Raka sebaya akrab menyesakan, suka beriadah riang gembira. Alam kerjaya sudah ditinggalkan, sekarang sudah digelar pesara. Eh mak, oh wai, daging rusa sedap dimakan. Ish, mantap kali. Bersama kenalan bermisai lebat, sampai masanya dunia ditinggalkan. Tingkatkan amalan sebelum terlambat. Eh, makasih cikgu. Sihat selalu cikgu di Brunei ya. Alright, bye. Itu dia tadi cikgu Haja Biba. Lanjut lagi, Ade Palutri di Tajur Halang Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Yang membuatku bahagia saya ya adalah ketika sudah menunaikan ibadah sholat berjamaah, subhanallah, keren. Berjumpa anak didik dan mereka dapat memahami apa yang kita sampaikan, keren. Jumpa anak dan istri atau keluarga serta orang-orang tercinta, keren. Menunaikan tugas rutin sebagai kepala keluarga, ayah dan suami, serta sebagai tetangga, mantap. Demikian Bang Wawan, semoga bermanfaat. Kurang nih Pak Lutfi ya. Tambah lagi poin kelimanya, bertemu dengan penyiar Pro 4. Wah, udah ya. Oke, okay, ya. Tema pagi ini Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Terus ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Wow, ini guru juga nih. Ah, guru anak kecil. Ah, TK, keren. Ada Kalkun di balik di Panmungil. Waalaikumsalam Bang Darmon Ismail. Oke, okay. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bahagiaku. Bahagia saya bangun tidur bisa bangun badan sehat, bisa juga waktu sholat. Waktu lima, waktu sholat wajib, sholat sunnah duha, dua sholat sunnah duha dan sholat tahajud, bekerja dengan hati, selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan bisa membuat anak murid saya bisa selalu tersenyum dan tertawa setiap harinya. Salam sehat buat semua pendengar Perempat semua, semuanya sukses dan sehat selalu Bang Wawan dan kru. Terima kasih. Wih, keren. Itu dia, itu yang terima kasih untuk Bu Sri Haryatun, tetap semangat ya. Terus di Ibu Tuwi di Bojonggede katanya, oke, Bang Wawan mau kelapa enggak nih, lagi di Poon. Ya, di Poon. Oke. Okay. Ya walaupun salam sehat bahagia itu sederhana, aku kumpul sama saudara, akur guyup rukun Bang Wawan. Tapi saya lagi berduka. Oh, yang tadi ya. Tetap semangat ya Ibu Tuwi ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari. Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Satu lagu dari Ira Suara featuring Kemil Zain ya, Kesal Menunggu. Aduh, mudah-mudahan yang ini gak kesal karena beliau ini adalah penelpon terakhir. Ada Kakak Ayu Masohi. Ya, yang pasti di akhir-akhir tetap selalu untuk temani Perempat FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat Suara Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bahagiaku kali ini selalu masa terakhir tapi tetap on.
0: Yowie, sing tidak bahagia. Baik. Berbicara bahagia. Masalah bahagia yang bahagia. Sederhana seperti apa?
1: Bahagia sederhana saya versi saya ya dalam keluarga. Walaupun kita ya cuma bertiga sederhana keluarganya. Udah saat diajak kemana-mana misalkan ya Fatimah bawa sesuatu contoh kecil aja gitu ya. Pulang kerja misalkan bawa gorengan, bawa terang bulan terang dikali. Iya itu juga suatu sesana.
0: Mantap ya.
1: Iya terus diajak jalan-jalan. Biasanya pada pulang kerja biasanya kalau jalan itu malam ya biasa setelah sholat Isya. Ya katum biasanya keluar putar-putar protokol.
0: Sing pusing ya putar-putar.
1: Sing pusing. Biar tambah sing pusing ya kasih jang kasih pusing.
0: Jang kasih pusing ya. Iyo nanti ya bapaknya sing.
1: Jadi itu sih contoh kecilnya. Betul, terus betul. Misalkan beliau bilang begini, nanti besok kita ke pantai nih, gitu kan? Mandi-mandi pantai itu suatu senang lah, karena sana nanti beta makan rujak.
0: Rujaknya orang Maluku apa? Rujak apa itu? Rujak asih apa? Ya?
1: Rujak pantai, rujak buah.
0: Yo, mantap.
1: Ya, rujak buah pakai gula merah toh. Itu gula merahnya paling banyak, terus juga kacangnya paling banyak. Paling enak toh.
0: Paling enak toh. Yo, batu.
1: Iya, itu apalagi, sudah yang bikin hati senang.
0: Yo, apalagi rujaknya gratis ya. Mantap ya.
1: Iya gratis. Apa sekarang mahal ya? Jangan coba-coba.
0: Jangan coba-coba batu.
1: Itu sih contoh kecilnya sebenarnya sih kumpul keluarga. Batu. Terus kalau misalkan saya setiap hari kan mama kan jauh ya Bang Wawan. Yang mendaringkan telepon saya hanya mama setiap pagi. Tadi aja mama telepon saya lihat panggilannya 5 kali panggilan tak terjawab.
0: Lupa angkat atau gimana?
1: Saya kemarin biasa kasih nada sailing aja, maksudnya saya nada kenada, terus kena kasih nada getar. Itu beliau, ya terus kalau malam itu biasa ke perempuan saya yang selalu video call gitu ya, menanyakan kabar saya, beliau selalu video call saya. Itu yang bikin seneng juga karena kan ketemu berjauhan gitu toh. Saya di Maluku, beliau dorang semua-semua di Sulawesi. Jadi. Itu yang bikin bahagia. Sederhana sih sebenarnya ya bahagia.
0: Kita yang menciptakan sendiri ya.
1: Iya, kebahagiaan dalam diri kita, kemudian juga kebahagiaan dalam keluarga seperti itu ya.
0: Seperti itu ya. Baik.
1: Itu saja.
0: Betul. Ayo mau kirim salam buat siapa, Kia?
1: Karena sudah terakhir udah salam buat Bu Retno, Mbak Kudapa dulu. Mbak Kudapa, sapa-sapa, parono yang ada mendengar di Pro 4 RI Jakarta, Bu Retno. Yang ada di alamatnya, terus ada juga Bang Gilan, Pak Mukimin bersama Bu Yati. Terus juga ada Kak Kungjo di Lamanda bersama Uti.
0: Ini ada ini langsung ya. Siang Kak Ayu, salam sehat selalu ya. Ikut kloter terakhir ya Kakak. Enggak apa biar telat asal sampai tetap bisa ikutan. Iyo, batu.
1: Ikut kloter terakhir. Iyo,
0: labai kalau malabai gitu.
1: Selamat. Iyo,
0: terus ada Pak Budi Prayitno, atlet pingpong. Selamat pagi Ayu, tetap semangat
1: Pak Budi.
0: Katanya.
1: Iya betul, lupa dong nama ada Pak Haris kalau saya salah itu.
0: Iyo, sing banyak ini. Batu.
1: Banyak ya sering-sering sapa beta. Batu. Mohon maaf ya kalau beta sing sapa balik tapi beta sing bilang nama lagi tapi semua aja mencakup semua toh.
0: Iya,
1: Bang Wawan. Iya dari A sampai Z. Batu. Bang Wawan besok masih siaran lagi.
0: Masih lah Batu besok. Saya yang lupa lepas ini beta punya teman ini Noel. Nanti hadir. Jangan ya. saya lupa enggak ini ya. Saya lupa
1: nanti ikutannya. Iya, kenapa ya Bang Noel dia sing masuk lagi. Dia sing siaran Sabtu deng hari baru kan hari Sabtu tuh. Kenapa antos sing siaran lagi?
0: Iyo, kan sekarang sudah harus dilepas kan. Bang Noel sudah apa jam terbang sudah tinggi. Jadi sudah dilepas
1: lah.
0: So tinggi. Iyo, betul. Jadi sudah berani untuk siaran sendiri ya.
1: Sing
0: ada beta.
1: Iyo
0: batu.
1: Iya, syukur juga
0: beta pun senang. Iyo batu. Iyo. Iya.
1: Bang Wawan, beta pun saudara yang batu. Dari sama-sama Maluku Tengah. Dia ada sekarang ada di Bekasi, di Jakarta.
0: Siapa itu baku dapa sama siapa ya?
1: Beta pun sapupu ataupun nama Mbak Narti.
0: Mbak Narti, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng apa? Sugeng enjing ya? Sugeng enjing. Iyo, batu.
1: Ya. Antua baru satu bulan lebih di Bekasi. Mungkin di Bekasi. Setelah bulan 6 sampai ke Maluku. Buat betapung sapupu juga. Mbak Narti bersama suami. Buat Pak Sanghaji.
0: Pak Sanghaji juga ya?
1: Juga. Buat semua keluarga yang ada di sana, mudah-mudahan selalu sehat di Bekasi.
0: Amin. Baik.
1: Ya sudah, Bang Wawan.
0: Sebentar ya. Pak Lutfi ini baku dapa. Semoga bahagia selalu Kak Ayu dan sehat juga ya. Terus ada lagi nih, Unilinda. Assalamualaikum Kak Ayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Ayu semangat selalu, katanya begitu.
1: Iya, betul selalu sehat Unilinda, sama keluarga. Yo. Dan sehat juga perlu semua di sana. Yo. Mohon maaf ya kata pakai bahasa Ambon.
0: Betul, kita pun harus senang dengan dari mana kita berasal, dari mana kita tinggal. Begitu ya. Iyo bangga.
1: Nanti kalau beta di Sulawesi, beta pakai bahasa Sulawesi.
0: Iyo batu. Iyo nanti Ana sama Bu Haja Anisa, terus sama ibu siapa lagi itu bahasa Mari Kidi gitu ya. Iyo.
1: Itu kalau itu Makassar. Kalau di Sulawesi Tenggara dong bilang kata Mari mi makan.
0: Oke.
1: Mari mi kata Umpi di sana. Mari mi kita pergi ke batu, sana bahasa Indonesia
0: tuh.
1: Oke, Bang Wawan.
0: Dan kelai.
1: Yo. Sama-sama dan kelai. Ya,
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, Asohi Ayu Cloud terakhir dari Mas Sohi ya. Kalau kita berbicara masalah bahagia, memang bahagia itu kita yang membuat ya. Hanya hal-hal kecil aja yang hanya kita dan keluarga kita serta orang tua, Tuhan yang tahu juga akan hal itu. Tapi teman saya yang ini selalu bahagia. Selepas ini ada Bang Noel yang sudah siap-siap. Bang Noel
2: Nah.
0: Cek.
2: Oke, aman. Oke, Bang Wawan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Bang Noel.
2: Alhamdulillah. Baik juga nih, cuman tadi agak kebasan dikit ke OTW ke sini.
0: Hujan
2: pagi-pagi.
0: Ada lagunya Bang Noel.
2: Apa tuh?
0: Hujan datanglah.
2: Lagu siapa itu?
0: Lagu biasa demenan kita.
2: Iya, mungkin ya lagu zaman ayah belum lahir kali ya.
0: Lagu itu juga, Bang. Ya Allah, kan kita 11-12.
2: 11-12 ya. Iya sih.
0: Ini kata Kakung Jo, nanti kalau Bang Noel tidak berani ya suruh pulang aja. Wika. Lulus kati-kati Kakung
2: Jo. Iya, udah di training sama Abang Wawan. Nah, pokoknya Ellen udah top Marco top dah pokoknya.
0: Pokoknya istilahnya nih yang pasti welcome ada Bang Noel yang pasti ini dia ya Bang Noel udah pokoknya udah bisa dilepas ya bagai burung terbang ya
2: terbang bebas gitu terbang ya bebas. Migrasi.
0: Iya. Okay. Nah ini tadi kita ngomongin masalah kebahagiaan.
2: Iya.
0: Kalau Bang Noel sedikit aja bahagia menurut Bang Noel gimana tuh?
2: Bahagia bisa dari segala macam sih Bang cuman biasanya kan orang tolak ukurnya bahagia tuh materi biasanya.
0: Iya
2: enggak? Bener ya?
0: Gue mau bahagia sama lu ada apanya nih? Lu enggak mau ngajakin gue makan di mana? Ih kalau di pinggir aduh sorry deh.
2: Males ah.
0: Aduh enggak ih.
2: Iya, enggak level.
0: Pakaian wajah begitu.
2: Gitu dia. Diukurnya pakai materi, padahal kebahagiaan bisa datang dari mana aja. Kesehatan juga
0: kasih senyum orang.
2: Nah, itu juga.
0: Kita sebagai cowok penghibur Bang Noel. Lah iya kan penyiar ya.
2: Bener ya?
0: Buat pendengar kita senyum-senyum simpul, ya sampul, apa-apa yang pul.
2: Bikin bahagia
0: nah,
2: tuh ya.
0: Jadi bikin bahagia ya Allah.
2: Nah, bener banget.
0: Ibadah buat kita ya.
2: Betul.
0: Itu dia. Ya udah Bang Noel, nih sampai jangan jam berapa nih?
2: Sampai jam 3 aja kita. Gantian nama yang lain. Ntar kalau dibabat habis semua juga kasihan. Iya.
0: Tersangkanya kita, amit-amit. Itu Bang Noel, itu Bang Wawan. Kayaknya banci tampil bener. Siaran sampai 24 jam.
2: Sebenarnya bisa-bisa aja ya Bang ya. Pegel. Mau dicoba?
0: Enggak, enggak. Oh enggak. Janganlah. Kita okay. kasih kesempatan sama yang lain.
2: Nah, itu dia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe. Baik, balik lagi nih ya bareng ayah Bang Noel di sini. Kalau tadi udah sama Bang Wawan bahagia-bahagiaan gitu katanya. Kalau Bang Wawan nih orangnya emang selalu ceria ya, selalu bahagia. Kayak hidupnya tuh di depan mata orang tuh gak kagak pernah ada masalah gitu ya. Cuman kagak tahu dalamnya gimana. Iya dah, pokoknya kita mesti bahagia, kata Bang Wawan gitu. Baik Abang Po, kita bakal temenin nih Abang Po semua di hari Sabtu tanggal 23 Mei ini, di pagi hari menjelang siang yang udah ditemani hujan gitu ya pagi-pagi. Buat yang libur sih enak-enak aja ya, mungkin ya di rumah bangun tidur hujan, enak tuh selimutan lagi. Tapi buat yang kerja nih, kadang pagi kita udah bangun udah semangat mau berangkat kerja, ngelihat cuaca udah mendung gitu udah bawaannya aduh malas banget dah ya. Tapi emang kewajiban mesti dilaksanain ya Bang Po ya. Jadi gak masalah mau hujan badai, kita mesti tetap ngelaksanain yang namanya tanggung jawab dan tetap semangat gitu. Kita bakal temenin Bang Po semua sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta Punya Cerita. Dan untuk jam 1 nanti kita juga bakal bawain tema nih Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mau interaksi, boleh nanti di jam 1 mau telepon ataupun WhatsApp, atau kalau enggak mau laporan ke apa laporan mengenai cuaca maupun lalu lintas di pagi menjelang siang hari ini juga boleh langsung aja WhatsApp di 0812 1124928. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
1: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
0: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, hari weekend gini biasanya Bang Po kemana sih? Liburan kah? Atau justru manfaatin hari libur atau weekend nih di rumah aja nyantai-nyantai kumpul sama keluarga gitu ya. Tapi buat Abang Po nih yang mungkin udah ada rencana ya hari Sabtu ini mau bakal jalan-jalan bareng keluarga gitu, jangan lupa buat dipantau terus pokoknya untuk perkiraan cuaca ya Bang Po ya. Karena yang namanya cuaca itu kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa prediksi secara tepat ya Bang Po ya. Tapi ya Bang Po boleh deh pantau yang namanya website BMKG gitu, biar bisa ada pandangan kira-kira bakal hari ini bakal hujan atau cerah gitu. Kalau belum sempat buat mantau dari website BMKG ini ya, ya kasih bocoran gitu ya. Jadi dari website BMKG memperkirakan untuk di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Timur, Selatan bakal diperkirakan menjelang siang hari ini cuaca berawan tebal dan hujan ringan gitu katanya. Terus memasuki sore hari untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan membasahi wilayah Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara kabut tipis akan menyelimuti Kepulauan Seribu. Hujan intensitas ringan ini diperkirakan bakal terus turun hingga malam hari di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara sendiri berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Jadi emang kemungkinan untuk hari ini bakal diguyur hujan seharian ya Bang Po ya. Jadi buat Abang Po yang udah punya rencana buat keluar, jangan lupa dipersiapkan untuk membawa payung atau membawa yang pakai kendaraan roda 2. Bisa bawa yang namanya jas hujan juga. Kemudian jangan lupa pakai jaket juga ya Bang Po ya. Karena cuaca kadang lagi gak menentu, kadang panas, kadang hujan. Kita perlu mencegah yang namanya sakit gitu ya, imun tubuh biar tetap kuat gitu. Dan ditambah dengan vitamin juga boleh deh ya. Jadi boleh deh Abang Po di sharing juga di daerahnya saat ini lagi cerah kah, lagi hujan kah, atau mendung-mendung manja gitu ya. Langsung aja dilaporin di 0812 1124 928.

0: Ya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Nah, gitu.
0: Gua orang make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
3: Iya, alhamdulillah nih, Din.
2: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
3: Daftar apaan, Din?
2: Lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lo sendiri. Kayak resep kue lo nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lo. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
3: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
2: Iya perlu banget lah, Mina. Biar nih, ntar kalau ada orang yang niru, lo punya pelindungan hukum atas dagangan lo.
3: Oh gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
2: Susah dah kasih taunya. Justru nih, Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
3: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
2: Iya, buruan deh, daftar ya.
4: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

Kuda lari dari Jiung Ben. Nah, Bang Po ya, kayak kondisi di Jakarta yang sekarang ini belakangan lagi banyak diomongin. Nah, Bang Po ya, kita kudu punya skill yang namanya lari atau kabur gitu. Emang kenapa sih, Bang? Jadi ya Bang Po ya, kalau yang belum tahu nih, belakangan di sosial media sering banget nih yang namanya diberitain ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat ataupun di Jakarta Barat tindak kejahatan lalu lintas atau tindak kejahatan jalanan gitu ya. Jadi belakangan banyak banget korban-korban yang udah terjadi ya, terutama tindak kejahatan di jalanan ini, kayak mungkin kasus kriminal pencurian, penjambretan, kemudian kalau malam tuh kadang ya ada tindak kejahatan begal juga. Jadi berdasarkan rilis terbaru dari Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2026 nih, kepolisian telah menangani sebanyak 171 laporan kasus kejahatan jalanan sejak awal tahun. Dan sebanyak 103 tersangka berhasil diringkus, mencakup kasus curat atau pencurian dengan pemberatan, dan juga curas, pencurian dengan kekerasan, dan juga curanmor. Dan untuk merespon situasi ini, di Treskrimum Polda Metro Jaya resmi mengaktifkan kembali tim pemburu kejahatan jalanan yang siaga berpatroli 24 jam penuh. Dan informasi juga buat Abang Po nih yang dikutip dari laman sosial media ya, Instagram. Beberapa titik rawan kejahatan jalanan menurut Polda Metro Jaya berdasarkan rentetan kasus nyata sepanjang April sampai Mei 2026. Di wilayah Jakarta Barat dan beberapa titik penyangga menjadi sorotan utama nih ya Bang Po. Kayak di Jakarta Barat nih ada di jalur arteri rawan seperti Jalan Arjuna Selatan, Palmerah Kebun Jeruk, kemudian kawasan Stasiun Grogol, Duri Kapa, dan juga pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng. Untuk di Jakarta Utara dan Timur ada kawasan sepi sekitar Pluit atau Sunda Kelapa dan juga perbatasan Cakung. Biasanya nih ya Bang Po ya, tindak kejahatan jalanan tuh beraksi di beberapa titik juga di ada di jalan layang atau flyover, kemudian jalur bypass yang minim CCTV, serta jalanan dekat akses tol yang memudahkan pelaku tuh buat kabur gitu ya setelah melakukan tindak kejahatan tersebut. Terus buat Abang Po juga kudu aware gitu ya, atau waspada, kenali juga modus pelaku. Jadi tindak kejahatan jalanan tuh gak cuman ngecegat doang sekarang ya, mereka juga memanfaatkan kelengahan kita. Kayak misal nih, ada orang yang tiba-tiba pura-pura nanya alamat, pura-pura berhenti buat nanyain arah, kemudian langsung menodongkan misal kayak senjata tajam gitu ya, buat melakukan tindak kejahatan tersebut saat kita lengah. Nah yang kayak gitu kudu waspada, kita kudu tahu ciri-cirinya orang mau melakukan tindak kejahatan tuh kayak gimana. Terus ada juga modus pepet dan tendang, mengikuti dari belakang kemudian memepet dan menendang motor korban hingga jatuh ke selokan ataupun di trotoar. Dan biasanya incerannya tuh Abang Po ya, untuk pelaku kejahatan nih, pengendara yang sengaja menepi di tempat gelap hanya untuk mengecek smartphone atau membalas chat. Dan untuk tipsnya nih Abang Po ya, biar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang pasti hindari buat bepergian sendiri di jam rawan. Pokoknya kita kudu batasin lah aktivitas berkendara di atas jam 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam sampai subuh. Kalau emang terpaksa, usahain cari teman barengan gitu. Jadi kalau misal kita kepaksanya tuh karena ada kerjaan, cari barengan teman kantor atau teman apalah ya, yang bisa diajak bareng satu jalan atau satu arah ke rumah kita, biar nggak sendirian gitu. Kemudian juga kita kudu simpen gadget ataupun barang berharga. Jangan sekali-kali naruh HP di dashboard ataupun bermain HP di pinggir jalan yang sepi. Karena berdasarkan yang udah-udah ya Bang Po ya, banyak orang yang main HP di pinggir jalan tuh juga kena jambret, gak mandang jam juga bahkan ya, kadang siang kadang malam juga ada tuh. Dan yang terakhir tentu aja rencanakan rute aman, pilih jalan utama yang terang dan terpantau CCTV meskipun rutenya sedikit memutar gitu. Jadi jauh dikit gak apa-apa, yang penting aman lah Bang Po ya, jalannya rame kemudian terang. Dan juga banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk misal amit-amit kita ada diikuti orang, kita bisa langsung mampir ke keramaian, misal kayak pom bensin, kemudian minimarket yang mungkin masih buka dan sebagainya lah, titik-titik keramaian yang bisa kita minta tolong gitu. Dan untuk pertahanan diri di jalan, Abang Mo juga bisa mantau kaca spion terus ya, kalau kita berkendara pakai motor,
Pantau spion terus jika ada motor yang membuntuti atau gerak-geriknya mencurigakan, segera pacu kendaraan ke arah pos polisi, SPBU atau keramaian terdekat. Itu yang tadi Ayu bilang ya. Dan jangan langsung berhenti kalau ada orang asing yang coba memberhentikan kita dengan alasan ban bocor, menanyakan alamat atau menuduh menabrak saudaranya. Atau jadi kita mesti tetap melaju aja, cari tempat ramai. Kalau emang orang itu mau berhenti buat ngelakuin atau ngingetin kebaikan, kita berhenti di tempat ramai pun mereka juga pasti ikut berhenti dan mengingatkan kalau misalkan ban kita bocor atau mungkin ngingetin kita ada di belakang, mungkin tasnya ada yang kebuka dan sebagainya. Terus yang terakhir nih Bang Po ya, yang utama manfaatkan hotline 110. Simpan nomor darurat atau segera hubungi layanan polisi kalau melihat indikasi kejahatan di sekitarnya Bang Po. Gitu Bang Po. Jadi emang kita kudu hati-hati, kudu was-was ya. Kita jaga diri sendiri dan juga jaga teman dan keluarga kita.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuman sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po ya, masih ngomongin soal tindak kejahatan jalanan ya Bang Po. Jadi dari Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya bakal mengintegrasikan 7.314 CCTV untuk jaga Jakarta. Dan sistem pemantauan kota diperkuat tentunya melalui integrasi CCTV ini di berbagai titik strategis di Jakarta secara real time. Dan untuk saat ini terdapat 3.362 CCTV pada tahap awal dan bisa diakses langsung oleh Polda Metro Jaya dan juga Polri. Rencananya proses integrasi CCTV ini bakal selesai akhir 2026. Dan target penambahan untuk tahun 2027 nih rencananya bakal ditambah sebanyak 16.781 CCTV. Jadi total potensi CCTV yang akan diintegrasikan mencapai 24.095 titik sesuai dengan implementasi Pergub nomor 238 tahun 2015 tentang kewajiban penyediaan dan pemasangan CCTV pada bangunan gedung. Dan kenapa sih kita yang namanya CCTV itu diperbanyak dan juga diintegrasikan di Jakarta? Supaya kita bisa yang namanya mengatur lalu lintas ya, terutama untuk pemerintah dan juga kepolisian, mengatur lalu lintas supaya titik-titik kemacetan tuh bisa segera terurai gitu kalau dipantau melalui CCTV. Kemudian mengawasi titik rawan banjir dan juga genangan, kemudian memantau pelayanan publik dan kebersihan kota, dan juga yang utamanya mencegah tindak kriminal gitu Abang Po. Serta koordinasi di lapangan jadi lebih cepat dan penanganan bisa satset dilakukan bersama oleh pihak pemerintah dan juga warga gitu ya Bang Po ya. Tapi CCTV aja mungkin nggak cukup ya buat kita bisa mencegah yang namanya tindak kriminal gitu. Perlu adanya tindakan dari warga juga, misal kayak di rukun tetangga, RT, RW itu juga perlu yang namanya CCTV atau mungkin mengaktifkan kembali yang namanya siskamling atau sistem keamanan lingkungan gitu Abang Po, biar lingkungan kita tuh makin aman, makin nyaman, serta keamanan kita tuh makin terjamin gitu ya Abang Po ya. Dan buat Abang Po nih yang mungkin kegiatannya sering di malam hari, ayo ingetin lagi ya Abang Po, kalau emang gak penting-penting amat atau gak ada kewajiban dan juga tanggung jawab saat malam hari gitu ya, kalau bisa di rumah aja dah ya. Ngeri kadang ngelihat di sosial media tuh hampir tiap hari kita buka sosial media ada aja kejadiannya ya, mulai dari penjambretan atau pencurian, kemudian tadi ya yang udah Aye sebutin beberapa tindak kejahatan jalanan yang saat ini jadi perhatian baik dari warga maupun dari kepolisian. Jadi kita kudu tetap yang namanya waspada dan juga jangan lupa berdoa tiap kemanapun kita mau pergi gitu Abang Po.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang nih. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Verite jam 11.
1: Abang Po, sebanyak 20 ton sampah berhasil diangkut petugas saat proses bersih-bersih di Jalan Stasiun Angke, RW 4, Kelurahan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Lurah Jembatan 5, Ahmad Ghazali Adli, mengatakan proses pembersihan di jalan itu menindaklanjuti keluhan warga terkait adanya tumpukan sampah dari lapak pedagang buah di kawasan tersebut. Keberadaan tumpukan sampah tidak hanya membuat kawasan kumuh, tapi juga memicu kemacetan jalan. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan jajaran suku dinas LH Jakarta Barat mengerahkan satu unit alat berat shovel dan dump truck melakukan pembersihan. Disebutkan Ghazali, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan pedagang buah dan menyepakati agar mereka melakukan pemilahan serta mewadahi sampah dengan karung sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperkuat sinkronisasi langkah dan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global melalui Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata tahun 2026. Forum itu menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian atau lembaga untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat dukungan, dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Investasi atau BKPM memberikan dukungan melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan pemberian berbagai fasilitas insentif, juga telah bekerjasama dengan Kemenpar dalam pembinaan guna mencegah pelanggaran perizinan usaha pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Emang di Jakarta tuh apa aja ada ya. Bahkan pembangunan pun gak ada entinya di Jakarta. Ada aja pembangunan ya. Yang kadang kita juga bingung gitu di jalanan. Ini lagi bangun apa lagi? Jalan kadang dialihin, kadang ditutup. Bahkan sekarang kadang tuh ada tuh ya yang ditutup apa pakai seng gitu ya di tengah-tengah jalan. Lagi bangun apa juga kadang kita bingung ya. Salah satunya juga ada dari MRT Jakarta nih ya. Ada himbauan rekayasa lalu lintas di sekitar proyek MRT Jakarta fase 2A CP202 untuk periode 25 Mei 2026 hingga 27 September 2026. Jadi proyek MRT Jakarta fase 2 CP202 merupakan salah satu segmen pekerjaan konstruksi MRT Jakarta yang mencakup pembangunan stasiun bawah tanah Harmoni, Sawah Besar dan juga Mangga Besar, serta konstruksi terowongan mulai dari Harmoni hingga Mangga Besar. Manajemen rekayasa lalu lintas udah dilakuin nih sama PT MRT Jakarta bersama dengan kontraktor juga ya tentunya. Dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta serta Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan terhitung mulai 25 Mei hingga 27 September akan dilakukan rekayasa lalu lintas di area Stasiun Harmoni. Hal tersebut memang perlu dilakuin ya Bang Po ya, sebagai bagian dari tahapan pekerjaan pada stasiun tersebut yang menjadi bagian dari paket kontrak CP202 fase 2A MRT Jakarta. Dan mana aja nih yang bakal dialihin jalannya? Yang pertama ada di Simpang Harmoni. Kendaraan dari Jalan Majapahit, Jalan Suryo Pranoto dan juga Jalan Juanda ya, yang akan menuju Jalan Hasyim Asari dari arah ke dan arah ke kota. Terutama kendaraan pribadi bakal diarahkan menggunakan Jalan Gajah Mada, berlaku untuk dua lajur kendaraan. Kemudian ada juga ruas Jalan Gajah Mada setelah pertigaan Jalan Hasyim Asari yang sebelumnya dua arah bakal diberlakuin satu arah menuju arah kota. Kemudian di Simpang Harmoni, kendaraan yang akan menuju ke kota terutama bus Transjakarta bakal diarahkan ke Jalan Hayam Wuruk melalui kontraflow ya, hanya berlaku satu jalur. Dan juga ruas Jalan Hayam Wuruk menuju Monas tidak mengalami perubahan. Jadi itu tadi ya Bang Po ya, beberapa rekayasa lalu lintas untuk demi kenyamanan kita juga ya. Karena kalau kita lewat jalan terus kita ngelewatin proyek pembangunan kan gak enak juga ya. Jadi memang diperlukan untuk yang namanya rekayasa lalu lintas. Ya pokoknya kita dukung aja lah ya Bang Po ya, demi kemajuan Jakarta kita tercinta gitu.

0: menuju 500 tahun kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 3 sore. Nah, Bang Po di sini siapa nih yang sering pakai transportasi umum ya, kayak Transjakarta, MRT, LRT, KRL dan sebagainya ya. Udah tahu belum kalau ternyata di transportasi umum tuh kita dilarang yang namanya makan dan minum di dalam transportasi umum. Alasannya kenapa sih Bang kalau kita makan di dalam apa namanya di dalam transportasi umum tuh? Jadi untuk alasannya sendiri tuh tentu aja buat kenyamanan bersama ya. Dan ini udah diatur oleh pemerintah juga. Tumpahan kecil tuh bisa bikin area menjadi kotor yang bisa nyebar juga, terutama kalau kita lagi di dalam kereta ataupun di dalam Transjakarta gitu ya. Tumpahan di dalam tuh bikin ngeganggu banget lah buat semua orang ya. Bisa misal kalau kita bawa kopi gitu ya ke dalam tumpah, itu kan bikin licin, terus bikin baunya juga kurang nyaman dan tentu mengganggu penumpang lain yang udah ngikutin aturan. Terus juga untuk kondisi tertentu ya Bang Po ya, di MRT menyediakan untuk perhatian ke anak-anak ataupun balita, untuk ibu-ibu yang masih menyusui ada juga menyediakan ruang laktasi di area stasiun ya Bang Po. Jadi nggak perlu pusing-pusing mau melakukan apa namanya untuk menyusui anak di mana, bisa banget langsung ke ruang laktasi yang udah disediain. Dan buat Abang Po yang sering pakai MRT atau KRL juga tetap bisa makan dan minum, tapi di area yang non berbayar nih, area setelah tap out gitu ya. Kalau kita udah nge-tap kartu, udah masuk, itu udah area yang dilarang untuk makan ataupun minum. Jadi ini bukan cuma soal aturan ya Bang Po ya, tapi ini buat kenyamanan bersama, karena kan kita juga sama-sama pakai transportasi umum, kita sama-sama bayar pajak, kita juga mungkin masih bayar juga untuk transportasi tersebut. Jadi kita perlu menjaga kenyamanan dan keamanan bersama gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri ngelihat ada orang ya, misal yang masih bandel gitu, masih lolos setelah masuk ke area transportasi umum, masih ngebawa minuman atau kopi gitu misalnya ya. Kalau Abang Po sendiri tipikal orang yang langsung ditegur, Pak, Bu, di area ini nggak boleh makan ataupun minum, jadi boleh disimpan dulu, ditaruh di mana atau di tinggal di luar gitu, atau tipikal ya udahlah biarin, mungkin dia lagi aus lagi apa gitu. Boleh di sharing di mari ya di 0812 1124928.

0: kita ngomongin tentang musisi-musisi daerah yang viral di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya Nir alias Immanuel Andra Nir. Pemuda asal Indonesia Timur, ini sosok terciptanya lagu yang viral banget beberapa tahun yang lalu karena Susayang bersama Dian Sorowea. Langsung melejit tuh mereka, video klipnya di YouTube itu ratusan juta viewersnya. Lagu Karena Susayang ini diciptain sama Nir ini di tahun 2018 dan langsung boom di YouTube. Langsung disukai banyak orang, langsung banyak di cover-cover juga sama orang. Nah, sedikit cerita tentang Nir ini. Nir ini ternyata adalah anak pantai. Yoi, dia tinggalnya di pinggir pantai gitu, Abang Po. Seorang rapper juga. Dan gak main-main nih, produser hebat Steve Lillywhite pernah menyebut Nir ini adalah seseorang yang memiliki bakat yang sangat spesial. Buis, mantep banget tuh, dipuji langsung sama seorang produser yang pernah meraih Grammy Award. Keren dong.
1: Cerita dalam lagu.

Probat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, dan kita masih di sini ya, bareng ayah Bang Noel tentunya di sini. Dan buat Abang Po nih ya, yang di rumah punya kendaraan pribadi gitu ya, baik motor maupun mobil, ayo informasiin lagi nih mengenai ketaatan kita dalam administrasi gitu ya. Karena kalau kita nggak taat dalam administrasi nih, hati-hati ntar mobil atau motor kita bisa jadi bodong nih. Dan kondisi ini bisa bikin data kendaraan bisa dihapus dari administrasi ya tentunya. Jadi validasi data kendaraan penting untuk ngejamin keabsahan kepemilikan serta mempermudah proses identifikasi melalui sistem ETLE serta mendukung upaya pencegahan tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor. Dan disebutkan juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan kendaraan kehilangan status legalnya alias jadi bodong. Nah itu dia, jadi buat Abang Po nih yang punya kendaraan di rumah, mungkin udah lama banget ya nggak dipakai gitu, nganggur di rumah. Mungkin dalam keadaan mogok atau kendaraan dalam keadaan kurang enak lah dipakai ya, jadi malas makainya. Kudu tetap diperhatiin tentang administrasi atau status legalnya, Abang Po ya. Dan hal itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Jadi di pasal 74 tersebut menyebutkan bahwa penghapusan data kendaraan dapat dilakukan apabila kendaraan mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan kembali, pemilik tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah masa berlaku STNK berakhir. Jadi kalau buat STNK yang udah udah nggak diperpanjang selama 2 tahun, bakal otomatis dihapus dari sistem ya Bang Po ya, dan dianggap bodong. Nah itu dia, kan kita sayang juga ya, entah kalau udah dianggap bodong kan kita kudu daftarin ulang, dan itu biayanya juga nggak sedikit gitu Abang Po. Jadi lebih baik kita rutin aja buat ngelakuin pengesahan STNK tiap tahun dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, kemudian melakukan perpanjangan STNK setiap 5 tahun disertai pemeriksaan fisik kendaraan di Samsat. Dan buat Abang Po nih yang mungkin sekarang lagi pengen beli motor second gitu ya, segera lakuin balik nama kendaraan setelah membeli kendaraan bekas, biar motornya tuh atau kendaraan mobilnya tuh bisa langsung nggak ribet lah ke depannya. Untuk perpanjang nggak perlu dokumen-dokumen yang tambahan yang mungkin ribet juga ya. Dan juga melaporkan penjualan ataupun kehilangan kendaraan untuk melakukan pemblokiran data kepemilikan. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita punya lebih dari 2 kendaraan itu bakal kena yang namanya pajak progresif Abang Po. Jadi kalau kita udah ngejual kendaraan kita, lebih baik diblokir aja biar kita nggak kena pajak progresif itu gitu Abang Po. Kalau Abang Po sendiri ada nggak sih kendaraan yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik gitu, tapi karena mungkin sekarang udah ada kendaraan baru gitu ya, yang lama dilupain, udah nggak dirawat atau disayang lagi gitu ya. Kalau Ayu sih kendaraan cukup satu aja ya, ada motor tuh di rumah buat ngantar kemana-mana, ngantar kerja, ngantar beli makan dan sebagainya. Jadi kendaraan tuh salah satu aset yang penting buat kita ya, karena kalau nggak ada kendaraan juga susah sendiri kita.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

From 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gak kerasa nih bentar lagi kita bakal ngerayain Hari Raya Idul Adha gitu ya, yang jatuh pada tanggal 27 Mei nih ntar. Dan buat Abang Po yang pengen berkurban gitu ya, jangan sampai asal pilih hewan kurbannya. Nih ayo kutip juga dari Instagramnya DKI Jakarta, ada beberapa tips dan juga hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli hewan kurban. Jadi jangan asal pilih, pilih hewan ternak yang tentunya dipelihara dengan baik dan pakannya terjamin. Kemudian hindari juga tempat penampungan yang kotor karena berisiko pada kesehatan hewan tentunya. Dan untuk umur sendiri, untuk kambing ini minimal 1 tahun atau telah tanggal gigi susu. Dan untuk sapi minimal 2 tahun. Dan tak lupa buat Abang Po ya, perhatikan juga secara fisik. Pastikan untuk hewan kurban yang dipilih itu tidak cacat. Dan ciri-cirinya kayak yang ini nih, tanduk patah, kemudian tidak pincang, tidak buta, kemudian telinga atau ekornya tidak terpotong, dan juga anggota tubuh lengkap serta berjenis kelamin jantan. Perhatikan juga kesehatan hewan kurbannya Abang Po ya, yang tentunya dijamin untuk tidak memiliki penyakit mulut dan kuku atau PMK, tidak kurus kering atau tulang rusuk menonjol, nafsu makan baik, lincah dan aktif, bulu bersih dan mengkilap, mata cerah dan bening, hidung basah, serta mulut tidak kusam ya Bang Po ya. Jadi kita kudu pastiin juga untuk surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH untuk ternak lokal di Jakarta, serta sertifikat veteriner untuk ternak dari luar Jakarta gitu Bang Po. Tapi kenapa sih kita kalau berkurban tuh kudu yang hewan kurbannya dalam kondisi keadaan sehat gitu ya, tidak cacat dan juga cukup umur. Tentunya untuk menjamin keamanan dan kualitas daging Abang Po, karena hewan kurban yang sehat itu bakal ngasilin daging yang aman, bergizi dan juga layak dikonsumsi. Justru sebaliknya, kalau hewan yang sakit atau cacat tuh bisa nimbulin resiko bagi penerima daging, terutama dalam distribusi daging kurban ke masyarakat luas. Inilah kenapa ya perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan sebelum kurban itu dilaksanakan atau kita membeli hewan kurban gitu. Kan kita juga gak mau ya, kita berkurban, kita bagi-bagi daging buat masyarakat luas, tapi ternyata dagingnya kurang sehat gitu, kurang berkualitas gitu ya, kan gak mau. Kita niatnya untuk ibadah, jadi kita perlu berikan yang terbaik gitu Abang Po, supaya ibadah kita juga diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu Abang Po.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terpilih sebagai Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Penunjukan ini mempertegas posisi strategis Jakarta sebagai salah satu pemimpin aksi iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan juga Oseania. Posisi ini juga menjadikan Jakarta contoh bagi kota-kota megapolitan yang berkembang pesat. Pramono menyampaikan komitmen Jakarta terhadap isu iklim diwujudkan melalui langkah nyata yang menyeluruh untuk mencapai target zero emission. Pramono juga menegaskan melalui peran ini, Jakarta akan terus memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai net zero emission sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif mendukung upaya pengembangan jamu sebagai produk kesehatan serta promosi produk jamu ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan bahwa lewat dukungan ekosistem digital, riset dan juga ilmu pengetahuan, kita harus ubah kekayaan budaya ini menjadi produk modern yang diminati global. Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung penguatan merek, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, dan juga perluasan akses pasar melalui berbagai platform digital dalam upaya pengembangan produk jamu. Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif juga akan membantu promosi produk jamu ke pasar internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po udah mulai masuk jam makan siang nih. Kira-kira kalau Abang Po weekend gini lebih demen masak atau lebih demen beli aja di luar gitu ya? Karena kan mungkin kalau lagi weekend pengennya nyantai-nyantai aja gitu di rumah ya, atau mungkin pengen quality time sama keluarga, jadi males masak gitu, lebih baik beli keluar ataupun beli lewat online gitu ya. Tapi buat Abang Po nih yang masih bingung ya, makan siang mau makan apa gitu, dan kebetulan Abang Po juga demen banget yang namanya ayam goreng, Ayah ada rekomendasi nih, beberapa rekomendasi ayam goreng yang legendaris di Jakarta, dikutip dari Instagramnya Detik Food. Jadi yang pertama nih ada ayam goreng Jatinegara yang udah berdiri sejak 1948 ya Bang Po ya, jadi udah legend banget. Terkenal dengan ayam kampungnya yang empuk dan gurih banget, paling nikmat dimakan bareng gulai, udang hangat gitu katanya. Untuk harganya sendiri mulai dari 25 ribuan udah bisa nikmatin ayam goreng serta mungkin lalapan juga ya. Kemudian berikutnya ada juga ayam goreng Buni, legend Mangga Besar sejak tahun 1958. Nah, ciri khasnya sendiri di ayam goreng Buni ini berbumbu ketumbar yang harum dan kaya rempah, bikin makin mantap dan dimakan dengan nasi uduk tentunya. Buat Abang Po yang doyan atau demen buat makan ayam goreng yang banyak rempahnya ya, terutama ketumbar, boleh banget dicobain ayam goreng Buni yang harganya nih mulai dari 28 ribuan aja. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Berkah Rahmat, kuliner legendaris kawasan Wijaya nih. Jadi buat Abang Po yang deket-deket daerah situ, boleh langsung disamperin nih ayam goreng Berkah Rahmat. Ayam gorengnya tuh terkenal gurih, asin dan bikin susah berhenti makan nih katanya. Banyak pelanggan yang bahkan pesennya tuh nggak perpotong Abang Po, pesennya langsung satu ekor gitu ya buat satu orang. Banyak juga gitu ya. Buat harganya mulai dari 30 ribuan aja udah bisa nikmatin ayam goreng di ayam goreng Berkah Rahmat. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Haji Mardun Martina, legenda sejak 1960-an. Ayam gorengnya empuk dengan bumbu yang meresap sampai ke dalam, paling enak dimakan bareng nasi rames dan juga bihun goreng. Untuk harganya sendiri mulai dari 27.000 udah bisa nikmatin ayam goreng di situ. Dan yang terakhir nih Abang Po ya, Warung Lalapan Babeh. Ayam goreng yang ciri khasnya tuh banyak bawang gorengnya tuh, melimpah katanya, bikin ngiler pokoknya. Jadi buat Abang Po yang demen namanya bawang goreng, apalagi dipaduin sama ayam goreng gitu ya sama nasi uduk, beh, langsung dah mampir aja langsung di Warung Lalapan Babeh dengan harga mulai dari 35 ribuan. Nah, dari beberapa rekomendasi yang udah ayo kutip nih, Abang Po lebih demen yang banyak bawang gorengnya atau ayam goreng yang banyak rempahnya, atau justru lebih demen ayam goreng yang ada kremesannya? Boleh deh di sharing di mari ya Abang Po ya, di 0812 1124 928.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi di Jakarta Punya Cerita ya Bang Po ya. Masih ngomongin soal makanan nih siang-siang gini ya. Pada lapar gitu ngomongin makanan emang paling enak dah. Bisa jadi referensi juga gitu buat kita kalau lagi bingung mau makan apa ya. Terutama yang satu ini nih, makanan khas dari Betawi ya atau Jakarta. Kerak telur Abang Po ya, emang udah jadi legend dah dari dulu ya. Kuliner berbahan dasar kelapa dan telur ini bahkan juga menjadi oleh-oleh khas Jakarta. Tapi ada beberapa fakta menarik nih Abang Po mengenai kerak telur ya. Jadi dulu awal-awal terciptanya kerak telur tuh katanya karena ketidaksengajaan. Dan kerak telur ini merupakan produk coba-coba alias lahir karena ketidaksengajaan masyarakat Betawi Menteng pada waktu itu. Jadi awalnya saat masa penjajahan VOC di Indonesia, orang Belanda tuh kebiasa konsumsi yang namanya omelet mie. Tapi pengen konsumsi makanan yang lebih sehat nih katanya. Kemudian kelompok orang Betawi Menteng berinisiatif mengganti mie dengan beras ketan. Dan sebagai pelengkap mereka menambahkan dengan bahan-bahan lain seperti udang, kemudian udang kering ya, kemudian garam, merica, telur ayam, dan telur bebek, serta kelapa. Dan kebetulan saat itu di Betawi bahan kelapa sangat melimpah sehingga digunakan sebagai bahan utama. Dan sebagai bahan utamanya pun kelapa tadi ya, seperti pada kerak telur merupakan hasil dari pengolahan kelapa yang kebanyakan di daerah Cikini nih. Kelapa yang biasanya diminum tuh dibuat minyak, akhirnya dimanfaatkan juga sebagai salah satu bahan dalam kerak telur. Demikian pula hasil peternakan masyarakat Betawi di mana telur bebek biasa dijual atau dimasak dan akhirnya disulap menjadi kerak telur tadi ya Bang Po ya. Jadi zaman dulu lahir dari ketidaksengajaan orang-orang Betawi yang kreatif gitu ya, berinisiatif untuk mengganti omelet mie dengan beras ketan, diganti mie-nya tuh dengan beras ketan sehingga jadilah kerak telur. Dan kerak telur ini katanya zaman dulu merupakan makanan orang elit gitu. Sebagai omelet Betawi karena memang bentuknya tuh mirip telur dadar. Dan ini salah satu hasil kreasi etnis Betawi kota yang bermukim di kawasan Menteng selama penjajahan VOC di Indonesia. Itulah kenapa kerap sekali disebut makanan kesohor. Dan sekitar tahun 1970-an ya Bang Po ya, masyarakat Betawi tuh mulai memberanikan diri buat menjajakan kerak telur di kawasan Tugu Monas. Perlahan tapi pasti makanan yang satu ini mulai jadi daya tarik orang-orang yang datang ke Jakarta. Karena ya itu tadi, dulu sempat dijadikan makanan elit ya. Jadi orang-orang pada penasaran mungkin ya, kayak apa sih makanan orang kaya zaman dulu atau company-company Belanda zaman dulu tuh. Makanya orang datang ke Jakarta penasaran pengen nyobain kerak telur. Akhirnya dari etnis Betawi pun menjajakan kerak telur tersebut di kawasan Tugu Monas. Dan menariknya pula ya Bang Po ya, kerak telur juga sempat menjadi makanan orang-orang yang zaman dulu tuh dianggapnya orang-orang yang kesohor gitu. Bahkan sempat disukai orang-orang Belanda zaman tempo dulu. Dan fakta menarik terakhir nih Bang Po ya, dimasak di atas tungku kecil. Kudapan kelas atas kalangan bangsawan Belanda ini dimasak menggunakan metode masak yang unik, yakni dengan membalik wajan yang digunakan di atas anglo atau tungku kecil. Tujuannya tuh yakni untuk mematangkan telurnya. Jadi pedagang kerak telur kerap kali menggunakan arang dari batok kelapa hingga arang kayu. Sebab kedua jenis arang ini membuat masakan menjadi lebih harum dan dalam pembuatannya pun tak membutuhkan waktu lama gitu Abang Po. Jadi beberapa fakta menarik yang mungkin Abang Po belum tahu gitu ya. Kalau ternyata si kerak telur ini dulunya tercipta secara tidak sengaja gitu dan akhirnya disukai oleh para bangsawan dari Belanda. Kemudian lama-kelamaan dijajakan di Tugu Monas dan jadi sampai sekarang jadi primadona ataupun makanan khas dari Jakarta. Kalau Abang Po sendiri tahu enggak sih orang yang jualan yang ngetem gitu ya di Jakarta nih, orang jualan kerak telur? Karena setahu aja sih kalau enggak salah kerak telur tuh adanya di event-event gitu ya. Kalau ada event apa baru tuh ada pedagang kerak telur. Kalau Abang Po tahu enggak sih orang yang jualan kerak telur tuh di mana? Pengen deh sekali-sekali nyobain tanpa harus datang ke event gitu. Kalau Abang Po punya rekomendasi, boleh banget dibagi di sini ya di 0812 1124928.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Rombat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau nanya deh. Abang Po belakangan atau mungkin pernah gak sih ngalamin yang namanya nyeri leher belakang gitu ya? Rasanya tuh di leher belakang kayak kenceng, cenut-cenut gitu ya. Gak cuma cinta aja yang cenut-cenut, tapi leher belakang juga bisa cenut-cenut tuh. Jadi katanya nih ya, mitosnya kata orang-orang tuh kalau leher belakang kenceng kemudian cenut-cenut, terus rasanya kayak apa ya, bikin pusing gitu ya, itu salah satu tanda kolesterol gitu Abang Po ya. Jadi kolesterol ini adalah zat seperti lilin yang ditemukan di darah. Jadi tubuh tuh emang sebenarnya butuh kolesterol buat bangun sel-sel yang sehat. Tapi kadar kolesterol yang tinggi bisa ningkatin resiko penyakit jantung. Dan tentu aja banyak yang nganggep gejala leher belakang cenut-cenut tuh atau nyeri ya merupakan tanda kadar kolesterol tinggi. Tapi bener gak sih Abang Po kalau kayak gitu? Nah, jadi dikutip dari thedetichealth.com ya. Dan berdasarkan dari keterangan dokter spesialis jantung, Dr. Aryo Suryo Kuncoro, mengatakan bahwa tidak benar nyeri belakang leher itu menjadi tanda dari kolesterol yang tinggi. Karena pada umumnya nyeri leher itu muncul akibat kesalahan postur atau mungkin salah tidur kali ya. Dan udah diperkuat juga dari pendapat dari Dr. Aryo, spesialis gizi di klinik Dokter Diana F. Suganda gitu, mengatakan masalah kolesterol tinggi itu justru tidak menunjukkan gejala yang khas. Untuk mengetahui kadar kolesterol yang tinggi, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Dan sementara itu spesialis penyakit dalam ya, Dr. Muhammad Imanuddin tuh menjelaskan bahwa tidak ada gejala khusus yang umumnya berkaitan dengan kadar kolesterol low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat yang sedang tinggi. Tapi pada umumnya pasien tuh banyak yang mengalami keluhan kayak bengkak pada kaki, tangan, badan, serta seluruh tubuh pada bengkak-bengkak tuh. Terus juga nyeri pada kaki, tangan, pundak, leher, dan lainnya. Tapi untuk memastikan atau mengetahui apakah kolesterol tuh tinggi atau tidak, sebaiknya diperiksakan kadar kolesterolnya. Kayak kadar kolesterol total, trigliserida, kemudian kolesterol LDL, dan juga kolesterol HDL pada pasien di vaskes ataupun di rumah sakit terdekat gitu katanya. Dan untuk penyebab yang paling sering ya, atau salah satu faktor kolesterol tinggi itu karena obesitas Abang Po ternyata. Dan secara fisik seseorang tuh bisa aja mencerminkan adanya risiko kolesterol tinggi, tapi hal tersebut gak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Salah satu tanda fisik yang kemungkinan bisa menandakan seseorang terkena kolesterol tinggi yaitu obesitas ataupun kegemukan. Nah, buat Abang Po yang mungkin secara fisik mengalami kegemukan ya, boleh sekali-sekali dicek di fasilitas kesehatan, mau di puskesmas ataupun di vaskes kesehatan terdekat dan rumah sakit. Sekali boleh deh untuk cek kesehatan terkait dengan kolesterol. Siapa tahu kita nggak punya gejala yang yang gimana-gimana, tapi ternyata begitu dicek ternyata kolesterolnya tinggi. Jadi itu berbahaya banget ya Bang Po ya, terutama untuk kesehatan jantung dan kesehatan yang lain gitu. Jadi lebih baik diperiksakan dan dicegah dari dini gitu Abang Po. Ya semoga kita semua dijauhkan lah ya dari yang namanya penyakit. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh, kita bacain dulu nih, udah ada yang respon tadi dari WhatsApp. Ada Ibu Alma di Citerep Bogor. Selamat siang Bang Noel, baru minggu kemarin saya beli kerak telur. Saya beli di area kebun binatang Ragunan, harganya Rp30.000, itu paling murah. Si bapak ini memang mangkalnya di area pintu keluar dari kebun binatang. Oke, siap Bu Alma, kapan-kapan deh ya. Soalnya lumayan jauh nih ke Ragunan ya, di daerah Jakarta Selatan sana. Lumayan lah, mungkin sejam, sejam setengah kali ya perjalanan. Jadi mungkin kapan-kapan dah kita mampir ke sana. Oke, terima kasih Bu Alma di Citerep Bogor. Oke Abang Po, bentar lagi nih udah jam 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kita bakal bawain tema dan tentu aja dipersilakan buat Abang Po yang mau gabung, baik mau line telepon ataupun dari WhatsApp juga bisa di 0812-1124928 atau line telepon biasa kita di 0213504510. Temanya apa Bang? Ya nanti deh
kita bakal sampein nanti setelah kabar berita di jam 13. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya, iya, iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan transportasi publik terintegrasi yang dicanangkan Gubernur Pramono Anung dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang modern, terkoneksi dan berkelanjutan. Dalam mendukung visi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Duku Atas sebagai bagian dari penguatan sistem transportasi publik yang saling terhubung dan terintegrasi antar kawasan. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin mengatakan, pengembangan LRT Jakarta tidak sekedar membangun jalur transportasi baru, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem mobilitas perkotaan masa depan Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah pusat untuk membantu upaya pengembangan potensi budaya di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, yang masih belum berjalan optimal. Anggota Komisi 10 DPR RI, Latinrola Tunrung di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin menyampaikan, potensi kebudayaan akan bisa memberikan nilai tambah bagi suatu daerah ketika upaya pelestarian berjalan dengan maksimal. Hal itu menjadi tantangan yang dihadapi oleh daerah lantaran persoalan keterbatasan anggaran. Ia menyampaikan bahwa peran dari pemerintah pusat sekaligus membantu menyelamatkan cagar budaya yang sudah ada. Ia tak memungkiri mendapatkan informasi perihal adanya cagar budaya yang terancam dilakukan pembongkaran. Oleh karena itu, kolaborasi begitu dibutuhkan dalam memastikan setiap tahapan berjalan dengan secara tepat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Pok ya, Bang Noel di sini tentunya yang bakal menemani Bang Pok sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan untuk 2 jam ke depan kita bakal bawain tema nih ya Bang Pok ya. Apa tuh temanya Bang? Oke deh, ayo baca ini. Buat tema di siang hari ini nih mengenai kejenuhan gitu ya Bang Pok. Jadi kita yang namanya rutinitas tiap hari ya, apalagi mungkin terkait dengan kerjaan, terkait dengan tanggung jawab, mungkin yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin. Tiap hari pagi bangun, bikin sarapan, terus ngantar anak sekolah, nyiapin anak buat sekolah, terus nanti masak juga buat makan siang dan sebagainya. Itu kan rutinitas yang benar-benar tiap hari kita lakuin ya Bang Pok ya. Pernah kagak sih Abang Pok tuh ngalamin yang namanya jenuh dalam ngelakuin rutinitas yang udah jadi tanggung jawab kita? Jadi itu tuh emang tanggung jawab kita dan emang wajib dilaksanain, tapi entah kenapa kita kok rasanya kayak jenuh aja gitu ya, bosen tiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja. Gimana caranya Abang Pok nih buat ngatasin kejenuhan gitu ya, apalagi terkait dengan kerjaan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh tiap hari kayak gitu terus ya rutinitasnya. Berangkat kerja, ntar sampai di kantor ngerjain kerjaan, istirahat, makan siang, ntar sore balik, sampai rumah ketemu keluarga, terus abis itu capek, tidur, besok pagi udah harus bangun lagi, kerja lagi gitu. Jadi gimana pendapatnya Bang Pok ya? Ditunggu di mari di 0812-1124-928 atau langsung aja di line telepon kita di 021-350-4510. Sudah ada yang bergabung nih, ada Uda Wahyu di Bintaro. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel?
0: Iya, kabar sehat. Iya, kalau Bang Wahyu ini? Gimana?
1: Ya, kalau saya sih Bang Noel ya, kalau saya lakukan kejenuhan nih ya, kita jalan-jalan keluar ya.
0: Jalan-jalan
1: kalau
0: jenuh, ya.
1: Kadang kalau di rumah, ya kalau di rumah seharian tuh kan kadang bingung juga ya, ngapain ya. Kadang ke mall, kadang ya olahraga pagi, kadang main kayak itu ya, kayak RRI gitu. Arah-arah Jakarta naik tuh, nyobain transportasi moda Jakarta dah. Gitu. Jadi tapi, kita penting kita keluar satu hari. Kalau kita di dalam ruangan nih berat, jenuh banget. Waduh, pernah tuh saya satu hari di rumah, aduh bingung apa kerjain. Kalau enggak hujan ya gitu loh. Bingung pekerjaan kadang ya main sama anak gitu ya.
0: Main-main aja keluar gitu ya, interaksi sama orang kadang kan bisa ngebunuh waktu juga ya, biar enggak bosan di rumah gitu. Tapi kalau terkait dengan kerjaan, Uda Wahyu pernah enggak ngerasa bosan gitu rutinitas tiap hari Senin sampai Jumat begitu mulu?
1: Kadang bosan ya, kadang ya kita cepatnya aja kita atur dengan waktu yang lebih efisien, efektif. Apa yang bisa kerja kita kerjakan. Jadi nggak terlalu jenuh bawaannya gitu loh.
0: Iya sih, kalau Uda Wahyu kayaknya kalau dilihat-lihat emang sering ini ya visit keluar kota gitu ya, visit kemana jalan-jalan gitu ya. Makanya nggak bosen kalau kerja gitu.
1: Bosen. Alhamdulillah.
0: Iya seru kalau emang kayak gitu ya. Oke deh, Uda Wahyu mungkin mau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, salam teman buat Bang Noel ya, lagi siaran pada hari ini. Semoga selesai sampai sore nanti ya.
0: Amin.
1: Kemudian sudah Bu Kang Dani, kemudian ada Bu Wikati, Bu Umi, Bu Sri Hatun, ada Pak Leman, dan ada Ica. Bisa Ica nih, Sabtu ini dia masuk nih, yang Ica yang dari ini ya. Di
0: biasanya ya.
1: Mas Sohi ya. Iya, bisa sering masuk Mas Sohi. Kemudian ada Bang Gilang juga, ada Mas Wahyu di Cibubur
0: gitu ya.
1: Ya, dan juga semuanya dah.
0: Semuanya ya.
1: Dan juga penyiar perempat di mana saja berada, lagi dengar atau lagi santai-santai di RI nggak tahu juga sih. Iya. Bang Wawan udah pulang Bang Noel belum?
0: Siapa?
1: Bang Wawan udah pulang.
0: Oh udah tadi. Bang ngapain Wawan, lama-lama ya, di kantor dia juga pengen pulang gitu. Pengen main gitu katanya tadi.
1: Oke. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Uda Wahyu di Bintaro ya. Jadi emang kalau Uda Wahyu ini di kerjaan nggak terlalu bosen, karena kerjaannya ya juga visit-visit kemana gitu, jalan-jalan keluar, nggak yang ngejogrok aja di kantor depan komputer gitu ya. Jadi nggak gampang bosen gitu katanya. Oke, Abang Pok masih ditunggu ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4510. Tentu aja masih ngebahas yang namanya jenuh. Gimana sih cara Abang Pok buat ngatasin kejenuhan itu?

0: sebelum kita mengenal gong itu yang berbahan dari kayu, itulah yang kita pakai pada zaman dulu. Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu, itu yang mereka tahu adalah tutuhan.
1: Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan tersebut adalah seni musik.

0: Dari Nias ada alat musik bernama tutuhao. Alat musik ini tidak dipetik, melainkan dipukul dan ditabuh. Hanya terbuat dari sebatang bambu.
1: Itulah yang kita pakai pada zaman dulu.
2: Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu itu yang mereka tahu adalah tutuhao. Di mana dalam satu alat musik ini bisa menghasilkan tiga suara. Suara yang pertama itu suara canang atau kalau disebut dalam bahasa Nias faritia. Kemudian gong itu yang disebut dalam bahasa Nias aramba. Kemudian gendang, dan itu yang disebut dalam bahasa Nias genda. Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Bambu itu namanya kauko.
0: Bagaimana mungkin dari seruas bambu dapat menghasilkan tiga alat musik? Inilah keunikan dari tutuhao. Tiga alat musik yang dimaksud adalah canang yang dalam bahasa Nias disebut faritia. Kemudian bagian senar lainnya yang ditopang oleh kayu kecil tepat di tengah bambu yang telah diberi lubang dapat menghasilkan suara gong atau masyarakat Nias menyebutnya dengan aramba. Serta bagian atas bambu juga telah diberi lubang dan saat dipukul akan menghasilkan suara gendang atau gendra. Cara pembuatan tutuhao sebenarnya sangatlah mudah. Berikut penuturan oleh Pak Laia yang sehari-hari bekerja di Museum Pusaka Nias.
2: Jadi cara membuat alat musik ini dari kulit bambu itu dicungkil, lalu diangkat dan ada sedikit tambahan untuk menghasilkan suara canang itu atau faritia itu bagian tengah-tengah bambu itu nanti yang sudah diangkat itu yang dijadikan sebagai senar itu ditopang. Kemudian untuk menghasilkan suara gong itu nanti itu ditambah dengan kayu, jadi ditempelkan di senar yang sudah diangkat itu juga, untuk suara gong, kemudian untuk gendangnya, bagian atasnya itu dilubangi, dan itu nanti tangan kiri biasanya itu yang menutup itu, dan itulah yang menghasilkan suara gendang itu.
0: Dahulu, instrumen musik tutuhao ini dimainkan oleh kaum pria untuk menghibur hatinya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya karena tidak dapat menyanggupi cucuran wanita yang ingin dinikahinya. Seiring dengan perkembangan zaman, yakni teknologi yang berkembang, instrumen musik tutuhao semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan generasi muda lebih tertarik memainkan alat-alat musik modern daripada alat musik tradisional, khususnya instrumen musik tutuhao yang hampir punah.
2: Minat untuk belajar musik-musik tradisional ini sudah mulai berkurang karena yang selalu muncul dalam pikiran saat ini menurut saya sering ada anggapan itu kan sudah kuno. Ngapain saya harus belajar itu kan yang kuno itu? Jadi kalau yang baru itu kan itu lebih gaul. Menurut saya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa alat-alat musik tradisional Nias ini semakin lama semakin punah, bahkan semakin hilang. Banyak sekali alat-alat musik tradisional Nias yang sebenarnya itu satu kekayaan budaya orang Nias sendiri, tetapi banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat Nias sendiri.
0: Melestarikan budaya Indonesia berarti melestarikan musik tradisional. Walaupun banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Museum Pusaka Nias dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan nenek moyang ini, namun tentunya ada cara strategi yang bisa membantu tutuhao tidak hilang dimakan zaman. Menurut Bapak Fauzi Sehilaia, mengkombinasikan alat musik Nias dengan alat musik yang modern adalah salah satu cara agar tutuhao tidak tergerus zaman.
2: Kita juga di museum ini ada satu wahana sanggar Museum Pusaka Nias di mana anak-anak muda Nias diberikan kesempatan juga untuk belajar tentang alat-alat musik tradisional Nias dan ditambah dengan setiap tahun selalu mengadakan yang namanya pelatihan alat musik tradisional.

Mengikuti perkembangan zaman tentu harus kita lakukan, sekaligus menerima hal baru dalam segala hal. Namun bukan berarti kita lupa dengan tradisi dan kesenian yang pernah diukir dan dipaham.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya kita masih ngebahas masalah jenuh. Yang namanya manusia pasti ngalamin ya yang namanya jenuh ini, entah itu terkait dengan rutinitas harian atau mungkin lagi di rumah kayak tadi ya Bang Wahyu ya. Sering banget di rumah lagi libur atau lagi lagi malas-malasan aja di rumah gitu ya. Terus ngerasa bosan, jenuh. Nah, akhirnya kalau udah Wahyu tadi bilang keluar jalan-jalan pakai transportasi umum, terus keliling-keliling aja gitu buat ngebunuh waktu ya tentunya. Kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung nih di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, siang. Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi siang ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah panas, sehat ya.
1: Benar, iya.
0: Oh, di sana panas ya Bu Umi ya?
1: Masih panas.
0: Oke
1: ya.
0: Deh, siap. Kalau tadi di sini ya. Hujan tuh pagi-pagi.
1: Oh, enggak.
0: Oh, di sana enggak ya? Ya, alhamdulillah kalau cerah ya. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal jenuh nih, ngelakuin rutinitas wajib yang jadi tanggung jawab kita. Kalau Bu Umi pernah nggak sih ngalamin mungkin rutinitas tiap hari kayak kegiatan rumah tangga, atau mungkin dulu sempat bekerja terus ngalamin kejenuhan gitu? Pernah nggak Bu Umi?
1: Ya, akhir-akhir ini kan jenuh karena jalannya udah nggak kayak dulu gitu, jadi sering di rumah Bang. Kan jenuh juga, jadi ntar pengennya ya itu main, naik ojek kemana, ke rumah saudara, apa ke rumah teman, apa ke RRI gitu aja, udah pokoknya keluar. Kalau nggak keluar ya kadang dengerin Pro4 aja, tapi tetap di rumah juga kan, jadi senangnya keluar bisa dapat angin, ntar ketemu teman apa siapa, iya.
0: Berarti emang kondisi nggak menghalangi buat kita tetap beraktivitas gitu ya Bu Umi ya?
1: Iya, iya. Udah, pokoknya sekarang bisanya ngojek ya ngojek, gitu aja Bang.
0: Jadi tetap harus.
1: Saya juga kapan-kapan pengen main lagi ke RRI, tapi minggu pagi apa Sabtu pagi apa Minggu pagi gitu.
0: Kalau enggak mungkin boleh di chat dulu nih di WhatsAppnya Pro4 gitu ya, nanya hari ini yang tugas siapa aja nih gitu, biar biar lebih jelas mau kesininya jam berapa gitu.
1: Iya, kalau saya sukanya pagi banget.
0: Pagi ya.
1: Kan masih enak buat jalan ya. Kalau pulangnya kepanasan ya biarin aja tinggal pulang nih.
0: Iya, tinggal pulang. Kalau pernah kepanasan ya sampai rumah istirahat tidur gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, kayak kemarin juga gitu. Nyampe rumah setengah 12. Aduh, udah kepanasan terus jalannya udah. Sampai rumah ini apa langsung rebahan dulu aja.
0: Iya, tapi Bu Umi masih aman ya, maksudnya masih kuat ya untuk jalan-jalan keluar. Aktivitas
1: kalau
0: gitu ya.
1: Kuat. Ya kalau dulu kan waktu masih jalannya normal gitu kan sering naik Transjakarta kemana-mana. Ya itu cuman ngelihat aja kayak stasiun kota. Waktu itu belum pernah ngelihat, saya main ke sana.
0: Iya.
1: Glodok. Jalan-jalan aja gitu Bang Noel. Ntar lagi ke Pasar Senen ngelihat ikan. Kalau ada telurnya ya beli telur ikan. Ntar lagi ke mana tujuan saya itu, pokoknya lihat-lihat, kalau ada yang ditaksir ya beli gitu, gitu aja.
0: Ya. Iya, ya nyaman, semoga buat Bu Umi segera pulih ya Bu ya, biar bisa jalan-jalan lagi.
1: Iya, terima kasih Bang Noel.
0: Iya.
1: Ini kata dokter mau dioperasi, saya yang nggak berani.
0: Oh.
1: Tulang udah tua dioperasi kan. Jadi takut ya, nanya anak saya juga, ya Bu, nanti namanya tulang udah tua dioperasi, ya udah biarin begini aja.
0: Tapi kalau boleh tahu Bu Umi, nyun sewu untuk kakinya itu kira-kira penyakitnya apa Bu? Apakah emang karena udah kalau usia saja atau gimana?
1: Enggak, saya pikir enggak, saya kalau ngeliat ibu-ibu lebih tua dari saya juga masih jalan sehat kok Bang Noel. Saya kan waktu pertama kali ke dokter saraf itu katanya lutut kanan saya itu ohnya kosong, kata dokter saraf itu. Jadi kaki saya yang kanan itu udah nggak bisa buat naik gitu. Kalau yang kiri kan masih normal. Jadi kalau bonceng motor tuh saya harus jadi dari itu
0: kaki
1: tempat
0: kiri
1: yang
0: ya?
1: Lebih tinggi. Ya enggak, dari tempat yang lebih tinggi terus bisa langsung antapnya ke boncengan gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dari bawah susah naiknya Bang Noel. Kan terlalu tinggi, kaki nggak bisa buat ini apa nginjek pancatan itu.
0: Iya iya iya, agak susah ya. Bisa nanti malah aja, takutnya iya. Kenapa-napa malah. Jadi cari iya, yang aman jatuh. Aja ya. Iya.
1: Merosot lagi terus jatuh malah lutut saya duluan jatuh kan.
0: Malah ya, nambah-nambah ntar. Iya.
1: Saya takut patah.
0: Iya iya iya.
1: Ya kalau RRI kan turunnya yang pinggiran teras itu kan
0: lumayan ini ya.
1: Tempatnya jalannya kan tinggi itu.
0: Iya,
1: Jadi enggak di depan pintu persis, tapi yang di pinggiran-pinggiran itu. Nah, terus saya turun di situ kan pas itu dari tempat boncengan langsung nginjek ke situ. Baru bisa jalan.
0: Iya, iya. Ya pokoknya doa terbaik lah buat Bu Umi, semoga ya, untuk pemulihannya bisa cepat gitu biar bisa aktivitas kembali.
1: Nah, iya, jadi saya habis dokter saraf saya ganti ke dokter tulang. Sudah difoto diperiksa. Kata dokter tulang bukan olinya kosong tapi katanya kropos.
0: Iya.
1: Mana yang benar, saya jadinya masih ke dokter tulang juga. Ya tapi dapatnya obat itu kayak pil kalsium terus kadang-kadang dikasih kapsul-kapsul gitu mungkin buat penguat apa gimana ya, saya nggak tahu.
0: Iya, yang penting kalau dari dokter sih, kalau menurut saya tetap diminum aja Bu, karena dokter kan pasti lebih tahu ya, lebih tahu kondisinya dan solusinya.
1: Saya minum ya sampai habis sebulan, kan tiap bulan kontrol gitu Samuel. Jadi untuk ini ya saya rasakan memang buat jalan tuh lebih enak. Tapi kalau nggak berobat gitu kan, saya pernah itu sampai 3 bulan nggak datang ke dokter, kaki rasanya kaku. Aku buat jalan kayak mau jatuh, kadang-kadang tuh lutut itu bisa terus ini nekuk sendiri. Nekuk sendiri kan saya jadinya jatuh ya gitu. Terima aja gini asal saya ke dokter kan enak buat jalan gitu.
0: Benar-benar. Oke deh, siap Bu Umi. Bu Umi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat ya teman-teman semua aja yang lagi dengerin acara ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita bisa ketemu di RRI. Ya senang-senang lah bisa nyanyi bersama, bisa hiburan gitu Bang Noel.
0: Siap, amin, amin. Oke deh, itu aja Bu Umi.
1: Buat semuanya.
0: Buat semua aja ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya Bang Noel ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Umi. Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya. Ya buat Abang Po yang masih dalam kondisi sehat gitu ya, alhamdulillah, boleh deh sekali-sekali kalau emang lagi jenuh jalan-jalan keliling, ngenalin Jakarta lah ya. Kalau Bu Umi tadi kan seneng main-main pakai Transjakarta gitu ya, keliling Jakarta, ngelihat keadaan perkembangan Jakarta gitu biar tahu update-nya ada apa sih di lingkungan Jakarta tuh. Jadi buat yang masih sehat, sekali-sekali gak apa-apa lah main-main daripada di rumah kan ya, jenuh gitu. Buat biar gak jenuh, biar gak bosen di rumah, boleh jalan-jalan. Tapi kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya mengenai tentang kejenuhan? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Oke. Sehat-sehat kita. Bang Haris gimana? Sehat gak hari ini?
2: Bang, sehat
0: Bang. Alhamdulillah ya. Udah berjemur ya tadi ya, atau hujan di Kalianyar?
2: Tadi nggak ada panas Bang, mendung.
0: Mendung
2: hujan,
0: ya.
2: Bang, bener.
0: Oh, sama berarti kayak di sini ya tadi pagi sempat tadi hujan. Oke, Bang Haris. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal jenuh nih. Kira-kira Bang Haris pernah nggak sih ngerasain yang namanya benar-benar rasanya jenuh banget ya ngelakuin rutinitas gitu?
2: Ya kalau saya sih kalau lagi jenuh ya saya keluar rumah gitu Bang. Saya paling nonton bola itu di lapangan di dekat rumah gitu aja bang.
0: Ya. Oh, kalau sore-sore gitu ya? Minggu gitu.
2: Iya kalau sore itu kan ada tuh yang latihan main bola gitu kan, ada yang sparring gitu.
0: Iya.
2: Kan. Kita gitu ya hiburannya itu aja nonton bola gitu. Kalau enggak ya kita di rumah ya ini dengerin Prompat FM.
0: Prompat ya, siap. Pokoknya kalau lagi dengerin, lagi dibuka sesi interaksi, bolehlah langsung ditelepon aja mau siapapun penyiarnya gitu ya, biar ada teman ngobrol gitu Bang Haris ya.
2: Betul ya Bang.
0: Oke deh.
2: Daripada kita jenuh kan, bengang-bengang apa kan nggak ada kerjaan gitu kan Bang.
0: Nah itu dia. Cuman dulu waktu mungkin pas kerja gitu, pernah nggak di kerjaan tuh ngerasain yang namanya jenuh tiap hari rutinitas, pagi berangkat, sore pulang, besok berangkat lagi gitu, pernah nggak Bang Haris?
2: Ya kalau untuk kebutuhan hidup sih ya kita yang nggak pernah ngeluh Bang, kita jalanin aja Bang gitu Bang.
0: Iya, jadi nah, jadi motivasi itu, gitu ya Bang Haris ya.
2: Ya jenuh sih jenuh ya, apa boleh buat kan itu kebutuhan hidup kita kan Bang.
0: Iya,
2: kita
0: jalanin aja. Oke, berarti ya, emang
2: kejenuhan itu kan kekosongan kita Bang, yang ada itu ya. Seperti ya tadi Ayah bilang sendiri kan, Ayah kalau jenuh paling nonton bola di lapangan gitu, gitu aja Bang gitu.
0: Iya benar-benar. Oke deh, berarti salah satu motivasi biar gak jenuh itu emang tanggung jawab dan emang kudu nyari duit gitu ya kalau kerjaan ya.
2: Iya benar. Ya, paling kita depan ngopi sama teman kalau iya, lagi pada kumpul-kumpul gitu.
0: Okay.
2: Di rumah kan kita kan sendiri kan di rumah ya kan.
0: Iya,
2: kalau itu dia. Kalau ramai kita ngobrol apa.
0: Ya namanya kita manusia kan perlu sosialisasi gitu ya sama orang lain ya, biar tetap tetap inilah, tetap aktif dan juga bisa ngobrol, tahu informasi gitu minimal ya.
2: Iya, benar.
0: Oke deh, siap Bang Haris. Mau salam-salam buat siapa nih Bang Haris nih?
2: Ini Bang, Ayah mau ngasih tahu itu Bumi kalau bisa sih untuk itu Bumi jangan dioperasi. Kalau bisa ya kan.
0: Kalau ya, bisa nanti ya.
2: Iya, biarin aja biar apa sih namanya? Sembuh secara alami aja gitu.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau dari Bang Haris ada enggak kiat-kiat biar maksudnya kalau Bang Haris kan senangnya berjemur nih buat pemulihan juga atau berenang gitu ya. Kalau buat Bu Umi ya, kira-kira Bang Haris juga ada enggak?
2: Iya, kalau bisa sih Bu Umi ya kalau pagi berjemur aja gitu, walaupun setengah jam atau seberapa jam gitu, ya itu bagus tuh pemulihan Bu, kalau buat untuk tulang gitu.
0: Tulang ya, iya. Oke deh siap. Banyak
2: minum putih gitu.
0: Oke ya.
2: Bu jangan sampai dioperasi lah.
0: Iya ya, kita
2: kita kan pip-pip nih Bang.
0: Iya. Jadi
2: bisa sembuh.
0: Gitu, iya. Katanya. Jadi ya kita doain yang terbaik gitu ya Bang ya buat Bu Umi, iya, biar segera pulih. Apapun caranya, mau secara yang pelan-pelan dengan cara berjemur atau kiat-kiat yang lain, kita doain biar cepat sembuh gitu. Iya. Oke siap Bang Haris.
2: Kita minum herbal gitu.
0: Oke siap Bang Haris. Terima kasih banyak Bang Haris ya.
2: Salamnya untuk semua aja deh Bang ya.
0: Semuanya aja. Oke siap. Oke deh terima siap.
2: Selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin dan amin.
2: Sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Haris, buat Bang Haris juga sebaliknya semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya.
2: Amin. Terima kasih banyak Bang Noel.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Bang Haris di Kali Anyar. Buat Abang Po yang belum bergabung boleh banget ya bergabung habis ini di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Propat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, kita masih ngomongin soal kejenuhan gitu ya. Yang namanya manusia wajar kalau emang jenuh, cuman tergantung gimana cara kita ngadepinnya gitu ya. Kayak yang satu ini nih, udah WhatsApp dari tadi nih, ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, ayo pernah ngerasa jenuh ame suasana di tempat ayo kerja? Nah, buat ngatasin kejenuhan, ayo ambil cuti 3 hari, ayo pergi ke DIY. Di sana ada family, suasana pedesaan ngebuat ayah adem dan tentrem tentunya. Masuk kerja lagi ayah hari Rabu, karena ayah cuti mulai dari hari Jumat, hilang sudah rasa jenuh dan kembali ke rutinitas. Begitu Bang Noel, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Pak Budi Prayitno. Bener banget nih, kita kalau lagi yang namanya jenuh sama kerjaan, kalau Gen Z bilang sih namanya healing gitu ya. Atau refreshing. Jadi ambil libur sejenak 2 hari, 3 hari ya cuti, kan gak masalah tuh. Jadi kita bisa main kemana, ke tempat yang ke alam-alam gitu ya. Karena mungkin tiap hari ya, selama 1 bulan penuh atau mungkin bertahun-tahun kita nongkrongin yang namanya di gedung gitu ya, di dalam ruangan, depan komputer, atau mungkin yang kerja di lapangan juga tiap hari kena debu, kena apa. Jadi paling enak tuh healing ke tempat yang asri gitu ya, ke pedesaan kayak Pak Budi Prayitno nih, ke daerah istimewa Yogyakarta karena di sana juga ada family katanya. Oke, terima kasih Pak Budi Prayitno ya di Cilebet Timur gitu. Nah, buat Abang Po yang udah masuk nih teleponnya, boleh ditahan dulu. Nanti kita bakal bacain kabar berita dulu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ayo juga ingetin nih buat Abang Po yang lagi dimanapun, tetap pokoknya dengerin Pro 4 FM di yang namanya RRI Digital. Abang Po bisa download tuh di Play Store ataupun di App Store, udah ada tuh, tinggal download. Abang Po bisa dengerin seluruh program dari RRI dimanapun Abang Po berada. Dan misal Abang Po di luar negeri pun tetap bisa tuh, karena kita streaming digital ya, nggak pakai sinyal FM gitu. Dan pokoknya bisa langsung di download aja dah di Play Store dan juga App Store, biar tetap update mengenai program-program yang ada di Pro 4 FM ini. Dan tentunya jangan kemana-mana Abang Po ya, karena setelah ini kita akan ada kabar berita dulu, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Karena sumber daya air atau Satpel SDA Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara melakukan normalisasi saluran di Jalan Rorotan 9 RT 15 RW 7 Kelurahan Rorotan. Pengerjaan yang dimulai sejak 7 Mei 2026 tersebut ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Koordinator Lapangan Satpel SDA Kecamatan Cilincing, Nandi Yantora mengatakan, normalisasi tersebut merupakan tindak lanjut usulan warga untuk mengatasi genangan akibat kondisi saluran yang sempit dan rendah. Nandi menjelaskan, normalisasi dilakukan sepanjang 150 meter dengan ukuran saluran baru yang memiliki lebar dan tinggi masing-masing 100 cm. Dimensi yang lebih besar diharapkan aliran air menjadi lebih optimal dan mampu meminimalisir genangan saat hujan turun. Beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan optimal dengan memandu wisatawan asing agar mudah menjangkau objek wisata dengan biaya yang lebih efisien. Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda Kamis kemarin menyampaikan, pelayanan tersebut salah satunya dibuktikan melalui pemberian panduan perjalanan kepada sejumlah turis asal Jerman. Pemanduan ini berfokus pada destinasi liburan yang mudah dijangkau para pengunjung. Menurut Ririn, destinasi wisata yang direkomendasikan juga memiliki pilihan biaya yang terjangkau dan wisatawan diberikan gambaran umum tentang pariwisata unggulan di seluruh wilayah benua Etam. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Pampa bareng Aye Bang Noel di sini, dan kita buka lagi ya untuk line teleponnya. Langsung aja di 0812-1124-928. Sudah terhubung dengan kita ada Aki Adi di Jonggol. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Aki Adi.
1: Ya, selamat siang Bang Noel.
0: Gimana kabarnya nih Aki Adi? Kalau Aye sehat sih, alhamdulillah. Baik ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan nggak nih siang?
1: Oh, akhirnya nggak, mendung bang.
0: Mendung aja ya berarti ya. Oke deh, siap. Aki Adi, kita lagi ngomongin soal kejenuhan nih. Aki Adi pernah nggak sih ngalamin yang namanya jenuh? Entah itu karena rutinitas atau mungkin karena bosen aja di rumah gitu, jadi lama-lama jenuh.
1: Iya pernah sih. Ya kadang-kadang kalau lagi jenuh di rumah ya kita berkunjung ke rumah teman aja bang.
0: Oh main-main nongkrong gitu ya?
1: Iya kita sambil ngobrol-ngobrol gitu.
0: Oke. Berarti kalau
1: sama-sama. Iya kita sambil ngobrol sama-sama teman yang di perempatnya itu bang.
0: Oh iya. Berarti sambil dengerin sambil nelpon ngobrol gitu ya? Aki Adi ya.
1: Gitu, iya kadang-kadang kita ngobrol sama pandang kaki penjual situ bang.
0: Pandang ya, oh berarti udah saling apa namanya sesama pendengar udah akrab nih, udah sering silaturahmi gitu ya Aki Adi ya.
1: Itu dia.
0: Jadi iya. Selain jadi pendengar juga aktif nih silaturahmi sama sesama pendengar, bahkan ke penyiar juga sering nih Aki Adi naik juga nih.
1: Iya. Kadang-kadang ke sana bang, ke lebih jauh lu cari lu bang, ke tunanetra tuh. Dia kan pendengar juga, cuman pendengar up down tuh aktif.
0: Pendengar up down ya. Oke deh, Aki Adi udah pernah ke RRI belum sih?
1: Udah tiga kali.
0: Oh tiga kali. Kemarin Mang Tono tuh kesini katanya. Ketemu sama Ayah sama Bang Wawan juga. Sekali-sekali lah nanti ke depan ya, kalau ada waktu boleh main-main kesini.
1: Oke siap bang.
0: Siap. Oke.
1: Sama Bang Wawan aku udah ketemu juga tuh
0: bang. Oh sama Bang Wawan udah ketemu ya.
1: Ketemu waktu Agustusan dulu tuh tahun 2005 kalau gak salah.
0: Eh buset ya. Lama banget tuh 2005. 2005 waktu apa 2025
1: acara. Iya tahun 2005 acara Agustusan tuh ya pertemuan juga sih. Iya pertemuan sama Bang Abdaun itu.
0: Oke deh yang siap.
1: Yang tanggal 21 juga kemarin tuh udah ketemu juga gitu sama yang lainnya gitu. Cuman sama Bang Noel doang belum ketemu nih.
0: Iya, belum ketemu kita. Ya karena Ayah juga baru sih Bang di sini, baru Februari kemarin kita masuk.
1: Mudah-mudahan aja kita ini diberi kesehatan semua.
0: Amin. Amin. Aki Adi juga semoga bisa dikasih kesehatan terus, sekeluarga juga dikasih kesehatan, dan tentunya semangat terus pokoknya.
1: Amin.
0: Oke deh. Aki Adi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Pandang yang di Penjual tuh, ya.
0: Pandang. Pandang
1: di Suanda yang di Lebak Maja Banten. Iya. Untuk semuanya ya pencipta Pro 4 RRI, semoga diberi kesehatan semua.
0: Amin.
1: Termasuk keluarganya, kru RRI ini bang.
0: Iya, amin. Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Oke,
0: siap. Terima kasih ya Aki Adi, semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Aki Adi di Jonggol. Dan buat Abang Pak masih ditunggu ya. Udah terhubung juga nih di line telepon kita. Udah ada sape nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Ya, baru diangkat. Oke deh, mungkin bisa ditelepon lagi ya buat Abang Pak tadi yang udah nelpon di line telepon kita di 0213504510. Kalau ngomongin soal jenuh ya pasti semua orang pernah ngalamin lah ya yang namanya jenuh. Cuman cara kita mengatasi kejenuhan itu yang mungkin beda-beda tiap orang. Ada yang demen nongkrong ya, mungkin lagi jenuh di rumah, demen nongkrong, ketemu teman. Ada juga kayak tadi udah Wahyu ya, lebih seneng pakai transportasi umum, jalan-jalan kemana gitu. Bu Umi juga tadi gitu ya. Dulu suka naik Transjakarta juga, keliling Jakarta, ngelihat perkembangan Jakarta ada apa aja sih gitu. Nah kalau Abang Po gimana nih, yang belum bergabung boleh dah ya, masih ditunggu di 0812 1124 928.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
4: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
3: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
4: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
5: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Pak bareng aja Bang Noel nih ya. Dan kita masih ngomongin soal kejenuhan gitu. Dan kali ini udah bergabung nih tadi yang mungkin udah sempat diangkat tapi mati gitu ya Bang Pak ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Leman Bang Noel.
0: Dari siapa tadi?
1: Leman.
0: Oh, Bang Leman. Oke,
1: iya,
0: deh.
1: Iya, Kota Agung Tanggamus Selampung, Bang Noel.
0: Siap. Apa kabar Bang Leman?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Bang Noel juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih,
1: amin,
0: Bang Leman.
1: Amin, amin. Alamin.
0: Iya. Bang Leman, kita lagi ngomongin soal jenuh nih. Kalau Bang Leman sendiri pernah nggak sih ngerasain yang namanya jenuh ngelakuin rutinitas ataupun pekerjaan gitu?
1: Oh ya, yang namanya jenuh itu manusiawi Bang Noel.
0: Pasti ya.
1: Ya, manusiawi. Jadi ada yang jenuh banyak aktivitas, ada juga yang jenuh tidak banyak aktivitas Bang Noel.
0: Iya, jadi
1: alias apa namanya, pengangguran lama gitu. Nganggur terlalu lama gitu Bang Noel.
0: Iya, benar banget. Jadi
1: dua-duanya itu mengalami Bang Noel.
0: Oh. Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Mau yang sibuk ataupun yang lagi nganggur gitu? Cara ngatasinnya beda nggak?
1: Ya kalau yang sibuk kita ke pantai Bang Noel, sambil duduk di pantai, sambil akan makan gitu.
0: Kalau yang
1: dan juga ke sawah Bang Noel. Ke sawah itu maksudnya itu kita duduk nyantai melihat pemandangan Bang Noel.
0: Iya. Pokoknya hati seneng nanti jadi hilang sendiri ya jenuhnya ya.
1: Iya, di tempat yang sepi Bang Noel.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada bising kota, bising manusia, bising kota dan sebagainya Bang Noel.
0: Iya, kalau Gensi bilang itu namanya healing Bang Leman.
1: Iya. Healing. Refreshing ataupun holiday juga.
0: Nah gitu, itu dia benar, holiday gitu ya, ke pantai kalau Bang Leman ya, bukan
1: pantai, betul.
0: Lebih milih pantai daripada gunung ya kalau Bang Leman ya.
1: Tapi saya lebih milih ke sawah atau ke pantai.
0: Oh, ke sawah malah.
1: Ke kebun gitu Bang Noel.
0: Oke.
1: Tidak ada yang mengganggu gitu Bang Noel.
0: Me time gitu ya, saatnya kita merenung atau mungkin pengen pikiran kosong aja gitu ya, sambil nikmatin alam
1: iya,
0: gitu.
1: Iya Bang Noel, sambil kita melihat apa, menghayal ataupun ya apa, beginilah keindahan alam ciptaan Tuhan gitu Bang Noel.
0: Iya betul banget gitu,
1: melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi Bang Noel.
0: Kalau Bang Lima sendiri sekarang kesibukannya apa nih?
1: Saya dagang Bang Noel.
0: Oh dagang, aktivitas dagang apa?
1: Saya. Iya dagang, tadi saya ada yang beli LPG tadi dua tadi sambil nelpon tadi. LPG sambil nelpon sambil ngelayanin tuh.
0: Oh iya, siap.
1: LPG 3 kilo.
0: Multitasking ya.
1: Itu ya dua satu buahnya Bang Noel.
0: Oke.
1: Oh iya Bang Noel.
0: Iya,
1: tapi kalau kita tidak kerja nganggur terlalu lama. Saya pengalaman tuh di Jawa pun Bang Noel. Selama 3 bulan sehingga tidak kerja Bang Noel. Kayaknya otak itu capek Bang Noel. Itu biasanya kita sibuk. Pas nggak ada kesibukan Bang Noel, jadi bingung gitu Bang Noel gitu.
0: Jadi waktu kerasanya jadi, lambat banget gitu ya?
1: Betul. Katanya menunggu waktu itu tahun berapa ya? Tahun 96 Bang Noel. Waktu itu kayaknya lama banget Bang Noel gitu.
0: Iya, jadi malah bingung ya, di rumah bengong, ngapain bingung gitu ya.
1: Iya Bang Noel, kegiatan nggak ada, pemasukan uang nggak ada, kerjaan nggak ada.
0: Nah,
1: karena
0: itu
1: bingung,
0: dia.
1: Kesini bingung gitu Bang
0: Noel. Nah, cara ngatasinya gimana kalau Bang Liman kalau dalam keadaan
1: ya,
0: kayak gitu?
1: Ya, pastinya ya jalan-jalan, keliling-keliling Bang Noel. Melihat-melihat, yang lagi, apa namanya, lihat-lihat mobil di jalanan, lihat-lihat manusia lagi jalan, lihat manusia lagi, kok sibuk amat, dia punya kesibukan, kok saya nggak ada kesibukan Bang Noel. Kadang-kadang begitu Bang Noel dalam hati
0: iya,
1: Bang
0: iya,
1: Noel.
0: Iya.
1: Jadi, tapi saya setelah itu saya kembali lagi Bang Noel ke Lampung gitu. Ke Lampung saya aktivitas lagi Bang Noel. Punya ide, punya inisiatif, punya ini, membuka usaha kecil-kecil lagi Bang Noel gitu.
0: Oke, berarti
1: jadi ada kegiatan lagi.
0: Harus kalau nganggur tuh jangan sampai diem mulu di rumah ya, makin terpuruk malah
1: iya,
0: ya.
1: Betul,
0: kita mesti
1: betul,
0: keluar cari suasana baru biar dapat inspirasi gitu kali ya Bang Leman ya.
1: Iya betul Bang Noel. Jadi jangan otak itu jangan sampai sumpek gitu Bang Noel.
0: Nah itu dia, takutnya nanti itu malah kita stres sendiri di rumah kan, gak ada temen ngobrol gitu di rumah, tiba-tiba ngelamun aja kesambet ntar gitu.
1: Iya, kebanyakan begitu lah, jadi jangan, melamun boleh Bang Noel, tapi jangan kelamaan melamun
0: itu dia.
1: Dan berlebihan, jadi takutnya ada yang masuk Bang Noel.
0: Nah, itu dia yang ditakutkan.
1: Itu yang baik kita jadi otak itu, hati itu masih ada isi gitu, kita baju berdoa gitu Bang
0: Noel. Iya, benar.
1: Jangan
0: benar
1: sampai kosong sama sekali Bang Noel.
0: Ya itu tadi kita gitu, harus Bang berdoa Noel, ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, iya, tentunya betul, biar kita Esa,
1: walaupun walaupun kita baca bismillah atau auzubillah, yang penting kita ada yang di otak kita Bang Noel.
0: Betul, betul, betul. Oke, siap. Gitu, terima kasih Bang Leman.
1: Jadi kita dalam keadaan selamat dan sehat selalu Bang Noel.
0: Amin, amin pokoknya dah. Amin. Kita berdoa buat semua Noel gitu ya. Oke deh. Bang iya, Leman mau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya tadi yang ada Umi, Ibu, Umi. Ya sama aja itu Bang Noel.
0: Iya, iya, iya. Ibu.
1: Ibu, Umi. Bolak-balik gitu.
0: Iya.
1: Tadi ada Pak Ais tadi ya.
0: Ada Bang ya, Haris,
1: iya, tuh Pak Hasan, Haji ya, Suhada, ya untuk semuanya Bang Noel gitu.
0: Semuanya aja ya.
1: Itu saja Bang. Untuk Bang Noelnya selamat tugas sampai tuntas.
0: Salam siap. Selalu. Terima kasih. Sehat oke, selalu Bang juga Noel, buat makasih. Bang Leman ya.
1: Siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Leman di Tangga Mus ya Bang Po ya. Dan pokoknya kalau kita ngomong kejenuhan ya, benar banget tadi yang diomongin Bang Leman. Kalau kita lagi nganggur di rumah aja, itu rasanya waktu kayak lama banget gitu ya. Jadi kita mesti cari kegiatan gitu biar nggak ngelamun aja di rumah. Kita mesti yang mungkin minimal-minimalnya jalan-jalan keluar lah ya, pakai transportasi umum, ngeliat-ngeliat sekitar, biar otak kita juga kerja gitu, nggak cuman di rumah ngelamun aja. Tapi kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, selamat siang. Pak Mukimin, Bu Yati gimana kabarnya nih siang ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah ya.
3: Cuacanya panas.
0: Oh, panas. Iya, sama sih di sini sekarang juga panas, cuman tadi pagi sempat hujan tuh di sini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau di dalam ruangan dingin ya Bang Noel.
0: Iya,
2: ya?
0: Kalau di dalam ruangan dingin sih. Iya, pakai AC. Iya, oke.
2: Iya.
0: Nah, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin masalah soal jenuh nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya kegiatan rutinitas tuh yang lama-lama kok kayaknya jenuh gitu ya? Terus cara ngatasinya gimana kalau Pak Mukimin dan Bu Yati?
2: Kalau saya itu dulu waktu masih sendiri itu ya Bang Noel. Kerjaan saya kan cuma satu itu.
0: Apa itu?
2: Terus ya pasti mijet.
0: Oh iya iya.
3: Urut itu kan kalau enggak ada tamu ya wah, mau apa? Misalnya duduk terus ya gimana
0: juga, ya?
2: Gitu. Iya kerjaan ya, cuma itu enggak bisa.
3: Merasa jenuh. Enggak ada kerjaan yang lain. Kalau sekarang aja kalau enggak ada kejalanan teleponan sama temen itu ya menghibur.
2: On air di radio.
0: Nah,
2: di radio,
0: itu dia menghibur sebagai penghilang suntuk gitu ya.
2: Iya, Bang Noel.
3: Radio enggak ada ya cuma kalau anu ya pergi ke rumah teman
0: gitu. Oh iya. Soan gitu ya, ngobrol sama temen biar sosialisasi iya, gitu ya sama temen juga.
2: Iya, kalau bahasa Jawanya itu nganu apa itu?
0: Apa tuh?
2: Gampangane nganu napa niku?
3: Curhat
2: ya. Pengalaman.
0: Oh, seri pengalaman gitu ya, berbagi pendapat sama temen gitu.
3: Ya, bagi pendapat.
0: Oke, siap. Oke.
2: Nah, saya itu apalagi dulu saya waktu masih sendiri itu juga rintangannya walaupun kerja sebagai tukang urut tapi rintangannya juga banyak Bang Noel.
0: Iya, semua pekerjaan gak mandang mau itu tukang pijat, mau itu apapun pasti ada tantangan dan rintangannya. Cuman ya, tergantung kita ngatasinya ya, gimana gitu ya Bu Yati ya.
2: Iya, ngatasinya gimana. Saya tuh dulu itu ya sering berantem sama pelangganan.
0: Iya. Kenapa tuh kok sampai berantem?
2: Maaf ya Bang Noel, tapi saya cerita di udara sebenarnya minta maaf dulu.
0: Iya.
2: Kan sebagai orang perempuan itu kan ya gimana ya kadang itu tamunya itu nganu.
0: Oh ada yang laki-laki nakal lah ya bisa dibilang gitu ya. Oh iya.
3: Ya kadang-kadang kan gitu.
2: Nah, terus kadang sudah sama Pak Mukimin gini, sudah kamu kalau kan sudah jenuh itu kerja mijet mijetin sama cowok-cowok lah. Sekarang itu yang cowok khusus saya yang mijet gitu.
0: Oh iya, biar nggak ada sesuatu yang nakal-nakal ya, lagi gitu ya. Iya oke deh ya, apapun itu kerjanya pasti ada rintangan dan tantangannya ya, tergantung kita menghadapinya. Dengan adanya Pak Mukimin kan muncul solusi dengan sendirinya gitu ya Bu Yati ya.
2: Iya, alhamdulillah nah, solusi itu saya dia. Itu dulu itu mau nggak dikerjain gimana namanya nah, saya ikut
3: orang ya mau
0: iya
3: itu,
0: iya
3: adanya itu
0: jadi kita misal, harus profesional juga ya
3: ini kan
2: dapat profesional
3: pilih
2: lah, misalnya mijet sudah dapat kaki dua kaki terus orangnya terus langsung pergi itu ya ada itu kan ngomongnya sudah macam-macam gitu kan saya terpancing emosi gitu loh Pak
0: Noel. Iya ya disabar-sabarin aja ya Bu Yati kalau ketemu yang kayak gitu. Pokoknya kita sebagai yang apa namanya orang yang ibaratnya waras gitu ya. Ngalah, sing waras ngalah. Nah itu dia. Betul. Oke siap deh Pak Mukimin Bu Yati.
3: Kalau di sini enggak ada yang berani misalnya minta mijet perempuan enggak ada yang berani.
0: Oh.
3: Perempuan ya harus perempuan.
0: Harus perempuan ya. Ya harusnya emang gitu sih ya Pak Mukimin ya, biar enggak ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu.
2: Iya.
0: Oke deh siap. Pak Mukimin Bu Yati mau salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Kak Kungjo.
3: Kungjo sama Uti,
2: sama Bu Umi.
3: Umi sama Bang Aris.
2: Sama Bang Anyar. Sama Pak Haji Hamsar.
0: Pak Haji Hamsar ya.
2: Iya kan. Dan semuanya
0: ya. Oke siap dibungkus aja pokoknya. Oke siap ya.
3: Selamat bekerja.
2: Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas. Siap. Terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Pak Mukimin dan Bu Yati semoga sehat selalu juga ya. Pokoknya tetap semangat ya.
2: Iya Bang Noel.
0: Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Terima kasih banyak juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Jadi emang kalau yang namanya kejenuhan tuh bisa banget diatasi dengan berbagai cara ya. Gak cuman kita ngerenung aja di dalam rumah, bingung mau ngapain, akhirnya mager-mageran, mainan HP mulu. Itu kan bikin otak kita kadang malah jadi stuck gitu, gak ada inspirasi juga. Jadi lebih baik kita mending keluar jalan-jalan kemana gitu ya. Main-main aja gak, walaupun gak ada tujuan ya, yang penting kita keluar dan sosialisasi sama orang, ketemu orang, lihat sekitar gitu, biar otak kita tetap berjalan gitu Abang Po ya. Dan tentunya masih ditunggu ya Abang Po ya, untuk nanti di segmen terakhir kita, karena ini udah jam berapa nih? 14.38 Abang Po ya. Dan yang belum bergabung boleh banget masih ditunggu di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya, kita udah masuk di paruh waktu terakhir. Dan kalau ngomongin soal jenuh ya Bang Po ya, emang rasa bosan dan jenuh tuh sebenarnya wajar dialami sama semua orang ya, terutama ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tapi selama tidak mengganggu dan bisa mengatasi, maka nggak usah khawatir. Tapi kalau sampai rasa bosan atau jenuh itu mengganggu atau muncul keluhan lain ya, kayak apa namanya, mungkin bikin produktivitas berkurang, rasa pikiran-pikiran negatif bermunculan gitu ya, itu mungkin perlu yang namanya treatment khusus gitu. Dan tentunya untuk membantu atau melawan rasa bosan biar hidup lebih bersemangat gitu ya, Abang Po bisa nih ngelakuin yang namanya istirahat sejenak dari rutinitas harian yang biasa dilakuin. Kayak tadi ya, misal ambil cuti 3 hari, kemudian kita berlibur atau holiday gitu ya, ke rumah saudara, ke tempat-tempat yang memang tempat wisata gitu ya, untuk melakukan refreshing sejenak gitu. Atau Abang Po juga bisa ngelakuin me time yang Abang Po senangi. Misal kalau Abang Po punya hobi nanem gitu ya, atau berkebun, Abang Po bisa tuh jeda sejenak dari rutinitas setiap hari, entah itu kerjaan, entah itu kewajiban rumah tangga dan sebagainya. Boleh banget buat yang namanya beralih sebentar berkebun gitu. Misal kalau senangnya berkebun ya berkebun aja, mungkin sehari dua hari berkebun, nanti tiap minggu sekali ngeliatin kebunnya jadi kayak gimana. Itu kan jadi salah satu pelampiasan gitu ya Bang Po ya, biar kita otaknya tuh gak melulu soal kerjaan, soal kewajiban, tapi ada hal lain yang bisa buat kita refresh gitu ya. Terus ngobrol sama sahabat atau sama tetangga, kerabat gitu juga bisa buat Abang Po sedikit merelaksasi otot-otot yang mungkin agak tegang gitu ya selama kerja atau selama melakukan kewajiban. Itu juga bisa, atau olahraga teratur, lakukan relaksasi kayak meditasi, yoga dan sebagainya. Dan tentu aja coba lakuin kegiatan baru yang belum pernah dicoba, atau lakukan hal yang mungkin kalau Abang Po nih seneng yang namanya adrenalin gitu ya, coba olahraga mungkin yang cukup memacu adrenalin gitu, biar kita otaknya lebih refresh dan lebih relax. Setelah itu baru kita kembali ke rutinitas dengan maksimal gitu Abang Po. Oke deh Abang Po ya, karena ini udah di penghujung waktu juga, udah pukul 14.51. Menutup perjumpaan kita, satu hal yang perlu diingat pokoknya, rutinitas memang memberikan struktur, tapi spontanitaslah yang memberi makna. Tentu aja kita dengan kegiatan-kegiatan baru mungkin ya, kegiatan yang belum pernah kita lakuin, itu juga bisa ngasih hidup lebih bermakna gitu. Nggak cuma rutinitas tiap hari yang udah jadi kebiasaan gitu. Kalau hari ini emang Abang Po ngerasa jenuh, itu tandanya emang jiwanya Abang Po emang minta petualangan baru gitu ya. Dan sekecil apapun itu pokoknya lakuin aja, daripada kita murung di rumah dan juga jenuh di rumah, kita lakuin hal-hal baru yang mungkin jiwa kita butuh petualangan gitu ya, petualangan yang belum pernah kita lakuin gitu Abang Po. Kalau gitu ayo Bang Noel pamit undur diri ya Bang Po ya. Terima kasih banyak udah bergabung dan ikut mendengarkan dari jam 10 sampai jam 3 sore ini. Pokoknya ayo terima kasih, dan juga minta maaf kalau kadang mungkin ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Abang Po semua. Kalau gitu ayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

Kelurahan Pondok Bambu dengan total 22 kg. Kemudian di Kelurahan Malaka Jaya diperoleh 15 kg. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN bersama masyarakat adat dan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara memperkuat adaptasi perubahan iklim melalui pendekatan budaya dan pelestarian pengetahuan lokal. Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman mengatakan kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, Balai Taman Nasional Wakatobi, masyarakat adat, komunitas lokal, serta lembaga pendidikan dengan upaya yang diwujudkan melalui Festival Tanaman Obat Barata Kahedupa di Pulau Kahedupa dan Pentas Bahari Hekulukulu di Pulau Tomia. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyonya-nyonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi bareng Ayu Joditya di Dangdutnya sore hari ini ya. Gimana hari ini, ada yang kaget tiba-tiba hujan pagi-pagi nih ya. Jemuran basah lagi ya, kena ngerendam lagi dah Abang Po. Tapi gak apa-apa ya, yang bete-bete kita temenin Abang Po sama lagu dangdut yang bisa diputer ya. Bisa di request di 08121424928. Kayak tadi barusan ada Avan ya, pembuka kita Oi, yang di request sama Siska di Sumatera Barat nih. Kak Siska tadi request duluan ya Bang Po ya, di WA tadi 14.54. Jadi kita masukin dulu dah tuh lagunya Abang Po gitu. Kata jangan lupa makan siang, ini makan sore kayaknya ya Kak Siska ya. Terima kasih buat Kak Siska. Dan juga buat ini ada Bang Riki juga yang katanya mereka lagunya Siti Badriah, katanya yang Pipi Mimi. Wow, buat siapa ini? Pipi Mimi udah kita siapin juga buat Abang Po yang mereka lagu dangdutnya. Boleh langsung aja biar cepet ya, karena hari ini hari Sabtu kayak biasa. Hari Sabtu cuma sejam dangdutnya. Jadi makanya kalau mau cepat requestannya, kirim WhatsApp di 08121424928. Tapi kalau mau ngebel juga boleh, tapi nanti ya, di 02135045510 atau di 08121424928. Jadi buru-buru deh tuh yang mau duluan ya, kirim pesan WhatsApp aja gitu. Kalau yang mau telepon ya nggak ada masalah juga

0: Abang Po, TBC itu penyakit menular yang disebabin ame bakteri Mikrobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa nyebar lewat udara pas orang yang terinfeksi itu batuk atau bersin. TBC itu penyakit yang bisa menyerang siapa aja, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak. Gejalanya tuh bisa kayak batuk lama, badan lemes, atau berat badan yang turun drastis. Nah, kalau Abang Po udah ngerasain itu tuh, jangan dianggap enteng dah. Langsung cek ke puskesmas atau rumah sakit biar cepet ketahuan. Tenang aja ya Bang Po, TBC tuh bisa disembuhin. Asal pengobatannya kita jalanin dengan baik dan benar. Jadi jangan takut ya buat berobat. Ayo kita jaga kesehatan. Ingat nih, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Dangdutnya

0: Dangdutnya, nyonyonyo, Abang Po balik lagi ya bareng Ajority ya. Dan langsung aja ya baca nih WhatsApp video masuk dari Pak Budi Praitno yang katanya mereka lagunya Juragan Empang, penyanyinya lupa. Udah disiapin ya penyanyinya. Ini versi Lala Widi ya, versi yang Cirebonan kagak ada kita. Katanya ini lagunya buat semua pendengar Pro 4 aja katanya ya. Sehat-sehat katanya. Terima kasih, selamat bertugas Bang Jojo. Terima kasih juga buat Pak Budi Praitno. Ada Bu Dindin di WhatsApp ya. Katanya mau request lagunya Angin dari Lesti, udah disiapin. Salam-salamnya buat Pak Litopan di Subang, Pak Haris, Pak Herman, Pak Hasanuddin, Pak Haji Suwanda, Ibu Umi, Bu Siti, Teh Dinda, Bu Wulan, dan semua-semuanya. Terima kasih Bang Jojo sami-sami. Lanjut lagi, ada yang ngebel duluan dari, ada yang dari WhatsApp, ada yang dari 021, tapi yang ngebel duluan dari 021. Yang di WhatsApp sabar dulu ya. Kita angkat dulu nih. Halo Dangdutnya, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
1: Pak Jamal di Rangkas Bitung nih.
0: Oh, Pak Jamal, Bang Jamal. Ya. Siap. Bang Jamal gimana di Rangkas Bitung? Adem? Atau panas?
1: Cerah nih, Bang.
0: Cerah, ya Allah. Tadi sempat hujan nggak?
1: Di mendung-mendung mah ada gitu, Bang.
0: Mendung-mendung doang. Oke, ya, siap.
1: Biar geluduk gitu, Bang.
0: Siap. Bang Jamal, langsung requestnya apa nih?
1: Ini aja lagunya Kopi Pahit aja, Bang, ya.
0: Kopi Pahit aja. Siap, salam ibu siap.
1: Dari Kak Salim, ya.
0: Siap, salam ibu siap. Siap,
1: Mbak Umi.
0: Juga
1: siapa ya? Suka ngeblank bang kalau udah naik. Buat Hasan ini ya dari Kesan Bogor, terus ada ini Haji Suwanda, Kong Dani ya, kunjungnya juga ada ini siapa, Tadina juga di Kesan Bogor ya. Pokoknya dikumpah semuanya aja bang ya.
0: Oh, buat semuanya siap.
1: Yang belakang nungguin mungkin ya.
0: Siap kalau gitu.
1: Ini apa?
0: Iya siap, Bang Jamal siap bang, siap. Ya. Iya siap.
1: Dengan segar kalau sore bang.
0: Pake siap.
1: Apa ininya pakai ini gula asri, Bang.
0: Iya.
1: Lebak gula batok loh, Bang.
0: Siap, Bang Jamal.
1: Ini apa? Daerah Baduy gitu, Bang.
0: Stoknya
1: gula ini gitu. Ini asli gitu ya.
0: Iyalah, harus asli, iya.
1: Bang Jojo-nya terima kasih
0: waktu. Siap, sami-sami, ya. Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Kita angkat yang udah ngebel di WhatsApp, ada Pak Haris di Kalianyar. Dangdut, Assalamualaikum Pak Haris.
2: Waalaikumsalam, Dangdut nyok.
0: Iya, Pak Haris, gimana di sono aman?
2: Aman bang, tadi mah pagi hujan bang.
0: Iya, berarti rata ya hujannya ya. Siap, udah, Pak Haris, bang. Langsung requestnya apa?
2: Dari ini aja bang, apa sih? Hanky Jet.
0: Iya, yang apa?
2: Benang biru.
0: Benang biru?
2: Iya.
0: Oke, siap, salam sama Bas Api.
2: Teramen buat tadi itu Bu Dindin, Bu Umi, Pak Haji Kong Dani, Kak Kung Jo, Pak Herman Ganesa, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bang Herman Ganesa dan semuanya deh bang.
0: Oke siap deh kalau gitu Pak Haris, terima kasih Pak Haris.
2: Sama-sama Bang Jojo.
0: Pak Haris di kalian nyari Abang Po ya. Langsung kita puterin ya lagunya. Udah masuk nih Abang Po. Ada Juragan Empang, ada Angin, ada juga tadi barusan Kopi Pahit ya. Yang request, yang mau buru-buru requestnya dimasukin, bisa langsung aja kirim WhatsApp di 0812 11 24 928. Kalau pengen ngebel, tapi nanti ngebelnya ya, karena udah ada 3 antrian lagu nih ya. Di ngebelnya di 0213504510 atau di 0812 11 24 928 ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po di Dangdut Nyok. Nyok.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa po, saya Sabrina. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok lagi RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya. Setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
2: Dangdut nyok, nyok nyok nyok Bang Po. Sembari lagu, sembari iklan aja ada yang ngebel. Ya udah kita angkat dulu deh ngebel di 0213504510. Halo Dangdut nyok, assalamualaikum.
3: Halo Dangdut nyok, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jojo.
2: Iya Bang Leman, gimana di Lampung, mati lampu atau kagak?
3: Iya masih Bang Jojo.
2: Oh mati lampu. Berapa
3: Lampung,
2: lama?
3: Kota Agung Bang Jojo.
2: Berapa lama mati lampunya?
3: Nah Bang Jojo?
2: Mati lampunya berapa lama?
3: Apanya?
2: Mati lampunya berapa lama mati lampunya?
3: Teleponnya enggak jelas Bang Jojo. Nanti dulu Bang Jojo.
2: No, mati lampunya berapa lama?
3: Oh enggak mati lampu Jojo.
2: Enggak mati lampu. Kira ikut mati lampu enggak, juga kayak Sumatera yang lain.
3: Enggak lain Bang Jojo.
2: Siap Bang Jojo. Oke deh kalau gitu Bang Leman. Bang Leman langsung requestnya apa nih Bang Leman?
3: Lagunya kalau ada Bang Jojo, lagunya Kota Jogja Kota Bandung.
2: Hah? Itu lagu dangdut?
3: Satu kota satu jantung.
2: Kota Jogja? Enggak ada tuh Bang
3: kota
2: Leman.
3: Kota Jogja Kota Bandung.
2: Iya enggak ada. Apaan oh, tuh judulnya? Iya, kita bingung enggak ada di playlist gitu.
3: Penyanyinya Johnny dengan Evita Mala duet.
2: Oh, enggak ada kita. Mungkin itu audionya yang masih lama jadi enggak cocok buat di-play gitu, Bang. Belum ada yang baru lagi.
3: Gitu. Hmm. Iya, iya Bang Jojo.
2: Iya, ada yang lain lagi?
3: Lagunya ini apa namanya? Apa aja Bang Jojo yang lagu-lagu yang di-playlist?
2: Wah, banyak sih.
3: Iya.
2: Bandung Yogyakarta ternyata judul lagunya kalau kita lihat di
3: apa
2: kalau dari Google judul lagunya Bandung Yogyakarta ya.
3: Bandung
2: Yogyakarta tapi enggak ada di kita. Mungkin
3: di playlist apa yang ada di Bang Jojo?
2: Banyak Bang Leman maunya apa?
3: Apa itu salah satunya?
2: Kalau mau Evita Malaya sendiri ada Rumah Bambu, Johnny Iskandar ada yang judul-judulan, terus juga Elvis Sukesi masih ada belum keputer. Pak Jiro.
3: Rumah Bambu aja lah.
2: Rumah Bambu aja, oke siap. Salam buat siapa? Evita Mala.
3: Evita Mala ya.
2: Salam buat siapa nih Bang
3: ya,
2: Leman?
3: Salamnya tadi yang sudah masuk juga. Semua tetap kecuali gitu Bang Jojo.
2: Oke siap.
3: Untuk Bang Jojo nya sama tugas sampai tuntas.
2: Amin. Siap.
3: Sehat selalu Bang Jojo.
2: Amin. Siap.
3: Oke, Bang Leman. Gitu saja, Bang Jojo.
2: Terima kasih Bang Leman. Sehat-sehat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman di Lampung ya Bang Po ya. Oke, berikutnya pasien berikutnya ini ada yang WhatsApp dari Mpo Dewi. Udah lama nggak kemana aja nih Mpo Dewi? Katanya mau request lagu yang Cikini Gondang Dia aja. Oke, siap ditunggu abis Evita Mala ya. Satu lagi penelpon kayaknya Bang Po karena lagunya udah kebanyakan menitnya. Bukannya kita kagak ini ya Bang Po ya. Maggie Z aja belum diputar itu lagunya 5 menit. Terus juga Evita Mala tuh 5 menit, hampir 6 menit gitu. Kita kan mau jam 4 juga. Ini di Surakarta udah ada Pak Mukimin sama Bu Hayati. Ini halo dan Dangdut, assalamualaikum.
4: Dangdut nyok.
2: Iya. Iya, Pak Mukimin Bu Hayati. Gimana di sana aman, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Jojo.
2: Sehat, alhamdulillah siap ya. Langsung aja apa namanya Pak Mukimin Bu Hayati request lagu dangdutnya apa nih?
4: SMS dari Ria Amelia.
2: SMS, oke siap dah kalau gitu Ria Amelia. Salam buat siapa?
4: Buat Bang Haris, Kakung Jo,
5: Muti,
4: Eyang Uti dan semuanya saja.
2: Semuanya aja. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Hayati, Pak Mukimin, sehat-sehat.
4: Iya, sehat selalu ya Bang Jojo.
2: Iya, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepencet ya. Pak Mukimin sama Bu Hayati ya Bang Po ya. Antriannya udah ada Maggie Z, udah ada Evita Mala Rumah Bambu, ada Duo Anggrek yang cingin di Gunung Dia, ada SMS Ria Amelia nih ya Bang Po ya. Ini udah menit 45 juga, tapi nanti kalau yang mau salam-salam aja juga masih boleh ya. Kita kasih kok salam-salam aja nih ya. Di 0812 11 24 928 nanti kita bakal balik lagi di satu segmen lagi ya.

Abang Po, Rumah Bambu dari Evita Palaya. Dan ini udah masuk ke menit-menit terakhir ya, di menit 54 Abang Po waktu Indonesia Barat. Ini ada Bang Ican Imawan di Gunung Sindur yang request katanya lagunya Imam S. Arifin yang Di Beribu Jalanan. Tapi karena lagunya enggak sempat masuk ya, coba nanti di jam 4 kita masukin di jam 4 ya, habis S. Degan nitip sama Bang Jaki. Atau kalau enggak masuk di jam 5 ya ditungguin aja ya Bang Ican ya, gitu. Abis ini bakal ada SMS yang kita bakal putar ya Bang Po ya, sebagai lagu penutup di Dangdut Nyo sore hari ini. Makasih buat Bang Po ya udah pantengin Dangdut Nyo di sore hari ini. Besok kita Dangdut Nyo balik lagi ya, dari jam 3 sampai jam 5, 2 jam ya, karena hari Sabtu doang. Abis ini bakal ada S. Degan, S10 lagu dangdut andalan. Kira-kira siapa nih yang nanti jadi jawara kita minggu ini di S. Degan S10 lagu dangdut andalan. Tungguin aja abis ini jam 4, nanti kita bakal balik lagi Abang Po di jam 5 waktu Indonesia Barat.

0: Prumpet FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 16.
2: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Utara menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2026, BIMTEK, yang berlangsung di salah satu hotel di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok tersebut mengusung tema Jakarta Utara berkreasi dalam produk kreatif yang higienis dan ramah lingkungan. Dan diikuti 150 peserta yang terdiri dari pelaku usaha kreatif, jakpreneur, serta UKM binaan Sudin Parekraf Jakarta Utara. Kepala Suku Dinas Parekraf Jakarta Utara, Restuning Diah Widianti, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai strategi pengembangan sektor ekonomi kreatif yang inovatif dan berkelanjutan.

0: Jakarta.
1: S Degan, 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Po, selamat hari Minggu. Selamat hari Sabtu. Buru-buru amat Bang Zaki, mau Minggu langsung. Ini baru Sabtu sore jam 4, waktunya Aye Bang Zaki hadir di S Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Di minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chat kita, bukan karena udah gak bagus, tapi karena emang udah lama banget di chat kita dan harus gantian sama yang lain ya. Dari si cantik Tasya di Akademi 7, teman jadi nyaman harus out. Berarti kita punya satu new entry alias pendatang baru untuk minggu ini di S Degan. Udah siap apa belum nih untuk joget kita dengan 10 lagu andalan untuk minggu ini? Pastiin Abang Po kencengin dulu kalau yang lagi dengerin Prompat di 92,8 FM dikencengin. Atau yang lagi dengerin Prompat di aplikasi RRI Digital, volume gadgetnya ditambahin lagi. Biar kenceng, biar pol banget untuk joget-joget kita. Oke, kita mulai nih. Iya dong, langsung aja yuk kita mulai di posisi terbawah alias nomor 10 dan ini menjadi new entry kita satu-satunya minggu ini. Waduh, ada mamah cantik ini yang aktif banget di TikTok ya. TikTokan sama anaknya tuh yang paling gede juga jago joget. Waduh, kita kangen banget nih sama Sibat alias Siti Badriah yang hadir lagi nih dengan dangdutnya yang kali ini ada sentuhan hipdutnya. Musik yang asik, lirik yang lucu, centil ala-ala Siti Badriah gitu. Kita dengerin yuk di posisi terbawah pendatang baru kita untuk minggu ini, Siti Badriah dengan Bikin Candu.
3: Kita ke nomor 10 dulu ya Abang Po.
4: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu.

0: Gegap.
1: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
2: Abang Po, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Abang Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Di posisi 9,

0: pertama minggu ini harus turun lagi cincin kepalsuan. Secara udah lama juga nih selfie di chat kita ya, udah 12 minggu. Mantep bener Cepi, gak apa-apa lah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8, ngomongin tentang lagu yang viral yang satu ini dari Sahriyadi. Di posisi ke-8 untuk minggu ini, Gadis Manis Kalimantan yang minggu ini naik 2 peringkat.
1: Nomor 8.

0: Hola, Abang Po, saya Alfi Zubay. Dengerin terus ya, Chart as the Gang. Eits, 10 lagu dangdut andalan, jangan lupa.
1: Hai, kami Trio Macan. Dengerin terus dangdut nyok. Hanya di 92,8 Pro 4 RRI.

0: dia Mas Denny Caknan di nomor 7 dengan Goro Angin. Ini lama-lama lagu ini walaupun kita gak ngerti-ngerti amat gitu ya, tapi asik banget. Ciri khasnya lagu Denny Caknan lah ya. Musik-musik dangdut Jawa yang enak banget gitu. Kita harus googling sih untuk arti dari lirik lagu ini. Enak banget Mas Denny lagunya Goro Angin. Minggu ini di nomor 7 ya, kita tinggalin Mas Denny. Sekarang kita hipdut lagi yuk. Di nomor 4 langsung aja deh ada Afan dengan Sampai Bawah.
1: Di nomor 6 ada siapa ya?

0: aku selfie ya Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya, es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Ayo Kojeng Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Itu dia Bang Po, judul-judulan dari Wika Salim featuring kelompok Pemuja Koplo di nomor 5 untuk minggu ini ya. Pastinya masih di S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Masih ada Bang Zaki yang bakal nemenin sampai nanti muterin nomor 1 ya Bang Po ya, jangan khawatir. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Ada kolaborasi Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja minggu ini dengan lagunya Siti Dinami.

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Saya Owan, untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengerin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Esdegan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Abang Po yang baru aja nyetel Pro 4, baru dengar suara Bang Zaki di Esdegan agak telat dikit, tapi gak apa-apa lah ya. Kita udah mau masuk posisi 3-2-1 nih sekarang. Jadi untuk Abang Po yang baru aja dengerin, gak apa-apa lah, biarin telat ya daripada gak sama sekali. Oke, kita ke nomor 3 untuk minggu ini. Waduh, waduh, waduh, ini mantan juara kita langsung turun ke nomor 3. Serius? Tapi gak apa-apa deh, tetap keren kok. Kolaborasi Ira Suara dan Kemil Zen di nomor 3 minggu ini dengan Kesal Menunggu.
3: Udah di posisi 3 nih.

0: Lagu dari Raswara dan Kemil Zain, kita lanjut sekarang ke nomor 2 alias runner up. Kalau tadi udah ngebeat lagunya ya, sekarang nih melo lagi. Ini masih dalam rangkaian tribute to Mansur S. Lagunya dibikin galau sama Melili. Ini dia di posisi runner up, Tajamnya Karang.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Bang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Halo Bang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Wah wah wah, juara baru kita nih. Tapi tahan bentar, ayo recap dulu ya.
4: Es Degan recap.
3: Di nomor 10, new entry kita satu-satunya untuk minggu ini, Siti Badriah dengan Bikin Candu. Di nomor 9, kita punya Selvi Yama dengan Cincin Kepalsuan. Lanjut, ke nomor 8 kita punya Gadis Manis Kalimantan dari Sahriadi. Di nomor 7, ada Den Caknan dengan Negoro Angin. Di posisi ke-8, Avan Sampai Bawah.
4: Es Degan Recap.
3: Lanjut ke nomor 5, kita punya Wika Salim featuring kelompok pemuja koplo dengan Judul-Judulan. Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja minggu ini di nomor 4 dengan Siti Dinamit. Mantan juara kita harus turun ke nomor 3, Ira Suara dan Kemil Zain dengan Kesal Menunggu. Tajamnya karang dari Melili, minggu ini ada di posisi 2. Nah, juaranya siapa? Udah pasti yang lagi viral, yang lagi dipakai semua orang nih lagunya untuk konten-konten di sosial media. Kicau, kicau, kicau mania. Selamat untuk Darboy Gang dan Banditos Yau 86. Sukses jadi yang terbaik dengan Kicau Mania. Pastinya kita akan berkicau bareng-bareng, goyang Kicau Mania. Tapi ayo harus pamit dulu ya Bang Poye. Udah hampir 1 jam nih nemenin. Jangan lupa dengerin Pro 4 terus. Abis ini bakal ada penyiar-penyiar lain yang bakal nemenin weekendnya Bang Poye. Abis Zaki pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Abang Po, nikmatin es degannya udahan dulu ya. Sampai ketemu minggu depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

Abang Pos, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jabar, Shirley Juliana, mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat seiring meningkatnya pertumbuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR, Novita Hardini, menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Ia juga mengatakan sinergi antara lembaga

Perempat FM Suara Budaya Jakarta Bang Po. Balik lagi bareng Ejri Tia sekarang di jam 5 ya. Jam 5 lewat berapa tadi? Lewat 8 kita udah Bang Po ya. Di mari di Blantek di obrol tanpa teks ya. Dan nanti masih ada cerita-cerita yang bakal bagi buat Bang Po ya. Di sore hari ini buat Bang Po yang mau bagi-bagi cerita boleh. Kirim aja WhatsApp-nya di 0812-1124-928. Nanti kita bacain ya Bang Po ya. Di sore hari ini barengan Ejri Tia ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Warna merah tak suka, Abang Po. Kalau yang ini warna merah kayak bisa bikin jadi malu gitu ya. Warna merah di muka, Abang Po. Kenapa? Jadi ini ada beberapa pengendara motor, Abang Po, yang bisa dibilang kayak kalau ayah digituin ini malu ya, Abang Po ya. Kenapa sih Bang, diapain nih? Jadi ya, ini ya Bang Po, di jalan trotoar dan mogot tuh ya Bang Po ya. Banyak pengendara motor yang dihadang ame bocil-bocil lah Bang Po. Nih bocil-bocil pada kagak takut Abang Po. Ada yang ngalangin pakai puun-puun. ranting-rantingnya di petik tuh Abang Po, sampai minggir Pak, minggir, balik, puter balik, nggak bisa begitu kata si bocah-bocahnya Abang Po. Pada mau dengar nggak? Kalau mau dengar nih, ayo puterin suaranya bentar ya. Tuh ya, tapi bisa dibilang sih bocil-bocilnya ini ya masih ada kata-kata yang gimana ya, kayak kasar gitu sama orang tua. Tapi mau gimana lagi ya, ini pengendara motor masih aja banyak banget Abang Po yang pakai trotoar, yang mana ini trotoar sendiri kan bukan buat motor, buat pejalan kaki ya. Mudah-mudahan sih Abang Po yang dengerin Perompak sekarang ini orang-orangnya yang patuh peraturan ya Bang Po ya, nggak yang melanggar peraturan, nggak lewat trotoar motornya, terus juga nggak lewat jalur busway gitu ya Bang Po. Tadi ada WhatsApp apa Bang Po ya di jam 4:30 ya, tapi bukan pas AYE tadi itu nggak terima WhatsApp ya. Ada Bang Omet di Cisoka ya, katanya mereka lagunya air mata dan mata air dari Rhoma Irama gitu. Tapi kalau buat request tadi ya, Bang Omet jam 3 ya, kalau hari Sabtu jam 3 sampai jam 4. Nah, besok bisa request lagi ya, jam 3 sampai jam 5. Mudah-mudahan keputer deh tuh ya. Salam-salamnya katanya ini buat Bang Cakik, Bang Ipin di Belaraja, Ibu Aning yang punya nasi uduk ala Libanon katanya, dari Ibu Emul yang punya gorengan gehu buat abangnya. Terima kasih, siap sami-sami buat Bang Omet ya. Tapi nanti kita lihat dulu nih jatah lagu dangdut tuh di sore hari ini, ada lagu Rhoma Irama nggak? Oh ada ya, tapi tunggu aja dah ya, di menit berapa keluarnya ada pokoknya. Tungguin aja tuh, ada tuh. Iya, Aima kata kagak bohong-bohong, ada. Itu lagu dangdut abis ini ya Bang Po. Jadi buat Abang Po, ditunggu ceritanya. Yang mau cerita-cerita ya boleh di 0812-1124-928 ya. Gimana kondisi tempatnya Bang Po? Kalau kita di mari antara cerah tapi kayak dikit-dikit ngelekep gitu Bang Po. Karena kan tadi pagi habis hujan, terus panas ya. Ini udah redup mataharinya, terus ya tinggal sisaan angin-angin anget-anget aja. Dikata air anget-anget kuku.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po, kemarin belakangan ini Jakarta ini lagi bisa dibilang ngelus dada ya Bang Po ya, karena banyak kejadian kejahatan di jalan lah Bang Po, dari yang turis WNA terus juga bukan turis ya, pokoknya WNA deh gitu ya, sampai daerah Jakarta Barat nih Bang Po nih, sama Cempaka Putih ya. Pokoknya ada tuh di flyovernya untuk kejahatan di malam hari ya Bang Po. Ya bahkan ada juga kejahatan jalanan di siang hari. Nah ya khususnya begal lah Bang Po ya. Nah dari kasus tersebut ya Bang Po, Polda Metro Jaya ini udah ngungkapin sekitar 127 laporan polisi ya terkait kejahatan jalanan selama satu minggu. Satu minggu berapa ya? Dua minggu berapa sih? Dua minggu lebih ya Bang Po ya. Soalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 22 ya. 22 Mei dong. Masa 22 Juli ya. Jadi tanggal 1 sampai 22 Mei kemarin ya Bang Po, dari pengungkapan ini sekitar 173 tersangka ditangkap Bareskrim Polda Metro Jaya ya. Sama barengan dengan Polres Jajaran gitu Bang Po. Nah pengungkapan kasus ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imam Imanuddin Bang Po kemarin Jumat nih Bang Po. Jadi sekitar 135 tersangka udah ditanganin sama Polres dan juga Jajaran gitu ya. Mudah-mudahan sih dari 135 ini nggak nambah-nambah lagi ya, dan juga nggak nambah-nambah lagi kejadian-kejadian kejahatan di jalanan Abang Po gitu. Jadi kalaupun ada ya bisa langsung ditindak nih sama pihak kepolisian juga Abang Po, biar kita warga juga aman, nyaman di tinggal di Jakarta, apalagi yang aktivitasnya kalau kerjanya ada siang sip malam gitu. Sip siang tapi pulangnya malam, ya sama aja kan. Ini ya Bang Po, pasti lewat jalan juga gitu. Pokoknya buat kita deh ya, biar nyaman, biar kita tuh gak takut-takut Abang Po buat beraktivitas gitu, apalagi di malam hari gitu ya. Pokoknya kita dukung aja Bang Po, dan juga pastinya kita juga kudu ngelakuin pencegahan preventif Abang Po ya, apapun itu Abang Po. Jangan nyalain handphone di jalan, terus juga ya walaupun sekarang juga lagi rame banyak bikin vlog-vlog gitu ya Bang Po ya, bikin a day in my life, mending kalau malam gak usah deh Bang Po, ngeri ya. Siang-siang juga ngeri sih sebenarnya. Ngeri jambret juga. Jadi kalau bisa jangan pegang handphone, terus juga berpakaian juga jangan yang terlalu mencolok ya, jangan pakai emas segala macam gitu ya Bang Po ya. Dan juga buat pengendara nih ya, pengendara yang takut dibegal juga ya, buat kita ini Abang Po ya, kita kenalin juga ciri-cirinya ya, pelaku-pelaku ini biasanya ngapain gitu deh. Kita lakuin pencegahan Abang Po biar terhindar dari tindak kejahatan di jalanan.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Propot FM Surabaya Jakarta. Abang Po, malam minggu ada rencana kemana nih Abang Po? Ih, gak berasa, ini udah malam minggu ya. Akhirin tuh ini tuh. Oh bentar. Abis betahak deh kita. Inilah ya, kita namanya live Abang Po, kagak ada taping-tapingan. Jadi Abang Po tahu deh tuh kita lagi betahak bentar tadi dikit. Asli kita ya, bukan AI juga. Nah, itu kapan ya, tadi atau kemarin ya? Oh ini apa, kemarin Jumat ya, pas hari Kamis. Itu ngerasa tuh hari Kamis itu udah hari Minggu gitu. Jadi pas hari Jumatnya, besok bukannya ini ya, apa namanya, yang lain pagi-pagi pada apel gitu. Pagi, apel pagi kan biasa gitu ya Bang Po ya, di RRI ya Abang Po. Pokoknya sederetan ini ya Bang Po, kementerian di sini ya, dari Komdigi, dari Kemenhub, terus juga dari mana lagi sih? Perhubungan, Komdigi, sebelah MK, itu sama sini pagi tuh apel lah Bang Po gitu. Jadi apel besok ya gitu. Ingat ya, hari Jumat kemarin tuh hari Senin. Karena udah pre dari hari Rabu, Kamis gitu ya. Jumatnya masuknya dinasnya sore gitu. Kayak berasa udah libur 3 hari gitu kita Bang Po. Gitu deh. Emang ya kalau gak dirasa-rasa, cepet banget waktu Abang Po ya. Ini juga udah mau habis nih waktu buat bulan Mei-nya gitu, gak berasa. Minggu depan udah terakhir ya, hari Senin besok kita udah pada puasa Abang Po. Hari Senin udah pada puasa belum nih Abang Po? Persiapan-persiapan buat Lebaran Haji besok apa nih Abang Po ya? Mudah-mudahan udah pada siap-siap deh Abang Po ya. Apa namanya, yang jadi panitia, terus juga yang apa namanya, ikut bagi kurban juga. Semoga lancar dah Bang Po nanti ya pas hari Rebo ya. Rebo kan ya tanggal 27. Coba bentar kita lihat dulu tanggalan. Iya benar, 27 itu hari Rebo Abang Po. Mudah-mudahan sih pada lancar deh. Dan juga Abang Po, abis ini kita bakal ini ya, buat wilayah Jakarta sekitarnya, kemudian azan maghrib bakal berkumandang di pukul 17.47 ya. Jadi buat Abang Po bisa siap-siap deh tuh buat maghriban, juga buat apa namanya, makan malam ya. Buat makan malamnya hari ini apa Abang Po? Udah disiapin apa nih Abang Po makan malamnya nih? Kalau ayo sih rencana ya kita beli aja deh kayaknya deh Abang Po ya. pengen beli gitu Abang Po ya, tapi bingung ya, masih bingung. Kita mana kayak gitu Abang Po, suka bingungan, heran dah. Gini bingung, begitu bingung ya, selalu bingung. Ntar dah ya, kira-kira pengen beli apa, kita juga masih mikir-mikir deh Abang Po. Kalau mungkin Abang Po punya referensi, kira-kira yang enak apa gitu ya, boleh dikabarin di mari Abang Po di 0812 1124 928 ya. Kirim WhatsAppnya, kali aja bisa ada referensi dari Abang Po buat ayo makan malam ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Abang Po ya. Bentar, ini ada Bu Linda Yanti di Kedoya. Coba kita angkat dulu deh, bentar deh. Bentar doang ya Bu Linda Yanti ya, tapi ya. Soalnya kan abis ini bakal maghrib. Iya, Bu Linda Yanti. Waalaikumsalam. Bu Linda Yanti kenapa di Kedoya? Sehat. Bu Linda Yanti di Kedoya aman? Hujan gak tadi pagi?
1: Mendung.
0: Oh, mendung sekarang? Waduh, bingung kita ntar pulang bagaimana ya, becek nih, aduh. Heran dah ya. Bu Linda Yanti masak apa nih sore?
1: Oh, masak ikan cuek. Sama oyong. Dicampur soun.
0: Oh, so oyongnya pakai telur enggak?
1: Oke.
0: Okay. Widih, itu Nyi Aye tuh dulu almarhumah demen banget tuh bikin begitu.
1: Kenapa?
0: Sama Hah? Kenapa?
1: Iya sama ya.
0: Iya, Nyi Aye dulu demen itu tuh. Oh, seger. Oh. Lebih seger oyong daripada bayem.
1: Iya,
0: betul banget. Siap dah kalau gitu Bu Linda Yanti. Terima kasih Bu Linda Yanti ya. Kita mau menggeriban ya. Sehat-sehat Bu Linda Yanti. Waalaikumsalam Bu Linda Yanti. Idih, masak ikan cuek ada enak kali ya. Sama oyong. Ntar coba kita cari ada enggak yang di ojek online yang jual oyong ya. Buat Bang Pon nanti kita bakal balik lagi ya habis kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, dan nanti habis kabar berita di pukul 18. Demi apapun.
2: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Bangpa Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ngegelar perjalanan wisata pengenalan bersama 30 peserta Color of Jakarta 2026 di kawasan Kepulauan Seribu untuk mempromosikan pariwisata daerah lewat karya visual. Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Andika Permata menjelaskan bahwa kegiatan ini mengajak para pehobi fotografi melakukan foto hunting ke Pulau Kelor yang kaya akan nilai sejarah serta dilanjutkan ke kawasan Asia Resort di Pulau Payung guna mengeksplorasi estetika wisata bahari. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po, Kerajinan Nasional berkolaborasi dengan Kemendagri dan Nautika Foundation memberikan bimbingan teknis pembuatan pewarna alami kepada generasi muda pelaku UMKM di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan intensif yang digelar di Sentra Tenun Gunung Mako Desa Alor tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis serta mengembangkan inovasi produk lokal. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum?

0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan dari Jodi Tia dan ada Bang Nurdi Gaper. Iya kan? Kalau kita mau orang Bogor, orang Betawi, kita orang Sunda ya. F kan jadi P. Bang Nurdi di Bogor, katanya nyimak aja. Siap Bang Nurdi, jangan kemana-mana Bang Nurdi, nanti jam 8 kita ada program baru nih di Prompat FM Jakarta, ada Badendang Bagoyang. Lagu yang model-model remix-remix gitu. Kalau misalnya tahu lagu lu kenal Veronica ko? Nih, lagunya yang kayak begini nih. Bentar, ini kenapa yang keluar begini? Si tensi, si celana kedodoran. Nih kalau tahu lagu ini, ya nanti nih bisa diputer juga nih di Badendang Bagoyang Abang Po, dan juga Bang Nurdi dan juga buat Abang Po yang mantengin sekarang nih, pendengar baru mungkin boleh ya, kirim aja WhatsAppnya di 08121124928 Abang Po dari kota mana, dengerinnya pakai AP ya, pakai frekuensi 92,8 atau pakai streaming online nih ya, selain di RRI Digital, boleh dikasih tahu ya, mungkin dari aplikasi AP gitu boleh kasih tahu. Nanti juga di jam 8 tuh Badendang Bagoyang Abang Po itu program di mana Abang Po bisa dengerin lagu-lagu daerah yang di remix ya, jadi lebih menarik lagi, lebih ear catchy lagi bahasanya begitu Abang Po. Jadi banyak deh tuh, nanti bakal digawangin namanya Mpok Tiara Dinda ya, jam 8 nih. Jadi buat yang biasanya hari Sabtu itu wayang kulit, ya nanti kita gantian nih di hari Minggunya ya, wayang kulit atau wayang golek ya, begitu. Tungguin terus di setiap hari Sabtu ya, 2 minggu sekali Abang Po Badendang Bagoyang jam 8 sampai jam 12 malam. Nah sekarang ayo puter deh ya, lu kenal Veronikanya yang versi full buat Abang Po di Blantek, di obrolan tanpa teks bareng Ayu Jodetia. Good night.

Rompat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng dengan Jody ya di Blantek di obrolan tanpa teks ya. Di sore hari ini Abang Po pada makan apa nih malam hari ini? Langsung makan buat Abang Po yang lagi makan ya. Pelan-pelan aja makan nih, enggak usah buru-buru Abang Po. Ya Belanda masih jauh. Kalian begitu bilangnya, udah makannya pelan-pelan aja sih. Ngapain sih buru-buru, Belanda masih jauh gitu. Nah, buat Abang Po yang lagi makan, selamat makan ya. Jangan lupa minum ya, minumnya air putih dong. Biar kagak seret ya. Biar kagak keselak juga ya. Nah, tapi nih Abang Po, kalau ngomongin soal minuman, apa yang kita minum Abang Po? Ada yang perlu kita hindari Abang Po ya. Minuman-minuman ya. Dalam kondisi perut kosong Abang Po, apalagi kalau pagi-pagi ya. Ada beberapa yang perlu kita hindarin Abang Po. Ada apa aja emangnya? Emang kenapa sih? Yang pertama ada kopi buat pecinta kopi ya. Jadi kalau kopi itu kebiasaan kita biar kagak ngantuk Abang Po, biar melek nih ya. Tapi kalau dikutip dari NDTV, Abang Po minum kopi pas perut kosong pagi-pagi nih Abang Po bisa bikin memicu juga Abang Po produksi asam lambung tuh berlebihan. Nah, jadi hal ini tuh nyebabin rasa perih ya, gangguan pencernaan dan juga bahkan dehidrasi. Nah, selain itu, kalau minum kopi pas perut kosong itu bisa ningkatin kecemasan dan juga nambah asupan kafein harian secara enggak terkendali. Jadi kayak over gitu deh Abang Po ya, walaupun minumnya dikit ya. Nah, berikutnya ada jus buah Abang Po. Justru jus buah nih ya, yang katanya orang bagus nih pagi-pagi minum jus dulu, kagak. Gitu Abang Po, jus memang bagus gitu Abang Po, sehat ya, karena kaya vitamin sama antioksidan. Tapi kalau minum ini ya Abang Po sebaiknya nggak dikonsumsi pas perut kosong pagi-pagi Abang Po, karena bisa nyebabin lonjakan gula darah gitu Abang Po. Walaupun memang gulanya gula alami ya. Nah, ini tuh beresiko banget Abang Po buat penderita diabetes dan juga orang yang pengen jaga kestabilan gula darah. Nah, kalau pengen minum jus ya, jus buah, ini pilih jus segar ya tanpa tambahan gula dan juga konsumsi setelah makan supaya kadar gula darah tuh nggak melonjak drastis Abang Po. Makanya kalau di hotel-hotel juga disiapin jus minumnya setelah makan gitu Abang Po, bukan minum jusnya dulu baru makan, kebalik ya, salah. Berikutnya Abang Po, ada minuman bersoda alias berkarbonasi ya. Nah, ini nih bisa nyebabin gas, terus juga kembung, rasa gak nyaman di perut juga nih Abang Po. Kalau konsumsi berlebihan juga, ini bakal dikaitin sama resiko berbagai penyakit kronis nantinya Abang Po. Enak sekarang, tapi gak enak nantinya gitu. Apalagi minum soda pas perut kosong nih Abang Po, bisa memperparah gangguan pencernaan dan juga nyebabin rasa mual gitu. Nah, lebih bagusnya sih ganti pakai air putih lebih aman gitu Abang Po. Walaupun ada minuman bersoda yang warna putih. Nah, berikutnya ada teh. Nah, sama nih Abang Po kayak kopi tadi. Ini teh itu kan juga ngandung kafein Abang Po, yang ningkatin produksi asam lambung nih kalau diminum pas perut kosong gitu. Nah, kalau pengen nikmatin teh pagi-pagi Abang Po, sebaiknya konsumsi setelah makan atau juga barengan ame makanan kecil supaya pencernaan tetap lancar. Ini baru 4 ya Abang Po. Masih ada lagi nih minuman-minuman yang kudu kita hindarin buat kita minum ya pas pagi hari, apalagi perut kosong Abang Po. Kalau Abang Po pagi-pagi biasanya apa yang pertama kali diminum? Air putih atau air lemon atau air cuka apel atau juga jamu langsung atau apa nih? Boleh kasih tahu ya di 0812 11 24 928.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Lanjut lagi ya, tadi udah ada teh, kopi, minuman soda, jus buah yang kita kalau bisa sih nggak minum ya pas perut kosong pagi-pagi ya Bang Po. Ada lagi nih Bang Po, minuman berenergi ya. Biasanya kan buat yang orang laki nih ya Bang. Ya Be, bukan begitu Be. Buat tingkatin stamina. Nah tapi kandungan kafein dan juga gula yang tinggi ini bikin nggak cocok dikonsumsi pagi-pagi, apalagi pas perut kosong Be, Bang. Jadi kalau dikutip dari Real Simple nih, minuman energi itu umumnya itu mengandung zat tambahan kayak misalnya taurin, guarana dan juga niacin yang bisa nyebabin mual kalau dikonsumsi tanpa makan ya. Nah kalau memang pengen konsumsi minuman berenergi ini ya, sebaiknya konsumsi dulu camilan kayak protein kayak kacang, telur buat penyerapan kafein lebih lambat gitu. Atau perlu sarapan dulu udah. Sarapannya nasi ya, jangan sarapan ocehan bini. Nomor 6 ya, lanjut lagi nih, ada yogurt manis. Nah ini ternyata nih Po, kagak bisa nih yogurt manis minum pagi-pagi pas perut kosong. Karena kalau dari Healthline, ini banyak varian yogurt manis yang katanya rendah lemak ya, mengandung tambahan gula gitu. Nah buat pilihan sehat, pilih deh tuh yogurt full fat ya alias tanpa gula, nggak berasa gitu itu yang pas. Tapi kalau yang ada gulanya, aduh sorry Jack, nggak bisa Po. Katanya Po mau bikin badan tetap semlehoy. jangan yang manis-manis ya. Terus juga lanjutnya nih ada smoothie yang instan, tapi ya kayak yang dibeli dari restoran atau juga di fast food ya. Itu biasanya mengandung banyak gula nih Abang Po dan bahan pengawet. Nah, meski kelihatannya kayak sehat, nah minuman ini tuh sering banget ya katanya rendah protein dan gak cukup mengenyangin gitu. Nah, kalau pengen nikmatin smoothies pagi-pagi, buat sendiri aja ya, pakai buah yang seger tanpa tambahan sumber protein ya, kayak bubuk protein, yogurt atau juga susu almond ya, tanpa tambahan gula juga gitu ya. Itu dia tadi ada beberapa minuman-minuman yang kalau bisa jangan diminum nih pas perut kosong kalau pagi-pagi nih Abang Po ya. Ada kopi, jus buah, minuman soda, teh, minuman energi, yogurt manis, sama smoothie instan. Di 08.12.11.24.9.28 kalau kata Mpok Yuli, kalau pagi biasanya kita minum air putih anget Bang. Kalau kagak ada mah sebelah aja, soalnya kalau Ayu tidur sebelah kanan ada air putih di gelas katanya gitu. Oh berarti kalau bangun tidur langsung minum air putih ya Po. Terus juga ya, abis itu langsung mandi, bangun tidur ku terus mandi gitu ya Po, tidak lupa menggosok gigi. Siap, terima kasih Po Yuli buat WhatsApp-nya. Buat Abang Po ya, apapun itu minuman pagi-pagi ya, mudah-mudahan sih sehat ya, jangan yang tadi Ayu bilang tadi ya, boleh tapi makan dulu, sarapan dulu baru bisa minum minuman itu. Pasti awali pagi dengan minum air putih dan ucapin bismillah, ya enggak?

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Bahwa Komisi Informasi DKI Jakarta memperkuat literasi digital guna mendorong gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama masyarakat. Komisioner Bidang Kelembagaan KAI DKI Jakarta, Aang Muhidi Gozali, menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong kecamatan dan kelurahan untuk menyajikan informasi pengelolaan sampah secara real-time lewat situs resmi dan media sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR Novita Hardin menyatakan bahwa investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif, BUMN, perbankan, dan komunitas lokal merupakan kunci untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan roda ekonomi UMKM. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng Radio Ritia di jam 7 ini di Blantek, di obrolan tanpa teks, Bang Po. Masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po ya. Ada berita soal, kok berita? Cerita. Oke, kita bakal kasih cerita soal Piala Dunia, Abang Po, ya kan, karena beberapa hari lagi kita, iya nggak sih? Minggu depan kan, itu kayak ngerasa tuh ini udah mau bulan Juni gitu ya, Abang Po, gitu, kayak pengen cepet-cepet ke bulan Juni, ada apa? Udah masuk bulannya aja, Abang Po, lah, bulan apa? Bulan gajian. Nanti bakal ada cerita dari Piala Dunia dan juga ada soal stasiun kereta, Abang Po. Jugi-jagi-jugi-jagi-jug agak ya. Nanti ya, Bang Po ya. Yang lagi mantengin Perompat Jakarta, boleh nih Abang Po nih di WhatsApp ya, 0812 11 24 928. Ya, buat pendengar baru juga boleh. Kayak tadi ada Bang Nurdi Gafar ya. Nanti kita bakal minta teman-teman asisten produser buat save nomornya, biar gampang nanti dapat informasi-informasi dari kita. Dan juga buat Abang Po yang baru juga, jangan lupa di follow @perompatjakarta ataupun @RRI_Jakarta.

0: Eh Saro, kayaknya gue lihat-lihat anak lo si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya Din, alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya iya, kemarin tuh gue lihat di grup WART, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh Din, temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saro. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saro. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Eh, po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
3: Iya deh.

spek idaman sama halnya kayak pemain-pemain bola kita ya Bang Po ya. Pemain-pemain bola idaman kita, idola kita kalau buat Piala Dunia nanti nih. Tapi sayang Indonesia belum ya, mudah-mudahan dah nanti Indonesia bisa masuk dah Bang Po ya. Jadi ini dari negara Inggris Abang Po ya, yang salah satu peserta di Piala Dunia 2026 Abang Po ya. Yang mana timnas Inggris ini udah resmi ngumumin skuad Piala Dunia 2026 nya ya Abang Po. Siapa yang ngikutin nanti 2026 Piala Dunianya Abang Po? Sama-sama kita begadang. Tapi kalau kagak kuat ayo langsung tidur ya Abang Po. Soalnya kan besok dinas lagi, begitu. Masa nanti di era arena kita mukanya bengep, mata panda gara-gara begadang bola ya Bang Po ya. Nah, tapi balik lagi nih soal ngomongin Piala Dunia Bang Po ya, timnas Inggris. Jadi Thomas Tuchel ini bikin kejutan ya Bang Po buat fans ya kayaknya ya. Yang mana ini dia tuh nyoret Cole Palmer ya Bang Po. Gak cuma satu, Cole Palmer, ada Phil Foden, ada juga ada Harry Maguire. Jadi posisi kiper nanti diisi Ame Dean Henderson sama Jordan Pickford dan James Trafford Abang Po di posisi ini ya, apa namanya, kiper. Nah, terus juga ada John Stones Abang Po ya, yang ini menarik perhatian karena minim bermain di Manchester City padahal Abang Po ya. Jadi Tuchel juga ngebawa Kobbie Mainoo yang tampil impresif Abang Po barengan Manchester United nih Abang Po. Sementara Morgan Gibbs dan juga White ya justru nggak masuk nih ya squad, walaupun tampil bagus Abang Po di Premier League kemarin ya. Terus juga ada Jordan Henderson ya, tetap dipertahanin ya Abang Po sebagai pemain senior dan juga pimpinan atau pemimpin di tim Abang Po ya. Di lini depan nanti di Inggris ya bakal ngandelin Harry Kane ya, dengan dukungan Marcus Rashford. Terus juga ada Bukayo Saka, ada Anthony Gordon, ada Ivan Toney, dan juga Oli Watkins Abang Po buat ngadepin Piala Dunia 2026. Nah, itu nama-namanya Abang Po yang bakal tampil di skuadnya Inggris. Tapi kalau yang udah-udah ya, buat yang awam soal bola, siapa ya dukung siapa, dukung siapa gitu ya di Piala Dunia, di World Cup Abang Po. Dukungnya Brazil, tahu ya Brazil, Spanyol, Argentina gitu ya. Tapi yang lain-lainnya kagak tahu nih. Nah, kalau Abang Po kalau nonton bola gitu ya, khususnya Piala Dunia ada World Cup, Abang Po biasanya ngejagoin negara mana ya Abang Po? Boleh di komen ya di 0812 11 24 928. Bulin Dayanti, kalau cocok minum kopi katanya tadi ya, yang cocok minum air putih anget katanya, dan makan pisang goreng kalau pagi. Siap, yang penting ada pisang gorengnya buat ngeganjel ya, nggak cuman kopi doang Bulin Dayanti. Ntar ini asam lambungnya naik deh ya. Jadi Abang Po, jadi negara mana nih biasanya kalau Abang Po dukung buat Piala Dunia ya, karena Piala Dunia udah tinggal 2 minggu lagi ya, bulan depan nih, bulan Juni ini Abang Po ya. 0812 11 24 928 boleh ceritain ya Abang Po ya.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
1: Iya deh.

Prompot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Jordi ya. Dan gimana Abang Po eh? Lagi pada ngapain jam segini? ada yang baru isaan ya, atau lagi rebahan, lagi duduk juga di kursi eh. Masa duduk di meja, Bang? Yang kan enggak mungkin dong. Ya pasti duduk di kursi. Duduk di kursi, kaki satu ngangkat ya, entah itu yang kanan atau yang kiri. Ada yang pakai sarung tuh, kelihatan tuh Abang Po. Ada yang cuma pakai sarung, ada yang pakai kutang yong, bagaimana dah, nama juga gerah ya, gak ada salahnya. Nah tapi kalau yang ini Abang Po punya cerita nih, kayak tadi yang Ayah bilang tadi ada soal stasiun kereta ya, sembari dengar-dengar juga nih Abang Po ya. Sekali inget-inget nih, kali punya pengalaman di mari. Jadi ada stasiun kereta api yang bisa dibilang tuh tertua Abang Po di ASEAN. Dan ada di Indonesia juga Abang Po. Ini saya mau nyebutin juga dari nomor 16 sih urutannya. 16 itu ada stasiun kereta api Kuala Lumpur. Terus juga di nomor 15 ada Haiphong, itu di Vietnam. Terus juga ada Samsen, itu di Thailand. Terus juga ada Kuala Lumpur di nomor 13. Terus ada stasiun kereta api Tutupan Sentral, bukan Tutupan Botolmu ya, bukan. Itu di Filipina, Abang Po. Terus di nomor 11 ada stasiun Yogyakarta, Abang Po. Umurnya berapa? Dari tahun berapa? 1887 ya. Terus juga di nomor 10 ada stasiun Pasar Senen yang umurnya dari tahun 1887 juga Bang Po pendiriannya. Di stasiun Bandung di nomor 9 ya Bang Po, berdiri di tahun 1884. Terus juga ada lagi urutannya Bang Po di nomor 8 ada stasiun Surabaya Kota, itu didirikan tahun 1878 ya. Terus ada stasiun Ambarawa 1873. Terus juga ada stasiun Lempuyang di Indonesia tahun 1872. Terus juga ada Solo Balapan di nomor 5 Bang Po, 1870 nih. Di nomor 4 ada lagi stasiun Kedung Jati, yaitu tahun 1868. Di nomor 3, 2, 1 urutannya masih Indonesia Bang Po, ternyata banyak ya stasiun kereta api yang tertua di ASEAN. Ada di nomor 3 ada stasiun Tanggung 1867 Abang Po. Di nomor 2 ada stasiun Alas Tua 1867. Dan di nomor 1 Semarang Abang Po 1867 juga we. Jadi di Indonesia banyak ini ya, stasiun-stasiun yang bisa dibilang heritage. Ya elah. Yang tua-tua gitu Abang Po, tapi masih beroperasi beberapa Abang Po yeah. Dan juga vintage lah bisa dibilang, buat Instagram juga bagus ya, kasih makan sosial media Abang Po. Zaman sekarang istilahnya ya. Kali aja punya cerita di sana Abang Po. Semarang, Surabaya Kota, Tanggung, Ambarawa, Kedung Jati, atau juga Lempuyang, atau Solo Balapan, boleh ceritain 0812 1124 928.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

0: 3, 4, buset banyak banget
1: perawat. Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
2: Iya, alhamdulillah Nindin.
1: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
2: Daftar apaan, Din?
1: Eh, lo daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lo sendiri. Kayak resep kue lo nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lo. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
2: Jadi perlu ya, Din, didaftarin?
1: Iya, perlu banget lah, Mina. Biar nih, ntar kalau ada orang yang niru, lo punya pelindungan hukum atas dagangan lo.
2: Oh gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
1: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih, Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
2: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
1: Iya, buruan deh, daftar ya.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Oras badita sasude saluhutna abang empo lah. Belum apresiasi budaya Batak kok ya Senin ya. Tapi abis ini bakal ada badan yang bergoyang bang po ya, bakal digabungin sama Mpo Tiara Dinda, DJ Tiara Adinda digoyang malam-malam abang po ya, sesekali dua minggu sekali kagak ngapa-ngapa bang po, kayak minum obat kan dulu dua minggu sekali. Ya udah abang po, abis ini bakal ada Mpo Tiara Dinda ya, bakal menin di badan yang bergoyang. Ayo juga mau pamit abang po karena di depan udah gerimis. Gerimis lagi. Ya bagaimana nih, kita masa payungin tukang ojek nih. Tapi ada tuh abang po orang yang begitu, karena hujan yang bawa motor dipayungin, dianya kagak di. Ini tetap aja basah. Ya udah deh, kalau kita abang po, ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po, berdengar sama Ayah Tia Radinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian Badendang Bagoyang buat edisi kali ini, hari Sabtu malam Minggu, pastinya 23 Mei 2026. Ya bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia, mendengar rangkaian lagu-lagu yang pasti bikin kita goyang-goyang di malam Minggu. Dan buat Abang Po yang malam hari ini mungkin pengen update informasi, bakal share beberapa informasi tentang dunia berdisco di daerah Jakarta dan sekitarnya khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Jadi kira-kira dulu orang tua kita atau mungkin oma opa kita gitu ya, itu kalau misalnya ngedisco ajojeng tuh kayak bagaimana sih? Kayak gimana suasananya? Kalau gitu teh jangan kemana-mana ya Abang Po, tetap sama Ayah di Badendang Bagoyang buat edisi kali ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Ayo gue udah muterin nih lagu yang viral banget yang satu ini. Karena kalau misalnya gak muter lagu itu kayak bukan denger lagu ajub-ajub gitu loh. Buat apa-apa jangan kemana-mana ya.

mengenang masa muda. Enggak deh, kayak belum lahir. Mungkin masa muda zaman-zaman orang kita, orang tua kita dulu kali ya, Bang Po ya. Di tahun 80-an sama tahun 90-an, Jakarta tuh jadi demam disco, iya kan? Itu menjadi masa-masa keemasannya, emak bapak kita dulu tuh masih zaman muda gitu ya. Ikut yang namanya dugem alias dunia gemerlap. Nah, ini juga ngelahirin fenomena yang unik banget. Mode diskotik-diskotik yang berkonsep unik sampai tempat nongkrong yang ngelahirin istilah gaul. Nah, ada beberapa fakta menarik tentang zaman-zaman dulu disco pada zaman-zaman 80-90-an. Kira-kira seperti apa? Nanti ya, habisnya lagu satu ini dulu.

Empok, dulu nih di tahun 1970-an itu ada namanya diskotek Tanamur di Tanah Abang. Yep, kepanjangannya Tanah Abang Timur disingkat menjadi Tanamur. Dan ini tuh diskotek pertama di Jakarta yang berdiri sejak 1970. Nah, desain interiornya tuh eksentrik banget karena ngegabungin gaya arsitektur masjid dan juga gereja. Loh, gimana tuh ceritanya? Oh, unik banget kan Abang Po? Nah, tempat ini Abang Po didiriin sama pengusaha keturunan Arab yang namanya Ahmad Fahmi Al-Hadi. Dan di sini tuh beda banget dibandingin sama tempat-tempat dugem zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada namanya sekat-sekat, alias terbuka aja ruangannya. Nah, ini nyatuin semua pengunjung dari kelas sosial manapun di satu lantai dansa tanpa ngebeda-bedain status mereka, Bang Po.

Gak mau kalah sama daerah Tanah Abang, Abang Po. Di daerah Kuningan tuh juga ada dulu. Namanya Ebony Videotheque. Aduh, gimana atuh mah bacanya? Kita cuma makan kerak telur doang ini. Nah, ini adalah klub yang paling mewah di eranya. Itu sekitar akhir 80-an hingga awal 90-an, Abang Po. Nah, yang bikin beda dibanding sama tempat-tempat disco lainnya, itu nunjukin visual canggih lewat monitor video tabung sama laser warna-warni. Wah, kebayang banget ya. Apalagi dindingnya tuh terbuat dari kaca banyak banget. Ditambah lampu laser warna-warni yang mantul-mantul, ya kan, ditambah lagu yang ajub-ajub kayak begini nih, yang bikin tuh zaman dulu orang tua kita seneng banget dah ikutan dugem. Aduh, kalau sekarang ikutan dugem kayaknya terlalu tua deh, Abang Po.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta nih Abang Po, kalau misalnya ngomongin soal dunia diskotik ya, itu pasti daerah Mangga Besar itu gak pernah ketinggalan. Kenapa? Karena tuh emang banyak banget tempat-tempat diskotik di daerah Mangga Besar nih Abang Po. Nah dulu tuh namanya Diskotik Miles, kawasannya itu di Lokasari, yang emang terkenal bukanya gak cuma malam doang. Ternyata bukanya non-stop dari pagi sampai pagi lagi. Dan bahkan katanya ini sempat menjadi kiblat dalam tanda kutip musik progressive house extreme. Waduh, kebayang deh tuh goyangnya tuh gak cuma joget-joget kepala doang, tapi sebadan-badan kayaknya kita joget ya.

Kalau dari tadi Ayah ngasih taunya beberapa tempat diskotik yang gedungnya paling cuma 2 atau 3 lantai ya Bang Po. Nah kalau di zaman 80-90an ada tuh dulu diskotek di gedung pencakar langit. Nah namanya itu adalah Mata Bar di Wisma Metropolitan Sudirman, yang emang ngedobrak ten club di lantai bawah tanah atau hotel yang nyediain tempat-tempat disco berkelas. Kalau yang ini bikinnya itu dalam kompleks gedung perkantoran yang bertingkat

beli soto di daerah Kuitang, makannya sore bareng si Amat. Lampu disco ini udah pada mulai terang nih. Anjay, kita aja jeng rame-ramenya biar semangat. Makin semangat kalau misalnya dengan info-info tentang dunia diskotik zaman-zaman dulu Abang Po. Ayah juga mah belum lahir pada saat itu ya mah. Ayah juga kalau udah lahir juga anak rumahan biasanya. Iya, di rumah kalau pagi malamnya ngilang. Nah ternyata kalau tahun 80-an sama 90-an itu ada tuh namanya skena-skena. Emang anak zaman sekarang aja pakai skena, jangan salah. Skena 80 sama 90-an itu menjadi salah satu gaya hidup sama trennya anak gaul pada saat itu. Yang pertama tuh ada namanya roller disco di diskotik lipstick. Nah, jadi sebelum tren tuh joget-joget biasa, anak muda tahun 80-an itu ada atau pernah mengikuti namanya konsep berdisco sambil meluncur menggunakan sepatu roda. Lokasi di mana? Sesuai dengan namanya, diskotik lipstick di kawasan Blok M Abang Po. Katanya sih dulu kalau misalnya kagak pergi ke sono, kagak gaul dah kitanya. Coba tanya dah sama emak bapaknya Abang Po, pernah kagak tuh ngerasain roller disco di diskotik lipstick?

Empok pernah mampir nggak ke Oriental Diskotik? Nah, lokasinya itu tau nggak di mana? Di kompleks Hotel Hilton. Waduh, ya kita tahu nih, sampai sekarang pun juga ini sebagai markas anak orang kaya. Tajir bo, kalau zaman dulu mah kita bilangnya. Harga tiketnya pada saat itu Rp8.000. 8.000 kalau zaman sekarang mah kagak ada artinya ya. Dapat deh itu kita satu kopi gelas ya kan. Salah, satu gelas kopi maksudnya. Tapi kalau tahun 80-an Abang Po, Rp8.000 itu nominal yang luar biasa mahal pada saat itu. Jadi yang bisa masuk ke sono cuman orang-orang kaya, orang-orang tajir, anak-anak remaja yang suka pada mampir di Hotel Hilton.

Abang-abang pernah dengar gak? Ada yang namanya JJS. Aduh, kalau sampai tahu berarti kita seumuran nih. JJS alias jalan-jalan sore. Nah, jadi kalau diskotik kan bukannya pada malam hari ya, Abang Po. Tapi nih remaja angkatan 80-an, mereka biasanya tuh ada ritual dalam tanda kutip mamerin mobilnya, pakaian modisnya, dan juga ngobrol-ngobrol lucu nongki-nongki di pinggir jalan sepanjang jalan melawai. Nah, aktivitas ini populer banget dan istilah JJS alias jalan-jalan sore. Karena mereka kudu jalan-jalan dulu, ya kan? Udah keburu izin nih sama orang tua pergi ngayap sama teman-teman. Tapi diskotiknya baru bukanya malam. Jadinya pada JJS dulu dah, jalan-jalan sore. Jalan-jalan ke pinggir pantai, lihat kepiting jalannya mereng. Di tempat disko kita pada bersantai. Anak Betawi gayanya pada asik geleng-geleng.

Jakarta. Masih pada kuat belum nih joget-joget malam hari barengan sama Ayah Tiara di Barindang Bagoyang? Ayo bakal temenin Abang Mo sampai nanti jelang jam 12 malam dan bakal ngupdate beberapa informasi tentang dunia diskotik zaman-zaman orang tuanya Abang Mo masih muda dulu dah, ya kan? Tapi kata siapa Abang Mo? Yang namanya diskotik itu semuanya mulai dari malam hingga pagi. Hei, justru di kawasan My Place, dulu tuh di kompleks Panin Plaza Senayan, ada namanya fenomena disco siang hari alias Martini Disco. Nah, fenomena unik ini di era 80-an tuh populer banget, ada ajang disco siang bolong, salah satunya tuh di My Place yang sekarang jadi kompleks Panin Plaza Senayan. Nah, pesta ini emang sengaja diadain siang hari supaya anak-anak sekolah bisa ikutan joget tanpa harus ngelanggar jam malam sang orang tua. Tahu dong kalau kita orang Betawi ini kan ada jam malamnya ya, Bang Mpok. Kagak boleh pulang malam-malam. Nah, dibuat dah tuh disco siang hari. Tapi apa enak ya kita joget-joget siang-siang panas-panas dalam ruangan gitu ya. Mungkin keluar-keluar berasa kayak habis sauna kali ya.

Kalau zaman sekarang kita taunya istilah clubbing, istilah dugem gitu ya. Itu populer banget tuh di akhir 90-an. Tapi kalau misalnya anak muda Indonesia tahun 80-an itu bilangnya bukan clubbing atau bukan dugem, tapi ajojing. Kan lagi ini buat ngegambarin aktivitas berdansa lincah ngikutin detuman musik disco abang po yang memang sering banget dipakai tuh istilah gaul ajojing. Nah, coba deh abang po tanyain tuh sama mak bapaknya. Iya kan? Mak, pak, ah, ba, mak, nyak, kebalik. Bang, nyak, enggak gitu. Apa sih nama mang kita bapak? Babe. Nyak, babe, dulu zaman-zaman muda pernah ajojing enggak? Nah, pasti tuh mereka langsung, "Ya ampun, dulu pernah." Langsung kayak tuh nginget-nginget zaman-zaman muda dulu. Iya enggak sih, abang po? Beli celana di Blok M Mall, jangan lupa beli kemeja. Itu lampu disco muter-muter pol. Kalau kita anak Betawi gayanya paling bersahaja dah.

Pok, tahu dong yang namanya gultik alias gulai tikungan di daerah Blok M? Nah, ternyata gultik itu nggak cuman ada baru-baru ini ya, Bang Pok. Tapi di tahun 80-an sama tahun 90-an, itu udah menjadi lokasi yang sering banget dikunjungin sama anak-anak muda. Kenapa? Karena abis mereka jogging, abis mereka dugem, abis mereka clubbing gitu ya. Ini biasanya mereka tuh menikmati atau menutup malamnya dengan cara makan kuliner si gultik ini. Gitu, apalagi pada zaman dulu sampai sekarang harganya murah meriah ya. Setelah bayar tiket masuk diskotik yang zaman dulu mungkin harganya lumayan, ditutup dengan makan gulai tikungan di perempatan Mahakam, kayak paling pas banget tuh untuk menyudahi harinya abis di joggingan bareng sama teman-teman.

Abang pada tahun 1978 atau tahun 80-an itu terkenal banget film yang namanya Saturday Night Fever. Iya, itu dia film dari John Travolta yang memang ngegambarin tentang efek dari ajojing di Amerika Serikat. Nah, gelombang demam disco di Indonesia itu juga meledak drastis nih karena tayangnya film barat legend Saturday Night Fever di bioskop Jakarta pada tahun 80-an. Nah, gaya berdansa satu tangan ke atas, abis itu kaki bergoyang-goyang, ya ala John Travolta deh ya. Itu benar-benar langsung ditiru secara massal, gak cuma di Amerika Serikat, di Indonesia, apalagi Jakarta, itu juga pada banyak yang ngelakuinnya, sehingga menjadi fenomena yang luar biasa. Mpok Jenab jualan gado-gado, bumbunya kacang ulukan sendiri, musik disco bunyinya jedak jeduk jedugo. Yuk kita ajojing sampai pagi. Enggak deh kalau kita jam 12 malam ya Bang Mpok, jangan lama-lama, ntar yang ngantuk.

Abang Po, tahu gak sih kalau Muhammad Ali, Deep Purple, Mick Jagger, Bee Gees itu pernah mampir ke Indonesia, tepatnya ke Jakarta, cuma buat ajojing. Enggak sih sebenarnya, salah satunya gitu ya. Nah jadi dulu nih, saking populernya culture malam di Jakarta nih Abang Po, figur dunia terkenal kayak petinju Muhammad Ali, terus juga personil dari band rock internasional kayak Deep Purple, kayak Mick Jagger sama Bee Gees, mereka ternyata pernah loh mampir berpesta di Tanamur alias Sanabang Timur saat berkunjung ke Indonesia. Jadi sambil habis konser, mereka tuh ngabisin waktu malam harinya juga party di Tanamur Abang Po. Wah ternyata banyak orang-orang terkenal juga yang pernah mampir ke sono ya. Yang kurang cuma ayah doang, kalau ayah mampir pasti

Yang namanya demam disco ini ya Bang Po, akhirnya memacu banyak banget produser Indonesia buat ngeproduksiin lagu-lagu pop bernuansa disco. Terus lahir deh subgenre legendaris yaitu disco Indonesia yang awalnya digawangi oleh musisi hebat kayak Guru Soekarno Putra hingga Krisha Bang Po. Nah itu pun juga akhirnya sejalan dengan invasi DJ internasional di akhir 90-an karena klub-klub kayak Illegals di Hayam Wuruk ini mulai tuh rutin ngedatengin jajaran DJ internasional. Nah ini pun akhirnya juga ngubah kiblat aransemen musik malam Indonesia dari disco pop menjadi musik elektronik murni atau kalau kita bilangnya rave or house music Abang Po. Jadi kira-kira gimana? Tertarik gak dengan jenis musik kayak begini Abang Po? Boleh deh gabung malam hari ini ya.

0: Pergi ke pasar nyari selendang, singgah sebentar di rumah Mpok Siti. Yuk kita joget di bagoyang badendang, karena gaya lu joget bikin pusing ati.
1: Diajak tapi pusing atinya.
0: Nah Bang Po, yang namanya awal pasti ada akhir, yang ada pertemuan itu pasti ada perpisahan. Nah yang namanya dunia era disco atau diskotik-diskotik generasi awal pun juga akhirnya harus berakhir runtuh dikarenakan krisis moneter pada tahun 1998. Nah jadi akibat hantaman badai krismon 97-98 ya Bang Po, banyak banget klub malam legendaris ya ini bangkrut juga gulung tikar karena ngelonjaknya biaya operasional dan juga perubahan daya beli masyarakat. Pada saat itu kan memang kondisi rupiahnya juga sangat melemah ya Bang Po, sehingga semuanya itu serba mahal. Jadi semuanya tagihan pada naik. Nah udah dah, akhirnya disco-disco legend yang zaman dulu di generasi awal disco itu harus berakhir dikarenakan krisis moneter tahun 1998. Nah memang sih sekarang udah mulai kembali populer nih Abang Po di kalangan anak muda berkat gerakan nostalgia dari berbagai kolektif musik modern juga beberapa komunitas. Tapi kalau ditanya kira-kira Abang Po lebih suka ajojing, dugem, apa clubbing? Kalau ayam mah udah paling pas dengerin musik-musik asli Indonesia dengan nada yang gak kalah serunya sama lagu-lagu luar negeri, cuman di Badendang Bagoyang.

Jelang jam 12 malam tuh artinya Ayu kudu pamitan dari Bagoyang Badendang buat edisi kali ini. Yang jelas terima kasih banyak buat Abang Po. Moga-moga info tentang dunia disco ini bisa nambah informasi dikit-dikit ya, sampai nemenin malam minggunya Abang Po di edisi kali ini. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Abang Po.

Dengan terdengar lagu ini, berfrekuensi FM 92,8 MHz, maka usia sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar. Di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar, inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Darman Ismail Limari, temenin di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu 24 Mei 2026 yeah. Oke, tetap semangat di hari libur ini ya. Waduh. Yang pasti ayah akan temenin sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan dengerin untuk pengajian Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini. Namun untuk hikmah pagi kita kali ini, mohon maaf tidak secara langsung atau live dikarenakan sesuatu hal. Jadi untuk Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA, untuk tema, mengangkat temanya yaitu panggilan keimanan bagian ke-54, yaitu haji dan kerja keras, ada sudah dalam bentuk rekaman. Jadi untuk hikmah pagi kita kali ini, sekali lagi mohon maaf tidak bisa berinteraktif ya. Oke, baik, Abang Pon, cangcingnya Babe. Kalau begitu kita dengerin dulu untuk pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya kita dengarkan satu lagu ya sebelum pengajian Al-Quran, dengan sekali lagi surahnya Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77. Kita dengarkan Gigi, Jalan Kebenaran. Tetap di mari, Prombat FM, Suara Budaya, Jakarta.

kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: Satu lagu dari Opik dengan Bila Waktu Telah Berakhir. Abang Po, Encang Cingnya Babe, sesaat lagi kita akan dengerin untuk hikmah pagi kita kali ini dengan temanya Panggilan Keimanan bagian ke-54 dengan judulnya Haji dan Kerja Keras. Tapi atau kami mohon maaf untuk sedianya acara hikmah pagi secara live, namun karena sesuatu hal Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA tidak bisa berinteraksi langsung, jadi kita sudah rekam sebelumnya untuk hikmah pagi kita kali ini. Ya mohon maaf sebelumnya tidak bisa berinteraksi, dan ini dia rekaman untuk hikmah pagi kita kali ini bersama Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SQMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wa salam ala rasulillahi wa ba'du, Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia tentunya itu amat berhubungan atau ada hubungannya dengan amalan atau perilaku dari manusia itu sendiri. Rangkaian ibadah-ibadah misalkan seperti sholat, di mana sholat tersebut jika dikaitkan dengan kehidupan manusia mengajarkan tentang arti disiplin, baik itu terkait masalah waktu, tata tertib, dan lain sebagainya. Begitupun misalkan dengan puasa, di sana juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita juga mampu mendewasakan diri kita untuk bersosialisasi atau hidup dalam kehidupan sosial yang baik. Ada juga ibadah yang saat ini sedang dilakukan di persiapan umat Islam untuk melaksanakan ibadah tersebut, yaitu ibadah haji yang dilakukan di tanah suci. Kita tahu semua bahwa hubungan antara ibadah haji dan usaha atau ikhtiar itu adalah sesuatu yang menjadi satu kesatuan yang sangat erat. Baik tentunya dilihat dari bagaimana seseorang tersebut sebelum berangkat ke tanah suci, saat melaksanakan ibadah di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Haji bukan sekedar perjalanan fisik atau ritual finansial, melainkan sebuah madrasah kehidupan yang menuntut dan menghargai kerja keras. Secara filosofi, kita bisa melihat bagaimana usaha keras menuju Baitullah dalam bentuk ikhtiar dan kesabaran itu merupakan sebuah ikhtiar yang bisa dikategorikan kepada jihad dalam segi finansial. Dengan menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja yang halal, menahan ego untuk tidak konsumtif demi mengumpulkan pembiaya perjalanan ibadah haji, itu merupakan salah satu usaha keras menuju Baitullah. Ditambah lagi misalkan dengan menunggu antrian, yang mana kita tahu semua di negara kita, di tengah sistem antrian kuota yang panjang, bisa puluhan tahun, belasan tahun, sehingga membutuhkan kesabaran di dalam menunggu antrian tersebut. Ditambah lagi misalkan kalau kita ingin melaksanakan ikhtiar haji atau ingin haji dengan baik, maka harus berikhtiar dengan memperdalam ilmu manasik yang penuh dengan kesabaran dan merawat kesabaran serta keikhlasan hati. Nah, kalau misalkan kita juga melihat bagaimana refleksi historis dari haji itu sendiri, haji mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya usaha keras dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana ajaran atau salah satu rukun yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di ibadah haji, yaitu sa'i, atau berlari lebih kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kita lihat bagaimana visualisasi berlari lari kecil. Ini menggambarkan kepada kita semua, waktu itu ibu Nabi Ismail alaihi salam hendak mencari air untuk anaknya minum. Di mana Ismail yang merupakan bayi waktu itu berada di tengah padang pasir yang tandus, yang kehausan, sehingga kita bisa melihat dan merekonstruksi kembali perjuangan ibu Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar, yang mana beliau berupaya dengan keras agar bisa memberikan minum untuk putranya yang masih bayi itu di tengah padang pasir yang tandus. Pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari sa'i tersebut adalah bahwa ketika misalkan kita hendak melakukan satu usaha, berjuanglah dengan sebaik-baiknya. perjuangan tersebut seyogianya harus juga dibarengi dengan ketawakalan kepada Allah, yang mana ketawakalan itu tidak akan lahir dari seorang pejuang yang ketika dia melakukan pekerjaannya hanya menuruti hawa nafsunya dan diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Maka kita diajarkan oleh agama kita, ketika kita bekerja dimanapun kita berada, pekerjaan kita yang halal sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar, maka pekerjaan kita harus diawali dari Bukit Shaffa. Apa itu Shaffa? Shaffa itu adalah niatan tulus, niatan ikhlas, niatan bersih yang harus selalu ada dalam hati kita, sehingga tentunya kita akan menjadi orang-orang yang berada di marwah. Apa itu marwah? Marwah itu adalah derajat yang tinggi, derajat yang baik, dan derajat yang mampu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki satu kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena pekerjaan keras kita itu diawali dengan niatan suci, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang menjadi hasil dari pekerjaan tersebut, hasil yang membahagiakan tentunya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji dan kerja keras atau usaha keras itu juga digambarkan melalui salah satu rukun haji, yaitu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, di mana di sana kita membuat satu perilaku, yang mana perilaku tersebut adalah perilaku yang sangat disukai oleh Allah, yaitu mampu untuk menekan ego kita, melemparkan sifat-sifat syaitaniah kita, dan juga mampu menghilangkan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita. Dalam kehidupan ini godaan pasti selalu ada. Setiap orang pasti akan digoda dengan apapun itu. Mau tidak mau godaan tersebut selalu ada. Maka tentunya kita bisa mengerti bahwa di balik cobaan, di balik godaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah ingin memberikan kepada mereka sebuah kesadaran bahwa dengan upaya keras mereka itu ketika menghadapi godaan, mereka harus mampu menyingkirkan egonya, mereka juga harus mampu juga untuk menjadikan diri dia jiwa-jiwa yang mampu untuk bertahan secara fisik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bahwa hubungan haji dan upaya keras, usaha keras adalah bagaimana seorang haji itu harus mampu menjaga kemabruran haji tersebut pasca dia kembali ke tanah suci atau setelah melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Dengan apa? Dengan istiqamah. Istiqamah itu seperti apa? Istiqamah itu adalah mampu menjaga ritual ibadahnya tanpa berkurang satupun. Maka dari sini, seorang yang bekerja keras itu pun harus mengedepankan kontinuitas di dalam bekerjanya. Ketika jatuh bangun di dalam usahanya, dia tidak pernah untuk putus asa, tapi dia selalu melakukan upaya-upaya supaya membangkitkan diri dia dari keterpurukan. Maka menjaga kemabruran itu pun sama dengan menjaga konsistensi ibadah kita dan juga menjaga konsistensi usaha kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snook Hoer Cronje, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

0: إن أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
1: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol Laisal ghina an kasratil 'abd walakinnal ghina anin nafs.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114 dan 115.
1: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, Radio Republik Indonesia atau RRI bersama Pusaka Indonesia resmi mengumumin 30 peserta yang lolos ke babak semifinal Festival Gita Indonesia 2026 terdiri atas 15 peserta putra dan 15 peserta putri dari berbagai daerah di Indonesia. Festival yang telah dibuka sejak 13 April 2026 itu berhasil menjaring ratusan peserta dari sejumlah satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Setelah melalui tahap seleksi administratif dan penyisihan, para peserta terbaik akhirnya ditetapin melaju ke babak semifinal. Proses penjurian semifinal telah dilaksanakan pada 21 sampai dengan 23 Mei 2026 oleh dewan juri yang terdiri dari Agus Ahafi, Daniel Ramdhani dan Shiz Chris Elazar. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar nyiapin program strategis guna hadapin tantangan-tantangan di sektor usaha pariwisata selama tahun 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam rapat koordinasi nasional pariwisata di Jakarta Rebo kemarin nyampein bahwa tiga tantangan global yang saat ini dihadapi oleh sektor pariwisata yakni dinamika geopolitik di Timur Tengah, pergeseran tren pasar global, dan perubahan iklim. Perang yang melibatin Israel, Amerika Serikat, dan Iran di wilayah Timur Tengah mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara dan berdampak pada pemasukan devisa. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Abang Poncang Cingnya Babe, salam sejahtera. Apa kabar? Ayo Bang Wawan, demen banget rasanya. Ayo kagak sendiri, ada Bang Ridwan, ada Bang Ibrahim, teman-teman pemancar, dan pastinya di kebersamaan kita kali ini. Hari Minggu nih, masih bisa santai deh ya. Di 24 Mei 2026. Ayo doain buat Abang Poncang Cingnya Babe, murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Tapi kita kagak bisa nutup kemungkinan bahwa saudara kita sebagian ada yang sakit. Ya, kita doain cepat sembuh ya. Tetap semangat selalu. Oh ya, jangan menyerah. Itu dia yang terpenting. Amin. Iya. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, di kebersamaan kita kali ini kita akan ajak Abang Poncang Cingnya Babe untuk tema kita kali ini ya. Pasti udah pada tahu deh ya. Yang belum tahu ya, kita kasih tahu. Nah,

0: Jangan lupa ya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, saudaraku, sayangku. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam. Pasportnya dulu.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Hah? Terus?
1: Saudaraku, kesayanganku.
0: Oke, okay. Ya? Iyalah, boleh lah. Oke, okay, Bang Wardi, how are you today, Bang Wardi?
1: Bihoir.
0: Pantun dulu deh. Kalau Bang Wardi adik pantunnya, kasih pantun bagi kita nape.
1: Ada dong.
0: Yoi, Saik dah. Gabi. Yoi, apa pantunnya?
1: Di waktu pagi membeli bakwan.
0: Cakep.
1: Membeli bakwan di waktu senja. Selamat pagi, saya ucapkan buat Bang Wawan.
0: Isai.
1: Temanya hari ini tentang saudara.
0: Oke, okay, baik. Bang Wardi, kalau boleh tahu saudaranya berapa banyak sih?
1: Saudaranya,
0: saudara kandung?
1: Ya dulu sih ada Bang,
0: iya,
1: ada 4, tapi meninggal 3, tinggal saya sendirian.
0: Oh, subhanallah, itu dia ya.
1: Saya Bang Wardi, jadi anak yang bungsu.
0: Bang Wardi kesayangan ya.
1: Saya kesayangan, saya kan anak keempat dari 4 bersaudara.
0: Oke, mohon maaf tanpa apa ya, membuat Bang Wardi sedih lagi. Waktu itu masih sempat apa... bertemu dengan saudara-saudaranya Bang Wardi?
1: Yang dua tuh belum pernah berjumpa.
0: Belum pernah berjumpa. Yang lainnya dua lagi?
1: Yang lain, yang satunya yang kakak tuh iya. Udah tapi ya gak panjang umurnya banget.
0: Gak panjang. Tapi sempat berinteraksi, mungkin masih kecil-kecil
1: sempat
0: dulu.
1: Sempat berinteraksi, bermain bersama waktu kecil, bermain-main juga
0: Ya ada rasa sedih nggak sih saat ini, ya Allah, cuman sendiri gitu, kagak ada saudara?
1: Sedih juga Bang, tidak kayak seperti tidak kayak yang lain kan ada 5, biasa kan ada 7 saudaranya. Jadi kalau misalnya kalau ada kesedihan kan bisa berbagi, kalau saya kan nggak bisa, saya kan mantan anak satu-satunya, sedih
0: bener,
1: juga
0: gitu ya Bang Wardi ya. Tapi tetap semangat ya, mungkin kawan sahabat itu juga bisa bagian daripada saudara Bang Wardi gitu ya.
1: Mungkin kawan sahabat juga bisa sih, alhamdulillah
0: ya. Apalagi sahabat pendengar dari Pro 4 Jakarta gitu ya Bang Wardi.
1: Saya semua dengan saya, alhamdulillah.
0: Itu dia, benar sekali Bang Wardi. Baik deh, Bang Wardi mau kirim saya hilang buat siapa Bang Wardi?
1: Pertama buat Bang Wawan sekeluarga, sukses selalu.
0: Nah ini Bang Wardi,
1: tidak lupa.
0: Ada salam nih dari saudara-saudaranya. Ada Uni Linda di Kedoya, assalamualaikum. Pak Wardi, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan? Semangat Pak Wardi, semangat. Iya begitu katanya Uni Linda.
1: Semangat Uni Linda, terima kasih Uni Linda.
0: Lanjut lagi ada Bang Harris, assalamualaikum Bang Wawan dan juga selamat Bang Wardi. Sudah sarapan belum nih? Sehat selalu ya Bang Wardi.
1: Ya, Bang Haris. Belum, saya mau nyimpen dulu sama Bang Wawan. Baru saya sarapan, Bang Haris. SOP, biasa.
0: Oke. Ada Pak Herman Ganesha di Parung Panjang Bogor, Bang Wardi. Udah sarapan apa belum, katanya?
1: Belum Pak Herman. Saya mau nyimpen dulu nih sebentar.
0: Alright, baik. Berikutnya ada Kakung Chow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wawan buat infonya. Insya Allah ikutan nanti. Dan Bang Wardi tetap semangat, sehat selalu.
1: Assalamualaikum Kak Kunjo, apa kabar?
0: Oke. Terus ada lagi Teh Epi di Ciomas ya, Bogor. Oke, Bang Wardi ceria selalu ya katanya.
1: Terima kasih Teh Epi. Teh Epi juga ceria selalu juga. Selamat keluarga tercinta.
0: Itu dia ya Bang Wardi, tuh kan banyak saudara Bang Wardi di Mari ya, Bang Wardi ya. Terus ada Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Bang Wardi, buat Bang Wardi salam kenal katanya.
1: Dari siapa Bang?
0: Dari Bang Ican Irmawan Gunung Sindur.
1: Dari Bang Ican, salam kenal juga dari saya. Terus yang nggak salah ya.
0: Lanjut lagi ada Pak Rohmat di Lebak Banten. Salam sehat Bang Wardi Pontianak. Mohon jam berapakah sekarang di Pontianak?
1: Saya kebetulan WIB juga.
0: WIB juga
1: sama,
0: ya sama.
1: Sama-sama WIB.
0: Kirain di Zimbabwe gitu. Enggak ya, Sale. Alright, bye. Bang Wardi mau kirim saya ilham buat siapa ya?
1: Bang tadi buat Bang Wawan tadi udah, semoga saya selalu.
0: Ya, amin. Terima
1: juga
0: kasih.
1: Bang Hari.
0: Juga
1: pepet sama Wawan lagi bertugas Bang Ibeng. Apa kabar Bang Ibeng?
0: Nih pagi ini Bang Ibeng nih.
1: Apa gini Bang Ibeng nih?
0: Ya Allah, CS kita bilangin salam, apa kabar, sehat selalu ya gitu. Sombong banget.
1: Saya lupa nyapin salam Bang Wawan.
0: Iya, bilang suruh WA-WA kita gitu, saudaranya gitu ya.
1: WA-WA kita.

0: Jadi ya, tolong bilang ini ya.
1: Iya, kita yang sampai insya Allah nggak lupa.
0: Siap. Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wardi, sehat-sehat selalu ya, kata dari Ibu Taimi.
1: Iya Bu Tami, saya selalu juga.
0: Tuh, banyak saudara yang muncul menyapa kan ya Bang Wardi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, gitu aja Bang Wardi.
1: Lanjut buat ini, buat di Depok. Siap. Terus buat Pak Lutfi tadi Halang Bogor. Buat Bang Bayu. Apakah Bang Bayu, maaf ya Bang Bayu ya, saya dulu Yuan ya.
0: Enggak masalah.
1: Terus ini juga Bang ya, buat Pak ini, Pak Mukimin, enggak salah ya. Mukimin, ya. Dan Bu Yati. Mungkin buat semua tempat terkecuali, nanti siapa mohon maaf. Bang Wardi juga ya, selalu keluarga. Bang Wawan, semangat selalu Bang Wawan ya.
0: Siap, terima kasih. Salam terima kasih. 87. Hai.
1: Oke, makasih Bang ya.
0: Sama-sama Bang Wardi, sehat selalu. Jangan lupa sarapan SOP.
1: Insyaallah.
0: Ya, Bang. Oke. Ada lagi Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor nih. Selamat pagi Bang Wardi, sehat dan bahagia selalu ya, katanya.
1: Oh, Pak Lutfi, selamat pagi juga.
0: Oke. Terus ada lagi Kang Omen di Narawgong, katanya. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi, salam kenal buat Bang Wardi, katanya.
1: Ya, salam kenal dari siapa tadi lupa.
0: Kang Omen di Narawgong. Iya.
1: Wih, mantap banyak kan? Banget ya pendengar setianya
0: tuh. Itu alhamdulillah baik deh Bang Wardi. Oke, siap.
1: Terima kasih ya Bang Wawan ya.
0: Sama-sama. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah nongkrong di WhatsApp, bentar ya Bang Haris ya. Ayo bacain dulu WhatsApp boleh ya, bentar ya. Ada TV di Ciamas Bogor, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wan, sehat walafiat ya. Terima kasih doanya. Wayaka khair jaza. Saya anak tunggal, kagak punya saudara kandung. Ya Allah, iya gak apa-apa deh. Bersyukur saya punya teman dekat dan beberapa adik kelas rasa saudara. Saya pun punya julukan khusus buat mereka. Niva, Ibu Peri, karena suka menolong. Maya, bos walet, karena tidak bekerja, tapi uangnya banyak. Saya sering menggodanya. Kamu mah tidur ileran, duit datang sendiri. Bos parkir, karena emang punya lahan luas yang disewakan. Dan orangnya royal, gak perhitungan. Eli Sumarni, jabatannya Ibu Rete. Ya. Plus kader, saya sering menyebutnya Ibu Pejabat. Yang paling spesial adalah Uda Indra, Uni Nur, pasangan tetangga, juga adik kelas. Namun kepekannya, kebaikannya lebih saudara kandung. Alhamdulillah hubungan masih terjalin baik hingga kini. Bisa dibilang saudara itu gak harus saudara ya. Yang penting bisa satu rasa, peka, saling peduli, bisa dipercaya, gak nyakitin hati dengan perkataan dan perbuatannya asik, namun saling menghormati, menghargai privasi masing-masing. Terima kasih Bang Wan, selamat bertugas. Titip salam buat semuanya. Oke, nuhun TPI-nya. Alright, baik. Dari TPI kita ke Bang Ican Irawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum Rompat FM Suara Budaya Jakarta, saudaraku sayangku. Salam sehat buat Bang Wan. Keluarga saya 8 bersaudara Bang, 4 laki-laki 4 perempuan. Selalu kumpul bersama dalam suka dan duka. Buat Bang Wan, selamat bertugas aja sampai tuntas. Terima kasih. Oke, baik Bang Ican, terima kasih. Lanjut ke Kang Omen ya, Narogong. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta, teman setiaku, artiku, saudara sayangku, bukan teman setiaku. Arti kedekatan saudara kandung adalah individu yang memiliki orang tua biologis yang sama saat tumbuh dalam lingkungan keluarga inti yang setara. Setelah istilah yang mencakup saudara laki-laki dan perempuan. Itu aja pendapat saya. Kang Omen di Narogong, Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Bogor. Salam buat pendengar Perempat di mana aja berada. Buat Bang Wan, makasih. Terima kasih juga. Baik, sudah siap-siap di ujung line telepon Bang Harris Kalianyar. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Harris.
2: Assalamualaikum Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Harris. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Langsung aja pasportnya, jangan lupa.
2: Perempat FM ya. Suara Budaya Jakarta. Saudaraku, sayangku.
0: Alright, sayangku. Alright, Bang Haris, gimana? Yeah. Berkaitan dengan tema, apa yang perlu difahami dari Bang Haris?
2: Ya, aye, empat saudara ya, Bang. Ya.
0: Empat saudara.
2: Aye, anak laki pertama dan saudara-saudara aye tiga perempuan semua. Pamor yang kedua udah meninggal. Jadi aye tinggal bertiga saudara tinggal gitu, aja. Bang.
0: Deket kagak me yang sekarang nih?
2: Tapi alhamdulillah, Bang. Deket juga, Bang.
0: Alhamdulillah deket juga ya. Oh, bentaran orang tua masih adik kagak?
2: orang tua udah pada enggak ada, Bang.
0: Udah tua. Nah, kan kita udah pada tahu bahwa orang tua saudara kita ini pengganti orang tua kita, ya enggak sih?
2: Yeah.
0: Nah, penting rasanya menurut Bang Haris, seberapa penting kedekatan kita sama saudara kita, orang tua nih, ayah jujur pribadi, ayah sendiri almarhum nyokap, ayah ayah bilang kakak-kakak kamu adalah pengganti mama di sini ya. Jangan saling bertengkar, itu yang diinin.
2: Iya,
0: Bang Haris sendiri seperti benar, apa?
2: Ya seperti itu, Bang. Jadi ayah pan saudara paling tertua ya, Bang ya. Iya. Jadi ya saya juga membimbing adik-adik ayah juga gitu, Bang. Biar enggak pada saling gimana sih, Bang ya kan. Harus akur lah sama saudara gitu, Bang. Harus akur
0: beneran.
2: Yeah. Dan juga itu. Ya walaupun orang lain juga kita anggap saudara juga nggak masalah,
0: benar,
2: Bang.
0: Benar-benar. Karena benar.
2: Peduli sama kita kan, jadi kita anggap saudara. Yeah. Like kalau orang yang baik kita kan, ya kita anggap saudara aja, Bang.
0: Seperti yeah. itu ya. Baik, itu yang terpenting ya. Baik deh kalau begitu. Iya.
2: Belas buat saudara kita, Bang.
0: Baik, ini ada saudara.
2: Jadi propak banyak teman-teman kita kan kita anggap saudara semua.
0: Benar Bang. Sekali. Ini ada saudara nih dari pendengar perempat Bang Ican. Buat Bang Aris, salam persaudaraan, salam sehat Muslim adalah saudara kita semuanya.
2: Benar. Nah. Terima kasih Bang Ican. Iye. Salam sehat kembali Bang Ican ya.
0: 87 kalau begitu.
2: Itulah perlunya kita bersaudara gitu Bang. Saling mendoakan. Ya, saling berbagi ya kan, kalau emang kita ada kita berbagi gitu Bang.
0: Betul, betul banget. Yoi, itu dia. Saik, saik. Saudara setanah air, iya ya enggak sih? Saudara
2: walaupun kita banyak. Tidak sekandung ya kan.
0: Iya, betul. Walaupun tidak sefaham, walaupun tidak seagama, enggak apa-apa kita saudara setanah air. Iya, tetangga kita pun juga saudara kita. Kita
2: kan banyak kan Bang, saudara-saudara kita
0: nebel,
2: juga.
0: Nebel banget.
2: Abang sampai Merauke.
0: Yoi. Itu dia. Terus ada lagi nih Tepi di Ciamas Bogor, saudara selanjutnya. Bang Harris, tetap semangat ya. Semoga tambah melimpah rezekinya.
2: Amin, amin. Terima kasih banyak Tepi, itu saudara kita juga tuh Tepi.
0: Itu dia. Terus ada lagi saudaranya Bang Harris nih, ya. Ya, Adi Palutfi the teacher Tajur Halang Bogor. Semoga Bang Harris sehat dan bahagia bersama istri ya. Semoga saudara dan orang tua Bang Harris yang udah tiada selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin, kini, amin.
0: Bang Harris menjadi pengganti orang tua baik adik-adiknya. Barokah buat saudaranya.
2: Okay. Terima kasih Pak Lutfi. Sehat selalu Pak Lutfi.
0: Dan lanjut lagi ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Harris. Salam sehat selalu nih. Ya. Oke.
2: Okay. Amin. Selamat pagi juga Bu Tami ya. Salam sehat juga Bu Tami ya. Semoga sehat selalu Bu
0: Tami. Mantap, siap.
2: Itulah sebelum kita bersaudara kita Bang, saling mendoakan kita gitu juga Bang.
0: Itu dia. Oke. Okay. Itu aja Bang. Bang Harris mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya untuk Bang Wawan, tetap sehat selalu Bang ya.
0: Dan terus juga.
2: Iya. Untuk Pak Haji Kombani, sehat selalu Pak Haji.
0: Okay.
2: Saudara ayah tuh Bang, Pak Haji Kombani.
0: Ini ada Bang, lagi Bu Retno di Bekasi. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, bahagia selalu Bang Wawan dan juga Bang Haris. Nah, itu dia.
2: Alhamdulillah sehat selalu Bu Retno juga ya. Sehat selalu Bu Retno.
0: Saik. Oke deh, baik. Oke, terima kasih.
2: Bang, ya.
0: Terima kasih Bang Harris. Sehat selalu buat ente.
2: Oke deh. Bang ya, salam sehat selalu Bang ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Harris di Kelly Angel ya. Yang pasti mana sih? Bentar. Yang pasti ditunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo bacain dulu WhatsAppnya ya. Oke. Kata ada Bu Retno di Bekasi ya, yang sudah masuk tahan dulu ya Pak Arya ya sebentar ya. Ayo bacain dulu nih bentaran. Ade Pak Teddy di Baping di Srengseng Sawa. Assalamualaikum, salam sehat selalu Bang. Abangku Bang Wawan, Teddy punya 8 saudara, yang meninggal 4, sekarang tinggal 4 orang, masih sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Terus ada lagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta, ada Nur di Gaver di Bogor. Pagi Bang Wawan, apa kabar nih? Oke lah kalau begitu temanya. Ya ayo sih, dari dulu sampai sekarang amin saudara akur-akur aja sih, gak ada yang cekcok apapun dan saling ngertiin juga. Pokoknya baik-baik aja sih. Salam buat semua kru Perempat Suara Budaya Jakarta, salam sehat selalu. Makasih. Oke baik ya, sebentar. Oke. Ayah, ada Fikri Ramada di Medan. Abang Wawan, aku Fikri di Medan. Halo Fikri, apa kabar? Iya, Iya, yang pasti Fikri juga boleh ikutan serta di sini ya untuk menanggapi tema kita kali ini. Silakan ya, Fikri, temanya udah tahu belum nih? Ayo kasih tahu ya, sama tempe enak dah tuh. Ya, yeah? Alright, bye. Sebentar tadi mana ya yang belum kita bacain? Oke, langsung aja. Ade Pak Arya di Tabanan Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kengken kabare. Ya ampun. Beci manten gitu nggih. Seneng banget dengar suara Pak Aryo nih. Aduh, sudah lama tiang ndak dengar ini. Sombong Pati. Nih Pak Aryo ini.
3: Sibuk sekali.
0: Sibuk ya. Aduh, iya. Oke, Pak Aryo boleh ndak pasportnya dulu Pro4 FM?
3: Pro4 FM, saudaraku, sayangku.
0: Oh, salah itu. Ulang lagi, take 2 gitu, nge? Pro4 FM, suara budaya Jakarta, saudaraku, sayangku, gitu, nge?
3: Pro4 FM, Jakarta, suara saudaraku, sayangku.
0: Oke, enggak apa-apa, baik. Pak Arya, mohon maaf. Pak Arya, saudara banyak, ada berapa?
3: Ada 7, Bang.
0: 7, aduh, banyak banget. Wih, keren. Nah, ya. Mohon maaf, masih bersama, saudara-saudara masih ada?
3: Iya, masih 4 aja, Bang.
0: Masih 4 aja. Kita ketahui orang tua Pak Arya sudah tidak ada atau masih ada salah satunya? Sudah tidak ada. Dua-duanya ya. Yang kita ketahui bahwa saudara kita ini bisa menggantikan sebagai orang tua kita. Seberapa dekat Pak Arya dengan saudara-saudara sampai dengan saat ini?
3: Ini udah. Jadi ayah dulu waktu baru belajar kerja itu, ya itu kan sudah dipanggil oleh Sang Pencipta.
0: Nggih.
3: Jadi ayah berfungsi sebagai pengganti orang tua gitu.
0: Oh, Pak Arya paling besar gitu?
3: Oh iya, untuk laki yang tertua.
0: Oh, nge.
3: Iya, adik-adik itu ayah yang ngurusin sekolahnya.
0: Waduh, oke.
3: Lama udah, kita tahun 66 tuh.
0: Wow, oke.
3: Jadi sampai adik-adik ada yang kerja.
0: Jadi bisa dibilang bahwa Pak Arya ini menjadi panutan buat adik-adik gitu nge? Dan tulang punggung gitu ya. Oke, sampai dengan saat ini adik-adik dekat dengan Pak Arya?
3: Masih dekat sama
0: Mas Arya. Senang sekali. Jadi masih bersilaturahmi gitu. Semuanya ada di Bali gitu?
3: Iya, sekarang di Bali semua.
0: Semua di Bali ya. Nah, seberapa intens Pak Arya berjumpa dengan adik-adik? Seminggu sekali?
3: Setiap hari raya.
0: Oh, setiap hari raya ketemu ya. Galungan, Kuningan, ya, semacam itu, apapun ya, itu nggih. Waduh.
3: Iya. Ada kerjaan.
0: Itu dia ya Pak Arya ya.
3: Iya, Bapak itu bisa berapa hari itu.
0: Nggih. Wow, ya, itu dia ya.
3: Tidur di bawah.
0: Wow, senang sekali nggih Pak Arya ya. Jadi itu penting sekali ya bonding atau persaudaraan menurut Pak Arya begitu nggih. Iya, oke. Pak Arya, mohon maaf, ini banyak saudara-saudara Pak Arya dari pendengar Pro4 yang ingin menyapa Pak Arya, boleh nggih?
3: Boleh.
0: Oke, ada Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Arya, saudaraku. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat selalu ya. Pak Arya, salam kenal dari saya Haris di Kalianyar, gitu nggih? Tuh, saudara lagi Haris nih. Oke,
3: baik. Sehat.
0: Oke. Berikutnya ada Pak Herman Ganesha di Parung Panjang Bogor. Pak Arya, salam kenal ya dari Herman Ganesha nih dari Parung Panjang Bogor Jawa Barat, Pak Arya.
3: Kenal Pak Herman Parung Panjang Bogor. Saya pernah juga lewat-lewat di Parung Panjang.
0: Oh gitu nggih. Wow.
3: Dulu sering ke Jakarta.
0: Oh, sering ke Jakarta nggih. Oke. Okay. Ya,
3: saya pernah di Jakarta tahun 94.
0: 94. Baik. Ya. Terus ada lagi ada lagi Bang Heri di Pulau Gebang, salam kenal Pak Arya, saya Bang Heri, istri saya Po Ana, salam kenal dari Pulau Gebang kata beliau.
3: Selamat pagi Pak Heri, salam kenal juga Pulau Gebang kan Jakarta Timur ya?
0: Nggih, Pulau Gebang Jakarta Timur. Lanjut kita
3: ke.
0: Lanjut lagi ke. Oke, baik. Berikutnya ada lagi saudaranya Pak Arya nih, Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Beliau guru. Semangat pagi saudaraku dari Tabanan, Pak Arya. Kami pernah bermalam di Tabanan sepekan di belakang RSUD Tabanan, Pak Arya. Saat kami kunjungan ke putri saya yang bekerja di Denpasar. Dan dapat kesempatan sholat Jumat di Masjid Nurul Huda Tabanan. Demikian Pak Arya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Suksma. Terima kasih Bang Wawan. itu.
3: Salam keluarga. Ah. Salam sehat dan bahagia.
0: Nggih, ada lagi selamat nih. Iya, ada lagi Pak Gustaman di Leuwiliang Bogor. Salam kenal Pak Arya dari saya, Pak Gustaman katanya.
3: Salam kenal Leuwiliang Bogor. Saya juga sering lihat ke Bogor.
0: Oh, ke Bogor tidak sering, nggih. Wow, nanti kalau misalkan kalau Pak Arya nanti nggih, Pak Arya gitu ya. Kalau Pak Arya nanti jalan-jalan ke Bogor, boleh nanti ke menyapa Pak Gustaman, Pak Lutfi, Pak Herman Ganesha dan yang lainnya. Terus kalau Pak Arman, Pak Arya ke Karawang, bisa jumpa Bang Gilang. Pak Arya, salam kenal. Saya pernah ke Bali di Jalan Kebon Iwa. Kebon Iwa di mana?
3: Denpasar.
0: Oh, Denpasar itu Bang Gilang, jauh itu dari Tabanan, nggih? Oh, dekat. Oh, berapa menit itu?
3: 21 kilo kalau sekarang.
0: Oh, 1 kilo.
3: Ini ikut-ikutan Abang Jakarta nih macetnya Bali sekarang. Wah,
0: sama gitu, nggih? Iya. Baik, Pak Arya, mau kirim salam buat siapa, Pak Arya?
3: Ya, untuk semuanya lah. Untuk semua, nggih. Dari salam sehat dulu. Nggih. Tetap semangat, berbahagia.
0: Baik. Terus Pak Arya pun juga dapat salam dari Kang Omen di Narogong. Salam kenal dari Kang Omen di Narogong nih, Pak Arya.
3: Kenal Omen.
0: Oke, berikutnya salam juga dari Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi. Salam buat Pak Arya, salam kenal, salam selamat pagi Pak, salam sehat nge, katanya.
3: Dewi.
0: Oke. Tuh banyak gitu nge, saudara nih dari radio gitu nge. Baik. Oke.
3: Kadang-kadang kan saya ikut yang itu siaran berjaringan tuh.
0: Oh, nggih, SBN ya. Ya.
3: Kan saya tetap mendengarnya itu, cuma masuknya susah.
0: Susah gitu nggih. Baik. Baik, Pak Arya, salam buat ya ibu, istri tercinta, anak-anak nggih. Sukses nggih Pak Arya nggih.
3: Kasih selamat pagi udah.
0: Selamat pagi. Oke. Okay. Oke, okay, selamat pagi Om Swastiastu Pak Arya. Sehat selalu nggih. Oke. Okay. Iya, kita tahan dulu untuk telepon-teleponnya ya. Satu saya bacakan dulu WhatsApp-nya ya. Abis itu kita jeda dulu lagu ya. Jangan telepon dulu sebentar ya. Oke, okay, saya bacain dari bentar. Pak Tupar bentar ya. Pak Tupar bentar ya. Nanti abis lagu dulu boleh Pak Tupar ya. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Saudaraku sayangku, Bang Wawan, kalau saya saudara kandung dekat sekali karena orang tua sudah meninggal. Saya jadi anak tertua dari 8 bersaudara. Adik-adik saya sudah aku anggap anak sendiri karena saya jadi pengganti orang tua. Juga buat sesama saudara sebagai sebangsa dan setanah air. Terima kasih Bang Wawan, salam buat Mas Bayu, Pak Lutfi, Bu Eti, Rustam, Ibu Dindin, Ibu Sauda, Saurin, Ibu Anisal, Ibu Ani, Depok, Kakung Jo, sama Eyang Uti, Pak Tupar dan Ibu Bapak Mukimin, semua Bu Yati dan semuanya aja. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Uda Wahyu di Kang Wahyu di Cibubur, Suara Budaya Jakarta, saudaraku sayangku, selamat pagi Kang Wawan ya. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Kang Wahyu juga baik ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Topiknya pagi ini cukup menarik ya. Kalau saya sih sama saudara kandung cukup bagus dan dekat ya Kang. Artinya saudara, artinya buat saya cukup luas ya. Di antaranya adalah saudara tidak mengenal waktu, saling mendukung, saling membantu, saling melengkapi. Baik, terima kasih dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM Suara Budaya Jakarta, saudaraku sayangku.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: otomat semuanya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini nih. Masih bersama Aye Bang Wawan Dimari ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Aye bacain dulu WhatsAppnya boleh. Yang melalui WhatsApp, telepon WhatsApp tahan dulu. Udah ada Pak Tupar tahan dulu ya. Jangan dimatikan ya Pak ya. Oke, ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Dari Ibu Yati Suyanto, Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Bagi saya, saudara itu ya segala. Kami saling sayang menyayangi, saling peduli, kompak dalam hal apapun. Berbahagialah kalau masih punya saudara. Kalau hidup sendiri itu tidak enak. Semua itu saya contohkan ke putra-putra saya. Mereka juga saling menyayangi. Kalau sudah kumpul di Sumur Batu tuh Wawan, ada putra-putraku, mantu-mantuku, ditambah cucu-cucuku. Wah, ramai sekali itu yang membuat kami bahagia. Salam ke buat Uda, Wawan, Tiara, Adinda, di dan kawan-kawan. Salam sehat selalu. Makasih Ibu. Oke, salam buat Pak Yanto ya. Oke, siap. Oke, aha. Sebentar, dua WhatsApp lagi saya bacain. Ibu Pipin di Ciawi, waalaikumsalam Bang Wawan. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Panjang usianya. Amin. Ibu Pipin juga gitu. Hubungan saya dan saudara sangat dekat. Jarak tidak bisa memisahkan. Yuk, yun pantun katanya tak iya. Setiap hari kita hirup udara, naik kereta, turun di Bekasi. Saudara tetaplah saudara, meskipun jauh di mata tetap di hati. Wih, keren ya. Hebat iya mah. Hatur nuhun. Ya, salam buat Abang Pot semuanya. Hatur nuhun, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Hatur nuhun Ibu. Iya, oke, baik. Berikutnya ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Wan, semoga sehat selalu, sehat. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Saudaraku sayangku, kami 8 saudara, saya nomor 7 dan semua masih hidup sehat semuanya. Meski kami tinggal jauh, kami tetap rukun dan saling support lewat online. Saat libur Lebaran, Natal, kami janjian pulang kampung sambil ziarah. Kami menjalani silaturahmi lewat grup call keluarga, saling support dan mendoakan. Meski sudah tidak ada orang tua, tapi tetap harus rukun, saling menyayangi sampai kita tua nanti. Dan selain saudara kandung, teman kerabat juga bisa jadi saudara. Sesama perantau, berkat RRI Perempat saya tambah banyak teman saudara. Oh iya, salam sehat selalu buat semua pendengar Perempat, sukses selalu. Dan buat Bang Wawan, makasih. Sama-sama, iya, makasih juga. Oke, Bu Sri ya. Oke, kapan nih ketemuan lagi kita ya? Nanti insya Allah ya. Baik, berikutnya ada Ibu Tuwi di Bojonggede ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan. Udah sarapan belum? Belum. Kalau aku sama saudara kadang berantem ladang, kadang baikan. Kalau paling dekat Bang, adikku yang laki-laki baru sehati sama apa nih? Sama aku Bang. Kalau yang lainnya biasa beda pendapat, tapi kita selalu berusaha akur. Amin. Ya, nggak apa-apa. Makasih. Oke, siap. Baik, dan sudah siap-siap Pak Tupar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar. Bukti otentiknya, wah itu dia bukti. Oke, pasportnya Pak Tupar. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, Perempat
2: FM Suara Budaya Jakarta, saudaraku sayangku.
1: Oke, kalau Pak Tupar sendiri berapa saudara?
2: Saya 4 bersaudara dan saudara. Saya itu paling bontot.
1: Paling bontot. Mawan. Waduh, dimanja nih, manis manja ini.
2: Istilah Jawa ragil
1: namanya. Oh, sing ragil niku ya, sing ragil, sing bontot, sing apa, sing cak bagus, sing utuk-utuk-utuk-utuk, apa lagi tuh?
2: Iya, maunya sih dimanja, tapi kenyataannya ya enggak
1: dimanja.
2: Iya, enggak dimanja lah. Kita sama-sama berusaha gitu.
1: Oh, aja. Gitu. Orang tua masih ada Pak Tupar?
2: Wah, sudah pindah ke
1: alam lain. Yang lain ya, masya Allah. Nah, kan kita tahu tadi Aye udah bilang juga bahwa memang saudara itu menggantikan orang tua ya yang udah meninggal seperti itu. Seberapa dekat untuk Pak Tupar sendiri sama Mbak Yu karo Kang Mas
2: ya? Ya, ini kalau yang saudara saya yang dua itu rumahnya berdekatan sama saya yang dua.
1: Iya.
2: Yang satu jadi RT, yang satu penjahit tailor.
1: Wih, mantap kayak TNI.
2: Terus terus yang satunya lagi di tetangga desa.
1: Tetangga
2: yang,
1: desa. Oh, luar desa nggih.
2: Iya.
1: Oke. Iya, itu gimana? Dekat semuanya sama kakak-kakak ya?
2: Dekat.
1: Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Curhatan atau misalkan ada minta tolong gitu selalu intens dilakukan misalkan?
2: Iya, kalau biasanya kalau
1: Mbak Yu masih gitu.
2: Ya, biasanya kalau misalkan ada sesuatu atau mungkin ada pembahasan-pembahasan atau rapat tuh biasanya diadakan habis Isya itu Bang, sambil wedangan malam kan.
1: Oh, gitu.
2: Enak kan? Ngeteh-ngeteh malam kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Benar, jadi benar, nanti benar. Solusinya gimana kalau jam segini kan pada aktivitas, Bang.
1: Nah, kalau untuk itu selalu intens tuh dilakukan pertemuan.
2: Ya berapa hari sekali gitu,
1: berapa,
2: Bang? Kalau
1: misalkan, berapa hari sekali? Bertemu tuh dengan 7 bersaudara?
2: 4.
1: Yang lebihnya?
2: Ya cuma 4 bersaudara itu.
1: Oh, mohon maaf, 4 bersaudara begitu ya. Jadi diwajibkan atau sunah aja beberapa hari bertemu gitu? Bertatap muka?
2: Ya sunah. Sunah aja. Itu kalau 4 genep itu kan enggak ini, enggak selalu yang intern ya 3 itu yang selalu
1: yang 3. Karena yang satu lagi ini agak jauh begitu ya.
2: Iya, jadi kalau enggak ada sesuatu yang penting ya dia enggak kesini.
1: Oh, no. Terus kalau misalkan kalau hari raya Idul Fitri selalu ke yang tua atau begiliran?
2: Kalau saya sih Bang, karena paling bontot jadi saya ya urutkan dulu ke yang tua, terus nanti yang kedua, terus yang ketiga lah.
1: Gak ada model tahun sakniki rumahmu yo par, tak sakniki nanti tahun sesok rumahku ngono gitu, kagak ada.
2: Agak ada Bang. Gak jadi ada. Jadi pokoknya
1: selalu
2: ketemu
1: di rumah yang iya, tertua gitu ya.
2: Yang tertua dulu, nanti terus urut gitu. Udah gitu.
1: iya gitu ya, siap baik deh kalau begitu. Yang penting saudara itu sangat-sangat penting buat kita ya, pengganti orang tua begitu.
2: Iya Pak.
1: Oke, ini ada saudara dari Pro 4, ada Ibu Sri Haryatun. Salam sehat Pak Tupar nge, suka ngenjang.
2: Salam kagum
1: kalau keluarga Yogyakarta ini pun nge.
2: Iya. Terima kasih.
1: Terus ada lagi saudara Tengga Karawang, ade Bang Gilang di Karawang. Pagi Pak Tupar, semoga tetap sehat selalu, pendengar yang punya ciri khas data otentik. Ting.
2: Oke.
1: Iyalah, semua pendengarku punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau Pak Tupar, kalau Bang Gilang kan nadanya tinggi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Kalau Pak Tupar ting gitu.
2: Ting ada seruputan juga.
1: Seruputan juga ada, tenang aja, meneng ae. Baik, Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Buat yang barusan tadi ya, yang dari Bali tadi salam kenal.
1: Oh
2: ya.
1: Pak Anya.
2: Iya itu kan ciri khas Bali kan
1: cak. Oh, tarik kecak. Iya gitu.
2: Iya itu. Itu dia Pak.
1: Itu dia.
2: Terus buat ada lagi ada di Pro 4.
1: Saudaranya lagi Bang Harris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Tupar, sehat selalu ya Pak Tupar.
2: Iya, sehat selalu Bang Harris ya. Selalu aktivitas, selalu semangat selalu.
1: Siap, baik. Oke. Buat siapa lagi Pak Tupar?
2: Buat semua rekan-rekan yang ada di Pro 4 Jakarta.
1: Oke.
2: Tak terkecuali buat Bang Wan selalu. Moga-moga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbi.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin. Terima kasih. Baik deh. Oke. Siap. Bukti otentik terakhir silakan.
2: Ting apa seruputannya?
1: Boten nopo-nopo kabeh.
2: Seruputannya dulu ya.
1: Yo. Waduh, Bang Gilang bikin iri ya Bang Gilang ya.
2: Ini seruputan khas Jogja.
1: Tuh, buktinya yang kedua. Oke, baik. Pak Tupar matur nuwun ya. Terima kasih. Sehat selalu ya.
2: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kita jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Apa itu? Ayo apa? Saudaraku, sayangku.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak, hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Eh, Bang. Mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Cerita Jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta nyatain dukungannya terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman tahun 2026 yang diinisiasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI -BP2MI. Program tersebut itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Perlindungan Pekerja